0: Yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, insya Allah di pagi hari ini, tepatnya pada penanggalan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah, ataupun juga dengan penanggalan 6 Juni 2026 Masehi. Kembali kita dalam program Info Dunia Islam, yakni program berita pagi yang menyajikan informasi aktual terpercaya dan inspiratif seputar dinamika dunia Islam, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, ke ruang dengar sahabat Muas sekalian. Maka sahabat Muas, tetaplah bersama kami selama beberapa menit ke depan. Insya Allah kita akan kembali menyimak berbagai kabar update dan perkembangan terbaru terkait info dunia Islam.
1: Info dunia Islam.
0: Sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kembali bersama kita mendengar dan menyimak beberapa kumpulan berita di pagi hari yang telah menunjukkan pukul 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah, mari terlebih dahulu kita dengarkan headline info dunia Islam pada kesempatan kita di hari ini. Dan berikut headline info dunia Islam.
1: Headline info dunia Islam.
0: Balai Permasyarakatan Bau-Bau dan Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak sinergi lindungi anak dari tindak pidana asusila. Kementerian Kehutanan perkuat operasi Menggala Agni kendalikan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera. Badan Pengawas Obat dan Makanan segel gudang kosmetik ilegal, potensi kerugian negara capai 4,78 triliun rupiah. Prancis dan Arab Saudi siapkan forum internasional dorong negara Palestina merdeka. Nilai tukar rupiah ditutup di level 18,36 ribu per dolar Amerika Serikat. Ahibatifillah sahabat Muas yang dimuliakan Allah, itulah beberapa kumpulan berita yang insya Allah ta'ala akan diperdengarkan ke ruang dengar sahabat Muas sekalian. Maka mari kembali bersama kita menyimak terlebih dahulu kumpulan berita dalam negeri yang akan kami bawakan berikut ini. Selamat mendengarkan program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
0: Kita beralih ke berita dalam negeri pertama, yakni Balai Permasyarakatan Bau-Bau dan Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak sinergi lindungi anak dari tindakan pidana asusila. Dilansir dari antara.newsultra, Balai Permasyarakatan kelas 2 Bau-Bau bersama Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat sinergi dengan pihak sekolah serta kelurahan di Pulau Makassar guna melindungi dan menangani korban sekaligus mencegah tindak pidana asusila terhadap anak. Kepala Bapas Bau-Bau Mustartaro saat dihubungi di Kendari mengatakan langkah koordinasi intensif ini merupakan komitmen nyata intensitas bersama mitra strategis dalam memberikan perlindungan dan memulihkan kondisi psikologis anak pasca kejadian. Mustartaro menyampaikan semua anak berhak untuk mendapatkan rasa perlindungan dan perhatian oleh semua pihak agar tidak ada pidana yang terjadi di masa yang akan datang. Semua pihak harus saling bekerja sama melakukan pencegahan. Mustartaro menjelaskan berdasarkan hasil pengalian data di lapangan, korban saat ini masih berada dalam kondisi trauma berat setelah mengalami tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu, Bapas Bau-Bau menekankan perlunya peran serta aktif dari jajaran pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk memberikan dukungan moral serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pemulihan korban. Mustartaro mengungkapkan jika pertemuan lintas sektor ini juga menghasilkan rencana tindak lanjut konkret, salah satunya berupa pelaksanaan sosialisasi berkala ke sekolah-sekolah mengenai bahaya kekerasan seksual dan edukasi cara melindungi dari anak-anak dan juga diri anak-anak tersendiri. Mustartaro berharap dengan penguatan konsistensi perlindungan dan komprehensif antar sekolah, kelurahan, Bapas, dan DP3A ini bisa menekan kasus asusila yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Kita beralih ke berita berikutnya, Kementerian Kehutanan perkuat operasi Menggala Agni kendalikan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera. Dilansir dari lensaislam.news, Kementerian Kehutanan memperkuat operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Pulau Sumatera dengan mengerahkan personel Mangal Agni ke daerah rawan kebakaran, termasuk Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Langkah ini dilakukan melalui Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera di bawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan. Personel di lapangan difokuskan pada upaya pemadaman dini, pendinginan area terbakar, serta patroli pencegahan secara intensif. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Janio Nugroho menegaskan bahwa Mangal Agni menjadi garda terdepan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama BPBD, TNI Polri, dan masyarakat. Penanganan intensif dilakukan di kawasan gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama di Kabupaten Nagai Raya, Aceh, dan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Di wilayah gambut, bara api sering bertahan di bawah pemukiman dan tanah, dan meskipun kobaran api di pemukiman telah padam. Di Aceh, kebakaran terpantau terjadi di Desa Kae Uno dan Desa Babah Leung, Kabupaten Nagan Raya. Tim Mangalan Agni Daop Sumatera 1 Sidabokdi diturunkan untuk melakukan pemadaman bersama tim gabungan di lapangan. Sementara di Riau, titik kebakaran terdeteksi di Kabupaten Siak, Rokan Hilir, Perlawanan, dan juga Pulau Rupat. Untuk mempercepat penanganan, Balai Dagno Sumatera mempengerahkan personel tambahan dari berbagai daerah operasi termasuk Pekanbaru, Jambi, dan juga Muara Tebo. Di sisi lain, upaya pemadaman di Jambi dan Sumatera Selatan menunjukkan hasil positif. Tim berhasil memadamkan kebakaran di Desa Durian Luncuk, Kabupaten Batanghari, Jambi, serta di Kabupaten Ongan Ilir, Sumatera Selatan dengan dukungan helikopter waterbombing. Kita beralih ke berita berikutnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan segel gudang kosmetik ilegal, potensi kerugian negara capai 4,78 triliun rupiah. Dilansir dari republika.co.id, Badan Pengawasan Obat dan Makanan menyegel sebuah gudang penyimpanan kosmetik impor ilegal di kawasan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan berproduk kosmetik ilegal tersebut telah menimbulkan potensi kerugian negara hingga 4,78 triliun rupiah. Kepala BPOM Tarunan Ikral mengatakan petugas menemukan sebanyak 956 item kosmetik impor ilegal yang diduga masuk ke Indonesia melalui jalur tidak resmi. Tarunan Ikral berpendapat jika nilai kerugian dari setiap item dihitung secara akumulatif, total potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Dalam operasi tersebut, BPOM juga mengamankan lebih dari 2 juta produk kosmetik dengan nilai ekonomi sekitar 27,6 miliar rupiah. Produk-produk yang diamankan didominasi kosmetik dekoratif dan juga rias wajah yang berasal dari China. Sejumlah merek yang ditemukan diketahui cukup populer di media sosial dan platform perdagangan elektronik, sehingga memiliki pasar yang luas di Indonesia. BPOM juga menduga produk tersebut telah diedarkan ke berbagai daerah dan tidak hanya beredar di wilayah Tangerang. Hasil investigasi awal menunjukkan kosmetik impor tersebut masuk melalui jasa pengiriman umum tanpa dilengkapi dokumen impor yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena tidak memiliki izin edar resmi, produk-produk tersebut tidak melalui proses evaluasi keamanan, mutu dan manfaat yang diwajibkan pemerintah sebelum dipasarkan kepada masyarakat banyak. Kasus ini menambah daftar panjang temuan BPOM terkait peredaran kosmetik ilegal di negeri kita Indonesia. Dalam berbagai operasi pengawasan sebelumnya, BPOM juga menemukan produk kosmetik tanpa izin edar serta kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokion, asam nitrat, dan juga pewarna terlarang yang dapat menimbulkan resiko kesehatan serius bagi konsumen. Saat ini BPOM menghentikan sementara aktivitas sarana penyimpanan tersebut dan mengamankan seluruh barang bukti untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kepala Balai POM Tangerang menyatakan kasus tersebut masih dikembanggunakan menggunakan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan distribusi. Apabila ditemukan unsur pidana, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan dalam undang-undang.

0: Aduh, nggak diangkat.
1: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
0: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
1: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
2: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
0: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
1: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
0: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya. Eh, ada saldomu di situ?
3: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
2: 10.000 Ji.
3: Mau beli pulsa kah?
2: Bukan, tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
3: Buat apa ini?
2: Buat bangun rumah layak huni.
3: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
2: Bisa toh, insya Allah.
4: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Binjabal, Kendari.
5: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
2: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
5: Nah, kenapa begitu?
4: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
6: Radio Mu'adz Binjabal 94.3 FM.
7: Info Dunia Islam.
8: Ahibat Jibillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami dalam program Berita Pagi, yakni program Info Dunia Islam. Dan alhamdulillah setelah sebelumnya telah bersama kita menyimak dan juga mendengarkan beberapa kumpulan berita dalam negeri, kini saatnya kita beralih ke berita mancanegara yang akan menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian. Kita beralih ke berita pertama, Prancis dan Arab Saudi siapkan forum internasional dorong negara Palestina merdeka. Dilansir dari mina.news.net, Pancasila bersama Arab Saudi akan menggelar pertemuan internasional pada 12 Juni 2026 mendatang yang mempertemukan berbagai pihak terkait konflik Palestina-Israel sebagai upaya memperkuat dukungan terhadap solusi dua negara. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu inisiatif diplomatik paling signifikan di tengah kebutuhan proses perdamaian dan berlanjutnya agresi Israel di jalur Gaza, Al Jazeera melaporkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya menyatakan bahwa konferensi yang digelar bersama Arab Saudi itu diharapkan dapat menghasilkan langkah komprehensif untuk menghidupkan kembali proses politik menuju solusi dua negara. Paris juga terus mendorong dukungan internasional yang lebih luas bagi pengakuan negara Palestina sebagai bagian dari penyelesaian jangka panjang konflik di Timur Tengah. Rencana tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai negara termasuk Indonesia.

0: Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah pertemuan dengan Presiden Macron menegaskan bahwa Indonesia tetap memandang solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan realistis untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan antara Palestina dan Israel. Dukungan Prancis terhadap kemerdekaan Palestina juga semakin mendapat perhatian setelah Macron membuka kemungkinan pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Langkah itu berpotensi menjadikan Prancis sebagai salah satu negara besar di Eropa yang secara terbuka mengakui Palestina, sekaligus memberikan tekanan diplomatik lebih besar kepada Israel agar kembali ke jalur perundingan politik. Di sisi lain, sejumlah negara Barat masih menunjukkan perbedaan sikap terkait pengakuan Palestina. Meski demikian, dukungan internasional terhadap solusi dua negara tersebut terus meningkat. Pada berbagai forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, mayoritas negara anggota pendukung langkah-langkah yang mengarah pada pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Keberhasilan tidak hanya bergantung pada dukungan diplomatik, tetapi juga pada kemampuan menghasilkan peta jalan yang jelas untuk menghentikan perang di Gaza, menjamin hak-hak rakyat Palestina, serta menciptakan mekanisme perdamaian yang dapat diterima oleh semua pihak dan seluruh negara. Kita beralih ke berita berikutnya dan merupakan berita penutup dalam perjumpaan kita di pagi ini. Nilai tukar rupiah ditutup di level 18,36 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat. Dilansir dari mina.news.net, nilai tukar rupiah ditutup di level 18,36 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat pada penanggalan hari ini, menggugat dibandingkan posisi sebelumnya di 18,49 ribu per dolar Amerika Serikat di tengah sentimen positif pasar terhadap kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara. Penguatan mata uang Garuda tersebut terjadi setelah pelaku pasar merespon positif langkah kinerja fiskal pemerintah yang dinilai masih terjaga, meskipun perekonomian global menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut memberikan keyakinan bahwa stabilitas ekonomi domestik masih dapat dipertahankan. Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara yang relatif sehat menjadi salah satu faktor yang menopang kepercayaan investor terhadap aset-aset di Indonesia. Selain itu, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter dinilai turut membantu menjaga fasilitas pasar keuangan nasional. Meski demikian, penggerakan rupiah sepanjang beberapa pekan terakhir masih dibayangi tekanan eksternal, ketidakpastian arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat, penguatan indeks dolar Amerika Serikat, serta dinamika geopolitik global masih menjadi faktor yang mempengaruhi arus modal dan pergerakan nilai tukar di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Di dalam negeri, pemerintah terus mendorong penguatan pasokan devisa melalui berbagai kebijakan, termasuk optimalisasi devisa hasil ekspor sumber daya alam. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan valuta asing di pasar domestik dan membantu menjaga kestabilan rupiah dalam jangka menengah. Kedepan, pelaku pasar diperkirakan masih mencermati perkembangan ekonomi global dan indikator domestik. Meskipun rupiah berhasil ditutup di level 18,36 ribu per dolar per Amerika Serikat, pergerakan tetap akan dipengaruhi oleh sentimen eksternal, kondisi perdagangan internasional, serta keberlanjutan kinerja fiskal dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah bersama kita mendengarkan beberapa kumpulan berita yang telah kami sajikan dan bawakan ke ruang dengar sahabat Muas, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Dan insyaallah taala kita akan kembali bersama dalam program Info Dunia Islam di waktu yang sama pada kesempatan berikutnya. Sahabat Muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
4: Min, ini kok barangnya jelek ya?
3: Ada yang bisa dibantu, Pak?
4: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
3: Halo, Pak.
4: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
3: Halo? Iya, halo.
5: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
6: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
5: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
6: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
7: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
6: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
5: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
6: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
5: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
8: Tapi antum kapan pi?
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: نور من القرآن.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat berkata, Rabbirji'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
2: Ar-Rahmanir-Rahim.
3: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Maliki Yaumiddin.
3: Pemilik Hari Pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."

Mereka menjawab, hukumannya ialah, pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim.

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan.

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Ia Yusuf berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

Maka ketika mereka berputus asa darinya, putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu, kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini, Mesir, sampai ayahku mengizinkan untuk kembali. Atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik."

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, "Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang di balik itu."

Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar.

Dia Yakub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Dan dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.

0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
0: Dia Yakub menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir.

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah."

Dia Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Dia, Yusuf, menjawab, "Aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik."

Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa."

Dia Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku."
1: Qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim.
0: Mereka keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu."

Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya, Yakub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Yakub, berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa."

Dia, Yakub berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya, Yusuf. Dan dia, Yusuf, berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.

0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui. Namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.

apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya.

Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

0: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa.
1: لقد كان في قصص

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Bonus itu bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
1: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM terdepan dalam melayani Anda.
5: Assalamualaikum, Komandan.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
5: Eh, apa kita bikin?
7: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
7: Eh, baru bagaimana motorku?
5: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
7: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
5: Masya Allah.
6: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
6: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
8: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah, alhamdulillah masih senantiasa mengudara dan juga menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian. Tentunya di pagi hari yang telah menunjukkan pukul 9:03 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kabar dari sahabat Mu'adz sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan dan dimudahkan segala urusan dan aktivitas kita di pagi hari ini. Amin, Allahumma amin. Dan tentunya sahabat Mu'adz sekalian, di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman yang begitu cepat, kita semua pasti perlu tempat untuk meneduhkan hati, menenangkan pikiran, dan juga meneguhkan iman. Ilmu adalah cahaya, sahabat Mu'adz. Dan dalam setiap lembaran ilmu tersimpan pelajaran berharga, yang bukan hanya untuk kita pahami, tetapi juga dapat kita jadikan pedoman hidup dan diterapkan pada keseharian kita. Oleh karenanya, sahabat Mu'adz, tetaplah bersama kami di 94.3 FM, karena insya Allah ta'ala kembali akan menemani dalam program Ensiklopedia Islam, program yang akan membawa sahabat Mu'adz menyelami kekayaan ajaran Islam dari berbagai sisi, dari sejarah agung para nabi dan sahabat, hingga istilah-istilah penting dalam fikih, akidah, dan akhlak, dari tokoh-tokoh besar, ulama terdahulu, hingga warisan peradaban Islam. Dan insya Allah ta'ala, pada kesempatan kita di Ensiklopedia Islam edisi pagi ini, akan bersama kita mendengarkan kisah sahabiat. Berikut program Ensiklopedia Islam. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
9: Ensiklopedia Islam.
10: Sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjumpaan kita di pagi hari yang penuh keberkahan ini, kembali dalam program Ensiklopedia Islam akan bersama kita mendengarkan kisah sahabiat, yang dimana pada kisah kali ini akan bersama kita mendengarkan kisah dari Ummul Mukminin, yakni Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, yang merupakan istri dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah kisah kehidupan dari beliau? Mari bersama-sama kita dengarkan dalam program Ensiklopedia Islam. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengenal salah satu tokoh yang mulia, yakni Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Namanya adalah Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abdusyib Syams al-Quraisyah al-Amriyah. Ibunya adalah Asy-Syamsu binti Qais bin Amr. Beliau adalah istri kedua dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk orang yang pertama-tama menyambut dakwah Islam di bawah Nabi. Tentu ini merupakan keutamaan yang sangat agung dan besar. Ummul Mukminin Saudah dilahirkan di Mekah dari keluarga keturunan Quraisy. Sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaminya adalah sepupu jauh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Sukran bin Amr bin Abdusi Syams radhiyallahu anhu. Ia adalah saudara dari sahabat Sahal, Suhail, Suaid, dan Hatib radhiyallahu anhu. Dari pernikahan pertamanya, Saudah memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahan ini. Namanya adalah Abdullah. Ia bersama suaminya dan saudaranya Malik bin Zam'ah turun hijrah ke Habasyah pada hijriah yang kedua. Kesekambalinya dari Habasyah ke Mekah, Sukron wafat. Peristiwa ini terjadi sebelum hijrah ke Madinah. Setelah sang suami wafat, sahabat Mu'adz sekalian, Saudah hidup seorang diri di tengah keluarga suaminya yang masih musyrik. Ayahnya juga masih dalam keadaan musyrik. Demikian juga saudaranya, Abdullah bin Zam'ah, juga masih berada di atas agama nenek moyang mereka. Inilah keadaan Saudah sebelum dinikahi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menikah untuk kedua kalinya. Wafatnya Khadijah radhiyallahu anha menyisakan kesedihan yang mendalam di rumah Nabi SAW. Terlebih wafatnya Khadijah radhiyallahu anha hampir bersamaan dengan wafatnya sang paman Abu Thalib. Dalam campur aduk suasana kesepian dan kesedihan, anak dan rumah yang kehilangan pengurusnya para sahabat merasa sedih dan penuh dan peduli dengan apa yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengirim Qaulah bin Hakim Ash-Shalmiha radhiyallahu anha, istri dari Utsman bin Mas'ud, untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qaulah datang untuk memotivasi Nabi agar tertarik untuk menikah lagi. Qaulah radhiyallahu anha datang dan berkata kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Rasulullah, tidakkah Anda ingin menikah? Dengan siapa?" Balas Rasulullah, "Kalau Anda mau dengan seorang gadis, atau bisa juga seorang janda." Jawab Qaulah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Kalau dengan gadis, siapa? Dan kalau janda, siapa?" Qaulah menjawab, "Kalau gadis, dia adalah putri dari makhluk Allah yang paling Anda cintai, yaitu Aisyah. Kalau janda, Sauda binti Zam'ah. Ia telah beriman pada Anda dan mengikuti Anda." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Sampaikanlah padanya dariku, kalaupun berangkat menuju Sau'a." Ia berkata, "Betapa besar kebaikan dan keberkahan yang akan Allah anugerahkan kepadamu. Apa itu?" tanya Sauda. "Rasulullah mengutusku untuk melamarmu," kata Qaulah. Sauda menanggapi, "Aduh, mari temui ayahku dan sampaikanlah kepadanya tentang hal ini." Perlu diketahui sahabat Muas yang dimuliakan Allah, ayah Sauda adalah Zam'ah bin Al-Aswad, salah seorang yang berjasa membebaskan Bani Hashim dari boikot Quraisy selama 3 tahun lamanya. Zam'ah adalah laki-laki yang sudah sangat tua. Ia baru pulang karena tak mampu menuntaskan rangkaian manasik hajinya. Qaulah menemui Zam'ah. Ia mengucapkan salam sapa ala tradisi Arab, karena Zam'ah bukanlah seorang Muslim. Zam'ah berkata, "Siapa itu?" "Qaulah binti Hakim," jawabnya. "Apa keperluanmu?" tanya Zam'ah. "Aku diutus oleh Muhammad bin Abdullah untuk melamarkan Sau'ah untuknya," jawab Qaulah. "Orang yang sekufu dalam kemuliaan?" "Apa jawab temanmu?" "Maksudnya Sau'ah," tanya Zam'ah. "Ia senang dengan hal ini," jawabnya. "Panggil dia untuk menemuiku," pinta Zam'ah. Qaulah pun memanggilnya. Zam'ah berkata, "Hai putriku, ini adalah suatu kehormatan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib mengutus seorang untuk melamarmu. Ia sekufu dalam kemuliaan. Apa kau mau menikah dengannya?" "Iya," jawab Sauda. "Panggillah dia ke sini," pinta Zam'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang dan Zam'ah menikahi dengan putrinya, yakni Sauda, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama, datanglah saudara-saudara dari Adnan bin Zam'ah yang baru selesai menunaikan haji. Melihat saudarinya telah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia tabur debu di atas kepalanya sebagai tanda penyesalan.

0: Ensiklopedia Islam. Barakallahu fikum.
1: Ensiklopedia Islam.
2: Nata bramaki. kita pale para Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta para Rahman?
3: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
4: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
7: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
6: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
7: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
6: Betul sekali Mitu Hai.
8: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
0: 94,3 FM Ensiklopedia Islam.
5: Ahibati fillah, sahabat muas yang dimuliakan Allah, masih bersama kami dalam program Ensiklopedia Islam, di mana pada kesempatan dan edisi Ensiklopedia Islam kali ini kita tengah membahas kisah yang sangat penuh inspirasi, yakni kisah dari Ummul Mukminin Sauda binti Zamha radhiyallahu anha. Dan setelah sebelumnya telah bersama kita menyimak dan juga mendengarkan kisah pernikahan Sauda dan juga baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita akan melanjutkan kisah kita. Nah, sahabat muas yang dimuliakan Allah SWT, meskipun dari segi fisik dan nasab tidak seperti Khadijah maupun Aisyah, Sauda merupakan perempuan pilihan. Banyak istimewaan yang dimilikinya sehingga pantas menjadi perempuan yang terpilih menjadi pendamping hidup Rasulullah SAW.

0: Soldah radhiyallahu anha dikenal sebagai seorang yang dermawan, sahabat Muaz. Suatu hari setelah wafatnya Rasulullah, datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawakan sekantung uang dirham untuk diberikan kepada Soldah. Setelah dirham itu diterima, dirham itu tersebut langsung dibagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Selain itu, sahabat Muaz, Soldah radhiyallahu anha juga seorang istri yang sangat menyayangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak jarang juga menyebabkan Rasulullah tertawa karena kepolosannya. Pada suatu hari dikisahkan, Soldah radhiyallahu anha bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika sholat di belakang Rasul, dia menutup hidung dan tangannya khawatir akan berdarah karena terlalu panjang rukuk yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pun tertawa mendengarkan cerita itu. Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan beberapa kisah Soldah radhiyallahu anha di dalam Al-Qur'an dengan menjadikan asbabun nuzul. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa suatu malam Soldah radhiyallahu anha bergegas keluar rumah untuk menunaikan hajatnya dengan tergesa-gesa dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dapat mengenalinya. Setelah itu Umar mengadukannya kepada Rasulullah tentang hal ini hingga turun surah Al-Ahzab ayat ke-59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika usia sudah mencapai uzur, Soldah memberikan jatah waktunya bersama Rasulullah kepada Aisyah. Keinginan Soldah hanya satu, wafat dan dibangkitkan dalam keadaan menjadi istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam Sunnah Al-Baihaqi bahwa ketika telah Soldah masuk usia uzur dan khawatir akan ditalak oleh Rasulullah, maka Allah menurunkan surah An-Nisa ayat ke-128 yang artinya, "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyur ataupun sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka." Sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kisah dari salah satu ummul mukminin, Soldah binti Zam'ah radhiyallahu anha, yang tentunya dapat menjadi inspiratif untuk semua, terkhusus juga untuk para akhwat yang tentunya senantiasa meneladani kisah-kisah dari para sahabiat. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan telah mendengarkan program Ensiklopedia Islam. Sahabat Muaz, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Stay tune terus bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
4: Kontak person 0822 4810 8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
9: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allah biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allah biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
6: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما

0: كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di dalam Masjid Al-Barakah ini untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah agar tidak kembali maksiat. Tema ini tujuannya adalah bagi siapa saja yang sudah memulai kembali hidup menjadi lebih baik, menjadi hamba Allah, memulai perlahan-lahan meniti jalan Allah yang ditunjuki oleh Allah, baik di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian dia kembali kepada maksiat, kembali kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada jalan syaitan. Maka tema ini akan membicarakan agar kita tidak kembali kepada maksiat. Dan maksiat yang dimaksud, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala berkata, al-ma'asiyatu khilafut ta'ah. Pengertian maksiat adalah kebalikan dari ketaatan. Dalam hal ini, apapun dari maksiat, maka itulah yang dituju, agar kita tidak kembali kepada maksiat apapun jenisnya, baik itu yang berkaitan dengan akidah, kembali melakukan kesyirikan, atau kembali melakukan yang berkaitan dengan ibadah, kembali melakukan bid'ah, atau yang berkaitan dengan akhlak dan muamalat, kembali melakukan hal-hal yang tercela yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Maka itu yang kita tuju, bagaimana membentengi diri kita agar tidak kembali kepada bermaksiat. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa kembali bermaksiat perbuatan tercela di dalam agama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan, yaqulu ta'ala mutawa'idan mutahaddidan liman kafara ba'da imani thumma izdada kufran ay istamarra alaihi ila al-mamat wa mukhbiran bi annahu la yaqbalu lahum taubatan inda mamatihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengancam dengan keras, mengancam dengan keras bagi siapa yang kufur setelah keimanan mereka kemudian bertambah lagi kekufuran mereka, yaitu maksudnya mereka akan tetap di dalam kekufuran tersebut sampai kematian mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa orang seperti ini tidak akan diterima dari mereka taubat mereka sampai kematian mereka. Pelajaran menarik dari ayat ini adalah siapa yang beriman kemudian kembali kepada kekafiran, siapa yang taat saleh kemudian kembali lagi kepada kemaksiatan, kembali lagi kepada jalan kedurhakaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dia semakin kafir, semakin menyimpang, semakin tidak taat kepada Allah daripada sebelum dia taubat. Ini bahayanya. Hati-hati. Siapa yang asalnya beriman kemudian dia kembali kepada kekafiran, yang sudah meniti jalan hijrah kembali kepada ketaatan, bertobat kepada Allah, memperbaiki diri, ternyata dia kembali lagi kepada kemaksiatan, hati-hati. Dia diancam oleh Allah, mungkin semakin dia lebih parah daripada sebelum dia bertobat. Lebih parah sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa juga ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffan ulaika a'tadna lahum adzaban alima." Bukanlah taubat itu bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa sampai jika datang kematian pada mereka lalu baru dia mengatakan aku sekarang telah benar-benar bertobat. Ini bukan taubat namanya. Dan bukan juga orang-orang yang mati dalam keadaan kekafiran. Merekalah orang-orang yang telah disediakan oleh Allah siksa yang pedih. Pelajaran dari dua ayat ini, selain yang sudah antum catat tadi, orang yang kembali kepada kemaksiatan setelah ketaatan, orang yang kembali kepada kesyirikan setelah tauhid, orang yang kembali kepada bid'ah setelah sunnah, orang yang kembali kepada maksiat setelah bertobat kepada Allah, maka bahayanya dia akan semakin melenceng, semakin kafir, semakin syirik, semakin melakukan perbuatan bid'ah, maksiatnya semakin menjadi-jadi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah tambahkan penyakit tersebut kepada mereka. Pelajaran yang kedua dari dua ayat tadi, yaitu hati-hati yang kembali kepada maksiat, kembali kepada kesyirikan, kembali kepada kebid'ahan, kembali kepada kemaksiatan setelah bertobat, setelah berhijrah, maka hati-hati, jangan-jangan pada saat dia kembali diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih tentang istidraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asihi min ad-dunya fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seseorang apa saja yang dia inginkan dari perkara dunia, padahal dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Sampai jika mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, semakin diberi nikmat semakin maksiat, semakin diberi nikmat semakin maksiat, maka kami cabut nyawanya tiba-tiba dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 44. Hati-hati yang kembali kepada kesyirikan, yang kembali kepada kebid'ahan, yang kembali kepada kemaksiatan. Hati-hati. Jangan-jangan itu adalah takdir Allah agar dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, oleh karena itulah, sebelum oleh karena itulah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat lagi, buruknya dan tercelaknya orang yang kembali kepada maksiat, kita lihat dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara. Siapa saja yang di dalam dirinya terdapat tiga perkara tersebut, niscaya pasti dia mendapatkan manisnya iman. Tiga perkara yang siapa saja di dalam dirinya terdapat tiga perkara tersebut, niscaya mendapatkan manisnya iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Siapa saja yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya, ini pasti mendapatkan manisnya iman. Dan manisnya iman maksudnya adalah kelapangan hati, kenyamanan hidup, tentram hidupnya, tidak penuh dengan kesempitan, merasa nyaman, tentram. Sebagaimana hadis Rasul, "Qad aflah man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam, yang meniti jalan Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, dan diberikan kecukupan, merasa cukup hatinya dan puas dengan pemberian Allah. Itulah manisnya iman. Tidak bisa dibayar dengan dunia, tidak bisa dibayar dengan uang, wahai saudaraku yang kembali kepada kemaksiatan. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'u mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain, dia tidak cintai kecuali hanya karena Allah. Dia telepon bukan meminta sesuatu, bukan menginginkan keuntungan. Dia mencintainya karena Allah. Yang ketiga, ini yang menjadi inti pembicaraan kita. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu min kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Orang yang mendapatkan manisnya iman yang ketiga adalah orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran, kesyirikan. Setelah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia membenci untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Pemahaman balik dari hadis ini, penggalan yang terakhir, berarti orang yang kembali kepada kekafiran, kembali kepada kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, apapun jenisnya, mau berzina, membunuh, minum khamar, berjudi, main musik, berjoget, menjadi biduan wanita kembali, melepas jilbab, maka dia tidak akan pernah mendapatkan manisnya iman. Ini bukan ponis dari saya. Ini pemahaman balik dari hadis ini. Dan ketika saya menyampaikan ini, bukan saya orang yang paling suci. Karena ada yang kadang-kadang komentar dengan video-video kajian saya, ini Ustaz kayaknya paling suci sendiri nih. Enggak ya akhi, sekarang kita nasihati kamu. Saya sayang sama kamu. Saya mencintaimu karena Allah, makanya dinasihati. Kalau seandainya kita tidak cinta, biarkan saja di dalam, terperosok ke dalam neraka. Maka sekali lagi yang kedua, tercela seseorang yang kembali ke dalam maksiat. Kenapa? Tidak akan pernah merasakan manisnya iman yang tidak bisa ditakar, tidak bisa dibayar, tidak bisa diuangkan dengan sedunia dan seisinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lalu Ustaz, bagaimana caranya agar kita tetap menjaga hidayah ini? Agar kita tidak kembali kepada kemaksiatan. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, saya berpesan dan mudah-mudahan sepertinya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silahkan baca kitab yang agung yang ditulis oleh ulama Islam abad ke-8 Hijriah, Imam Muhammad bin Abi Bakr, yang dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nama aslinya Muhammad itu, Muhammad bin Abi Bakr. Silahkan baca kitab Aidatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, yang artinya bekal untuk orang-orang yang sabar dan kemenangan bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Di dalam kitab tersebut, salah satu poin yang beliau sebutkan adalah masyhad, persaksian. Dengan kesaksian tersebut, seseorang akan senantiasa menjaga hidayah, menjaga petunjuk. Bagaimana dengan persaksian tersebut? Dia tidak akan kembali kepada kemaksiatan. Idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Sampai jika mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, semakin diberi nikmat semakin maksiat, semakin diberi nikmat semakin maksiat, maka kami cabut nyawanya tiba-tiba dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 44. Hati-hati yang kembali kepada kesyirikan, yang kembali kepada kebid'ahan, yang kembali kepada kemaksiatan. Hati-hati. Jangan-jangan itu adalah takdir Allah agar dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, oleh karena itulah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat lagi, buruknya dan tercelaknya orang yang kembali kepada maksiat, kita lihat dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara, siapa saja yang di dalam dirinya terdapat tiga perkara tersebut, niscaya pasti dia mendapatkan manisnya iman. Tiga perkara yang siapa saja di dalam dirinya terdapat tiga perkara tersebut, niscaya mendapatkan manisnya iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Siapa saja yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya, ini pasti mendapatkan manisnya iman. Dan manisnya iman maksudnya adalah kelapangan hati, kenyamanan hidup, tentram hidupnya, tidak penuh dengan kesempitan, merasa nyaman, tentram. Sebagaimana hadis Rasul, "Qad aflah man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam, yang meniti jalan Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, dan diberikan kecukupan, merasa cukup hatinya dan puas dengan pemberian Allah. Itulah manisnya iman. Tidak bisa dibayar dengan dunia, tidak bisa dibayar dengan uang, wahai saudaraku, yang kembali kepada kemaksiatan. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'u mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain, dia tidak cintai kecuali hanya karena Allah. Dia telepon bukan meminta sesuatu, bukan menginginkan keuntungan. Dia mencintainya karena Allah. Yang ketiga, ini yang menjadi inti pembicaraan kita. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu min kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Orang yang mendapatkan manisnya iman yang ketiga adalah orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran, kesyirikan, setelah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia membenci untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Pemahaman balik dari hadis ini, penggalan yang terakhir, berarti orang yang kembali kepada kekafiran, kembali kepada kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, apapun jenisnya, mau berzina, membunuh, minum khamar, berjudi, main musik, berjoget, menjadi biduan wanita kembali, melepas jilbab, maka dia tidak akan pernah mendapatkan manisnya iman. Ini bukan ponis dari saya, ini pemahaman balik dari hadis ini. Dan ketika saya menyampaikan ini, bukan saya orang yang paling suci, karena ada yang kadang-kadang komentar dengan video-video kajian saya, "Ini Ustaz kayaknya paling suci sendiri nih." Enggak ya akhi, sekarang kita nasihati kamu. Saya sayang sama kamu, saya mencintaimu karena Allah, makanya dinasihati. Kalau seandainya kita tidak cinta, biarkan saja di dalam, terperosok ke dalam neraka. Maka sekali lagi yang kedua, tercela seseorang yang kembali ke dalam maksiat. Kenapa? Tidak akan pernah merasakan manisnya iman yang tidak bisa ditakar, tidak bisa dibayar, tidak bisa diuangkan dengan sedunia dan seisinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lalu Ustaz, bagaimana caranya agar kita tetap menjaga hidayah ini, agar kita tidak kembali kepada kemaksiatan? Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, saya berpesan, dan mudah-mudahan sepertinya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silahkan baca kitab yang agung yang ditulis oleh ulama Islam abad ke-8 Hijriah, Imam Muhammad bin Abi Bakr, yang dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nama aslinya Muhammad itu, Muhammad bin Abi Bakr. Silahkan baca kitab aidatus sabirin wa dzakhiratus syakirin, yang artinya bekal untuk orang-orang yang sabar dan kemenangan bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Di dalam kitab tersebut salah satu poin yang beliau sebutkan adalah masyhad, persaksian. Dengan kesaksian tersebut seseorang akan senantiasa menjaga hidayah, menjaga petunjuk. Bagaimana dengan persaksian tersebut? Dia tidak akan kembali kepada kemaksiatan. Yang pertama, meyakini agungnya Allah. Makanya para ikhwah, saya sangat yakin bahwa orang yang kembali kepada kemaksiatan, entah itu kesyirikan, kembali lagi kepada bid'ah, kembali lagi kepada dosa-dosa besar dengan segala macam bentuknya, itu salah satunya adalah kekurangan tauhid. Maka saya berpesan kepada kaum muslimin, jangan pernah bosan-bosan mengajari, belajar ilmu tauhid. Ajak para ustadz kita, ayo ustadz belajar tauhid ustadz. Bagus belajar tentang keluarga, bagus, tidak ada yang terlarang. Tetapi tauhid dasar keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Orang kembali kepada kemaksiatan, salah satu sebabnya adalah tidak mengagungkan Allah. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Lihat ayat ini. Bagaimana kalau seandainya dia benar-benar memahami ayat ini sebaik-baiknya, niscaya tidak akan pernah kembali kepada kemaksiatan. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullahu haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdhatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa taala amma yusyrikun." Artinya mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, langit-langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hari kiamat para ikhwah, itu matahari yang sekian juta kali lebih besar dari bumi yang kita tinggali ini, Allah lipat-lipat. Idza syamsu kuwirat, jika matahari dilipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, mana hamba yang kembali kepada maksiat daripada ayat ini? Kita harus yakin benar-benar orang yang kembali kepada kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kembali berzina, kembali minum khamar, kembali berjudi, kembali main musik, kembali melakukan maksiat, pasti sedang tidak mengagungkan Allah. Agungkan di dalam diri Allah tabaraka wa ta'ala. Niscaya Anda tidak akan pernah berani kembali kepada maksiat. Bayangkan bumi yang seluas ini, di dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, langit yang selebar itu dilipat-lipat oleh Allah dengan tangan kanannya Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah di akhir ayat mengatakan Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah yang telah, maha suci Allah dan maha tinggi Allah atas apa yang mereka syirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wahai saudaraku, tatkala Anda ada perasaan ingin kembali kepada maksiat, maka saksikan keagungan Allah di dalam hati Anda. Ingat Allah Subhanahu wa taala Al-Jalil, yang maha perkasa, Al-Azim, yang maha agung. Melihat kepada apa yang kita lakukan, mendengar apa yang kita perbuat, maka ingat itu, niscaya tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Yang kedua, agar tidak kembali kepada maksiat, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
1: saksikan dengan hati yang paling dalam bahwasanya kita mencintai Allah. Dan orang ketika mencintai sesuatu, maka niscaya dia akan sangat taat kepada sesuatu tersebut. Ketika dia mencintai Allah, dia akan sangat patuh kepada Allah. Dan inilah salah satu manfaat mencintai Allah. Ada pepatah Arab mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadha la'amri fil qiyasi la shani'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu bermaksiat kepada Allah, padahal kamu pura-pura memperlihatkan rasa cinta kepadanya. Sesungguhnya ini adalah dalam logika tidak masuk akal. Orang yang kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, niscaya kamu akan taat kepadanya. Sesungguhnya yang mencintai sangat taat kepada yang dicintai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saat kita ingin kembali kepada maksiat, ingin diri kita kembali nyuri kembali berzina kembali berjudi kembali minum khamar kembali, maka ingat, saya cinta Allah. Apalagi dikaitkan dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik tadi, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilai mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Ingat Pak, yakini baik-baik. Yang kembali kepada maksiat tidak akan pernah merasakan lezatnya iman, lezatnya ibadah kepada Allah. Bahkan dia dikejar-kejar oleh maksiatnya. Hatinya akan berperang. Karena dia pernah merasakan indahnya iman, indahnya taat, indahnya sunnah, indahnya tauhid. Maka besarkan rasa cinta kita kepada Allah, niscaya tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saksikan dengan hati Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat. Kemudian kita balas nikmat tersebut dengan taubat. Kita balas nikmat tersebut dengan kesalahan dan dosa kembali. Sebegitu angkuh dan kufurkah kita terhadap nikmat Allah? Bukankah ketika sesudah kita bertobat kepada Allah, Allah memberikan segalanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Surat Ibrahim surat ke-14 ayat 34. Dan Allah telah memberikan kepada kalian keperluan kalian dari segala apapun yang kalian minta kepadanya. Yang ajib, yang luar biasa penafsiran dari para ulama, para qala ba'du salaf, kata Imam Ibnu Katsir, sebagian ulama salaf berkata, min kulli ma sa'altumuh wa ma lam tas'aluh. Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta dan apa yang belum kalian minta. Subhanallah. Seperti itu masih kamu bermaksiat kepadanya? Sebegitu bejatkah sifat kita? Sudah begitu banyak Allah kasih panca indera yang luar biasa ini. Pendengaran, penglihatan, penciuman, dan segala macam Allah sediakan untuk kita. Kemudian kamu kembali kepada maksiat. Padahal kamu merasakan bagaimana indahnya ketaatan kepada Allah. Diberikan keluarga, diberikan anak, diberikan harta, meskipun mungkin tidak terlalu banyak. Kok bisa kembali kepada kemaksiatan? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ingat, saksikan dengan hati kita yang paling dalam seluruh nikmat Allah. Niscaya kita tidak akan pernah kembali kepada kemaksiatan. Yang keempat, agar tidak kembali kepada kemaksiatan, saksikan dengan hati kita
0: murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Balas dendamnya Allah kepada orang yang bermaksiat. Allah berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 55, "Falamma asafuna intaqamna minhum." Artinya ketika falamma asafuna, surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 55. Maka tatkala mereka membuat kami murka, maka kami menghukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Lihat para ikhwah, kalau Allah murka, Allah balas dendam. Dan ketika Allah membalas dendam, yakinilah bahwa yang sedang membalas dendam, siksanya sangat pedih. Sebagaimana firman Allah yang lain, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 49. Wahai Ibrahim alaihissalam, kabarkan, perhatikan, yang kembali kepada kemaksiatan, yang kembali kepada kesyirikan, kebid'ahan, kembali melepas jilbabnya, kembali kepada judi, zina, khamar, kembali kepada bermain musik dan semisalnya, seluruh maksiat, kembali mentato tubuhnya, kembali menghilangkan sunnah-sunnah yang ada pada dirinya yang asalnya lahiriah ada. Perhatikan ini, kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang lagi yang maha penyayang lagi maha pengasih. Tapi jangan lupa bahwa sesungguhnya azabku azab yang sangat pedih. Ingat murka Allah. Saksikan itu dengan hati kita yang paling dalam. Bahwa murka Allah, apabila Allah murka, maka Allah Subhanahu wa taala siksanya sangat pedih. Kemudian yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini juga sangat-sangat membuat orang agar tidak kembali kepada maksiat. Saksikan dengan hati yang paling dalam. Ketika Anda kembali kepada kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kesunahan, atau apapun jenis maksiatnya, maka sesungguhnya Anda sedang ketinggalan begitu banyak amal saleh. Ketinggalan begitu banyak amal saleh. Contoh orang berzina, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Artinya, tidaklah orang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman, benar-benar terputus. Bahkan dalam riwayat yang lain, imannya diangkat dari atas kepalanya. Tidak akan kembali iman tersebut kecuali ketika dia sudah melepaskan dari perzinahannya. Jadi yang kelima ini adalah menyaksikan dengan hati yang paling dalam tatkala seseorang kembali kepada kemaksiatan, dia ketinggalan begitu banyak amal soleh. Kawannya yang dulu bersama-sama dia untuk bertobat, untuk berhijrah, sudah benar-benar jauh melangkah, sudah banyak amalnya, dia ternyata malah kembali kepada kemaksiatan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakini baik-baik, siapa yang kembali kepada kemaksiatan, maka hidupnya tidak akan baik. Yakini itu. Berdasarkan pemahaman balik dari ayat ini, surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal." Siapa yang beriman, siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan benar-benar memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Para ikhwah, pemahaman balik dari ayat ini, siapa yang beramal toleh, amal toleh itu berarti kebalikan dari amal saleh. Makanya jangan kasih nama anak toleh, Saleh bagus. Taleh itu kebalikan dari saleh.
1: Siapa yang beramal taleh dan tidak beriman, sungguh benar-benar Allah tidak akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik.
0: Antum tahu apa tafsiran dari falanuhyiyannahu hayatan thayyibah?
1: Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sungguh kami akan benar-benar memberikan kehidupan yang baik kepadanya.
0: Kata Imam Ibnu Katsir,
1: wal hayatu thayyibah tashmalu jami'u wujuhir rah.
0: Kehidupan yang baik yang dimaksud adalah mencakup seluruh

ternyata ekonominya tidak baik-baik. Karena ada orang yang berkata, Ustaz, saya sudah meninggalkan maksiat. Saya sudah meninggalkan mencari harta dengan cara yang haram. Tapi kenapa? Mana janji Allah? Kenapa keadaan ekonomi saya semakin terpuruk? Menengah ke bawah, bahkan nyungsep di bawah gak naik-naik. Hutang di mana-mana. Gaji salam tempel doang. Ya, tanda tangan, apa, kasih salam tempel. Kenapa Ustaz? Maka jawabannya mudah, wahai saudaraku. Ada beberapa jawaban. Yang pertama, wahai saudaraku, Anda bertobat dari melihat atau mencari yang haram, bukankah itu karena orientasi kita akhirat, bukan dunia? Adapun ketika Anda bertobat kemudian diuji oleh Allah, keadaan ekonomi semakin merendah, semakin berkurang, maka memang bukan dunia yang dituju bagi orang-orang yang berhijrah. Maka keliru fatal ketika ada orang kembali kepada kemaksiatan dengan dalih saya tertekan dunia. Wahai saudaraku, agamamu tujuannya bukan untuk memang dunia, bukan. Orientasimu akhirat. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Beliau mengatakan, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaikal aqyas." Orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Itu gaya orang hidup muslim. Begitu gaya orang yang berhijrah. Gaya hidup orang yang berhijrah. Begitu gaya hidup orang yang memang orientasinya akhirat. Persiapan yang baik setelah kematian. Adapun Anda diuji oleh Allah di dunia sementara, wahai saudaraku. 60 sampai 70 itu pun Allah tidak akan pernah menguji di luar batas kemampuan. Itu pun setelah Allah menguji pasti ada jalan keluar, pasti, wahai saudaraku. Lalu kenapa kembali kepada kemaksiatan? Jawaban yang kedua, kenapa seseorang kembali kepada kemaksiatan dengan dalih bahwasanya ekonomi semakin runyam, problematika keuangan semakin menipis. Maka kita katakan, wahai saudaraku muslim, lihat ayat ini. Mungkin ada salah di dalam diri kita ketika memahami sebuah harta, konsep harta bagi seorang muslim, bagi seorang yang berhijrah. Sehingga kita selalu merasa kekurangan. Allah berfirman dalam ayat ini, "Man 'amila salihan min dzakar aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia dalam keadaan beriman, sungguh kami akan benar-benar berikan kepadanya kehidupan yang baik. Perhatikan para ikhwah, apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik? Disebutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Ali bin Abi Thalib, tafsiran yang sangat menarik. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kata Ali bin Abi Thalib, al-qana'ah, kehidupan yang baik adalah merasa puas dengan pemberian Allah. Anda yang sudah meninggalkan yang haram, kemudian kok kembali lagi kepada yang haram gara-gara mungkin ekonominya merendah. Kemudian usaha sulit, kemudian banyak problematika keluarga, maka ketahuilah mungkin kita, hati kita yang perlu dirubah. Kita tidak selalu puas dengan pemberian Allah. Ini namanya bukan berhijrah. Maka perhatikan kepada kawan-kawanku, saudara-saudaraku muslim yang aku cintai karena Allah, yang meninggalkan yang haram. Jangan terlalu berpikir, kalau saya tinggalkan yang haram, bukankah saya dijanjikan untuk mendapatkan yang lebih baik dari apa yang sudah saya tinggalkan. Maka ketika saya tinggalkan ini yang asal gajinya 25 juta, kalau saya tinggalkan menjadi 30 juta. Jangan selalu berpikir seperti itu. Kemudian kita balas nikmat tersebut dengan tobat. Kita balas nikmat tersebut dengan kesalahan dan dosa.

kembali. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah atas apa yang mereka syirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wahai saudaraku, tatkala anda ada perasaan ingin kembali kepada maksiat, maka saksikan keagungan Allah di dalam hati anda. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala al-jalil, yang maha perkasa, al-azim, yang maha agung. Melihat kepada apa yang kita lakukan, mendengar apa yang kita perbuat, maka ingat itu niscaya tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Yang kedua, agar tidak kembali kepada maksiat, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saksikan dengan hati yang paling dalam bahwasanya kita mencintai Allah. Dan orang ketika mencintai sesuatu, maka niscaya dia akan sangat taat kepada sesuatu tersebut. Ketika dia mencintai Allah, dia akan sangat patuh kepada Allah. Dan inilah salah satu manfaat mencintai Allah. Ada pepatah Arab mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhhiru hubbahu, hadza la'amri fil qiyasi la shani'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu bermaksiat kepada Allah padahal kamu pura-pura memperlihatkan rasa cinta kepadanya, sesungguhnya ini adalah dalam logika tidak masuk akal. Orang yang kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, niscaya kamu akan taat kepadanya. Sesungguhnya yang mencintai sangat taat kepada yang dicintai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saat kita ingin kembali kepada maksiat, ingin diri kita kembali nyuri, kembali berzina, kembali berjudi, kembali minum khamar, kembali, maka ingat, saya cinta Allah. Apalagi dikaitkan dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik tadi. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Ingat Pak, yakini baik-baik. Yang kembali kepada maksiat tidak akan pernah merasakan lezatnya iman, lezatnya ibadah kepada Allah. Bahkan dia dikejar-kejar oleh maksiatnya, hatinya akan berperang. Karena dia pernah merasakan indahnya iman, indahnya taat, indahnya sunnah, indahnya tauhid. Maka besarkan rasa cinta kita kepada Allah, niscaya tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saksikan dengan hati anda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak nikmat. Kemudian kita balas nikmat tersebut dengan taubat. Kita balas nikmat tersebut dengan kesalahan dan dosa kembali. Sebegitu angkuh dan kufurkah kita terhadap nikmat Allah? Bukankah ketika sesudah kita bertobat kepada Allah, Allah memberikan segalanya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Surat Ibrahim surat ke-14 ayat 34. Dan Allah telah memberikan kepada kalian keperluan kalian dari segala apapun yang kalian minta kepadanya. Yang ajib, yang luar biasa penafsiran dari para ulama, para qala ba'dus salaf, kata Imam Ibnu Katsir, sebagian ulama salaf berkata, min kulli ma sa'altumuh wa ma lam tas'aluh. Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta dan apa yang belum kalian minta. Subhanallah. Seperti itu masih kamu bermaksiat kepadanya? Sebegitu bejatkah sifat kita?
Sudah begitu banyak Allah kasih panca indera yang luar biasa ini. Pendengaran, penglihatan, penciuman, dan segala macam Allah sediakan untuk kita. Kemudian kamu kembali kepada maksiat. Padahal kamu merasakan bagaimana indahnya ketaatan kepada Allah. Diberikan keluarga, diberikan anak, diberikan harta, meskipun mungkin tidak terlalu banyak. Kok bisa kembali kepada kemaksiatan? Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, ingat, saksikan dengan hati kita yang paling dalam seluruh nikmat Allah. Niscaya kita tidak akan pernah kembali kepada kemaksiatan. Yang keempat, agar tidak kembali kepada kemaksiatan, saksikan dengan hati kita murka dan marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Balas dendamnya Allah kepada orang yang bermaksiat. Allah berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 55, falamma asafuna intaqamna minhum. Artinya, ketika falamma asafuna, surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 55. Maka tatkala mereka membuat kami murka, maka kami menghukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Lihat para ikhwah, kalau Allah murka, Allah balas dendam. Dan ketika Allah membalas dendam, yakinilah bahwa yang sedang membalas dendam, siksanya sangat pedih. Sebagaimana firman Allah yang lain, Nabbi ibadi anni anal ghafur rahim, wa anna azabi huwal azabul alim. Surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 49. Wahai Ibrahim alaihissalam, kabarkan, perhatikan, yang kembali kepada kemaksiatan, yang kembali kepada kesyirikan, kebid'ahan, kembali melepas jilbabnya, kembali kepada judi, zina, khamar, kembali kepada bermain musik dan semisalnya, seluruh maksiat, kembali mentato tubuhnya, kembali menghilangkan sunnah-sunnah yang ada pada dirinya yang asalnya lahiriah ada. Perhatikan ini, kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Tapi jangan lupa bahwa sesungguhnya azabku azab yang sangat pedih. Ingat murka Allah. Saksikan itu dengan hati kita yang paling dalam. Bahwa murka Allah, apabila Allah murka, maka Allah subhanahu wa ta'ala siksanya sangat pedih. Kemudian yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini juga sangat-sangat membuat orang agar tidak kembali kepada maksiat. Saksikan dengan hati yang paling dalam. Ketika Anda kembali kepada kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kesunahan, atau apapun jenis maksiatnya, maka sesungguhnya Anda sedang ketinggalan begitu banyak amal saleh. Ketinggalan begitu banyak amal saleh. Contoh orang berzina. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Artinya, tidaklah orang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Benar-benar terputus. Bahkan dalam riwayat yang lain, imannya diangkat dari atas kepalanya. Tidak akan kembali iman tersebut kecuali ketika dia sudah melepaskan dari perzinahannya. Jadi yang kelima ini adalah menyaksikan dengan hati yang paling dalam tatkala seseorang kembali kepada kemaksiatan, dia ketinggalan begitu banyak amal soleh. Kawannya yang dulu bersama-sama dia untuk bertobat, untuk berhijrah, sudah benar-benar jauh melangkah, sudah banyak amalnya, dia ternyata malah kembali kepada kemaksiatan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakini baik-baik,
Siapa yang kembali kepada kemaksiatan, maka hidupnya tidak akan baik. Yakini itu. Berdasarkan pemahaman balik dari ayat ini, surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal." Siapa yang beriman, siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan benar-benar memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Para ikhwah, pemahaman balik dari ayat ini, siapa yang beramal toleh, amal toleh itu berarti kebalikan dari amal saleh. Makanya jangan kasih nama anak toleh. Saleh bagus. Toleh itu kebalikan dari saleh. Siapa yang beramal toleh dan tidak beriman, sungguh benar-benar Allah tidak akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Antum tahu apa tafsiran dari falanuhyiyannahu hayatan thayyibah? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sungguh kami akan benar-benar memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Kata Imam Ibnu Katsir, wal hayatu thayyibah tashmalu jami'u wujuhir rah. Kehidupan yang baik yang dimaksud adalah mencakup seluruh kebaikan dan kenyamanan hidup. Makanya saya katakan, yang kembali ke maksiat maka tidak akan pernah nyaman hidupnya. Hatinya tidak tenang, keluarganya berantakan. Kembali kepada maksiat. Kembali kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan, berdasarkan ayat ini, siapa yang kembali kepada kemaksiatan, asalnya keluar dari pekerjaan bank konvensional, kemudian kembali lagi karena setelah berbulan-bulan ternyata ekonominya tidak baik-baik. Karena ada orang yang berkata, "Ustaz, saya sudah meninggalkan maksiat. Saya sudah meninggalkan mencari harta dengan cara yang haram. Tapi kenapa? Mana janji Allah? Kenapa keadaan ekonomi saya semakin terpuruk? Menengah ke bawah, bahkan nyungsep di bawah enggak naik-naik. Hutang di mana-mana. Gaji salam tempel doang." Ya, tanda tangan apa? Kasih salam tempel. "Kenapa, Ustaz?" Maka jawabannya mudah, wahai saudaraku. Ada beberapa jawaban. Yang pertama, wahai saudaraku, Anda bertobat dari melihat atau mencari yang haram, bukankah itu karena orientasi kita akhirat, bukan dunia? Adapun ketika Anda bertobat kemudian diuji oleh Allah, keadaan ekonomi semakin merendah, semakin berkurang, maka memang bukan dunia yang dituju bagi orang-orang yang berhijrah. Maka keliru fatal ketika ada orang kembali kepada kemaksiatan dengan dalih saya tertekan dunia. Wahai saudaraku, agamamu tujuannya bukan untuk memang dunia, bukan. Orientasimu akhirat. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Beliau mengatakan, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas." Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, itu gaya orang hidup muslim. Begitu gaya orang yang berhijrah, gaya hidup orang yang berhijrah. Begitu gaya hidup orang yang memang orientasinya akhirat. Persiapan yang baik setelah kematian. Adapun Anda diuji oleh Allah di dunia sementara, wahai saudaraku, 60 sampai 70, itu pun Allah tidak akan pernah menguji di luar batas kemampuan. Itu pun setelah Allah menguji pasti ada jalan keluar, pasti, wahai saudaraku. Lalu kenapa kembali kepada kemaksiatan? Jawaban yang kedua, kenapa seseorang kembali kepada kemaksiatan dengan
dalih bahwasanya ekonomi semakin runyam, problematika keuangan semakin menipis, maka kita katakan, wahai saudaraku muslim, lihat ayat ini. Mungkin ada salah di dalam diri kita ketika memahami sebuah harta, konsep harta bagi seorang muslim, bagi seorang yang berhijrah, sehingga kita selalu merasa kekurangan. Allah berfirman dalam ayat ini, man 'amila salihan min dzakar aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia dalam keadaan beriman, sungguh kami akan benar-benar berikan kepadanya kehidupan yang baik. Perhatikan para ikhwah, apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik? Disebutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Ali bin Abi Thalib, tafsiran yang sangat menarik. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kata Ali bin Abi Thalib, al-qana'ah. Kehidupan yang baik adalah merasa puas dengan pemberian Allah. Anda yang sudah meninggalkan yang haram, kemudian kok kembali lagi kepada yang haram, gara-gara mungkin ekonominya merendah, kemudian usaha sulit, kemudian banyak problematika keluarga, maka ketahuilah, mungkin kita, hati kita yang perlu dirubah. Kita tidak selalu puas dengan pemberian Allah. Ini namanya bukan berhijrah. Maka perhatikan kepada kawan-kawanku, saudara-saudaraku muslim yang aku cintai karena Allah, yang meninggalkan yang haram. Jangan terlalu berpikir, kalau saya tinggalkan yang haram, bukankah saya dijanjikan untuk mendapatkan yang lebih baik dari apa yang sudah saya tinggalkan? Maka ketika saya tinggalkan ini yang asal gajinya 25 juta, kalau saya tinggalkan menjadi 30 juta. Jangan selalu berpikir seperti itu. Allah akan menggantikan yang lebih baik bukan hanya dari sisi materi, tetapi yang lebih baik diantaranya. Anda sekarang lebih bisa berjamaah. Anda sekarang lebih tahu hakikat diri. Keluarga Anda sekarang lebih taat kepada suaminya. Itu kan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa selalu diukur dengan materi? Hati-hati ini. Ya, yang meninggalkan yang haram kemudian ternyata tidak mendapati janjinya. Seakan-akan janjinya budung. Seakan-akan janji Allah itu dikhilafi oleh Allah. Maka tidak. Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Tapi bukan hanya sekedar materi, wahai saudaraku. Itu dua jawaban yang sering saya jawab. Kalau seandainya ada orang yang bertanya, saya sudah meninggalkan yang haram, Ustaz. Saya sudah meninggalkan musik, Ustaz. Tapi ternyata keadaan saya tidak lebih baik daripada sebelumnya, bahkan tambah melarat. Jawabannya dua tadi. Yang pertama apa para ikhwah? Hah? Tujuan muslim akhirat bukan dunia, wahai saudaraku. Yang kedua apa para ikhwah? Hati kita mungkin yang keliru dalam memahami kekayaan. Tidak puas dengan pemberian Allah. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang keenam, agar tidak kembali maksiat, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat selalu, orang yang bertobat jangan dikira lepas dari godaan syaitan. Ini sebagian orang yang sudah berhijrah menganggap dirinya, ah, surga sudah di tangan, syaitan pasti kalah dengan saya. Jenggot nih, celana di atas dua mata kaki, jilbab lebar. Pernah seorang ibu-ibu di hadapan saya mengatakan, Ustaz, nih jilbab lebar, saya sekarang cadaran, panitia kajian. Hello. Lalu kenapa panitia kajian? Ya? Haruskah dengan seperti itu kita melupakan dosa-dosa kita yang dulu? Enggak, wahai saudaraku.
Ingat dosa-dosa terdahulu untuk selalu memicu kita bertobat, bertobat, bertobat. Jangan kita ujub dengan tobat kita. Yahya ibnu Aun mengatakan, "La tathik bi kathratil amal fa innaka la tadri aqbilta am la wa la ta'man dhunubaka fa innaka la tadri akufirta anha am la fa innahuma mughayyabun 'indallah." Jangan terlalu percaya diri dengan banyaknya amalmu, sesungguhnya engkau tidak tahu apakah amalmu diterima atau tidak. Jangan terlalu merasa aman dengan dosa-dosamu, sesungguhnya engkau tidak tahu apakah dosamu diampuni atau tidak. Sesungguhnya kedua-duanya di sisi Allah gaib bagi kamu. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwah, jangan lupa syaitan tetap mengganggu. Meskipun kita sudah bertobat. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita diperintahkan untuk membaca setiap pagi dan sore 3 kali. Doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang maksum, yang dijaga, diberi wahyu membaca doa ini. Apalagi kita yang tidak ada legalitas surga sama sekali. Allah mengat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malikah, la asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi." Wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Baca 3 kali sore hari, 3 kali pagi hari. Sedikit menyimpang tentang zikir pagi dan sore. Saya baca beberapa fatwa dengan pertanyaan, saya tidak bisa baca zikir pagi setelah sholat subuh karena saya harus kerja. Maka kapan saya membaca zikir? Maka beberapa syekh menjawab, boleh membaca zikir pagi setelah azan subuh, meskipun sebelum sholat subuh, jika keadaannya seperti yang ditanyakan. Dan ini solusi. Solusi untuk para pekerja, setelah sholat subuh mungkin langsung bekerja. Maka dia bisa baca antara azan dan iqamah. Tentunya tidak akan bisa baca antara azan dan iqamah kalau seandainya dia masbuk paling terakhir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu solusi, dan itu solusi juga bagi yang mengerjakan setelah sholat subuh biasanya ada majelis ilmu, majelis kajian sampai syuruk. Sebagian kaum muslim bertanya, kapan kita berzikir pagi sore Ustaz? Selalu ada kajian. Ditinggalkan sayang. Kalau seandainya kita komat kamit, ustadznya ngomong nanti gak masuk ilmunya. Maka salah satu solusinya, setelah azan subuh 2 rakaat sebelum subuh, kemudian setelah itu dia baca zikir. Ini diperbolehkan. Ya, wallahu alam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa seseorang ketika tidak kembali lagi maksiat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan maksiat yang dia kerjakan tersebut, yang dia tinggalkan tersebut, dengan kelezatan hati, dengan kesenangan jiwa, dengan keberkahan hidup. Karena dia senantiasa meninggalkan maksiat tersebut takut kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah akan nyaman hidupnya di dunia dan di akhirat. Semakin dia takut kepada Allah, semakin Allah akan menolongnya. Dan subhanallah, ada ayat menarik luar biasa. Silakan Anda baca tafsir dalam tafsir Imam Katsir, sebuah ayat di dalam surat Ali Imran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ini, keluar dari apa yang saya sampaikan, saya terkenang sebuah ayat. Saya pernah bahas di Banjarmasin ayat ini. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 68. Wallahu waliyul mu'minin. Allah penolong bagi orang-orang yang beriman. Lihat tafsiran dari Al-Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dalam tafsir As-Sa'di beliau, dan saya berpesan, siapa yang ingin mendalami tafsir bagi para pemula, maka bacalah tafsir As-Sa'di. Dan alhamdulillah sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi diusahakan membacanya di hadapan guru sehingga menjelaskan dan lebih jelas lagi apa yang kita baca. Lihat, beliau menafsiri ayat ini, surat Ali Imran ayat 68. Wallahu waliyul mu'minin. Allah penolong bagi orang-orang yang beriman. Kata beliau, fakullama qawiya imanul abdi tawallahu Allah bilutfih wa yassarahu lil yusra wa jannabahu al usra. Ini bagus sekali bagi siapa orang yang sudah bertobat, kemudian kayaknya ingin menyimpang kembali ini kepada maksiat. Karena mungkin kehidupannya semakin sulit, ekonomi semakin sulit, penyakit, kemudian musibah menimpa bertubi-tubi. Maka ini, perhatikan ayat ini baik-baik. Beliau menafsiri, selama atau semakin kuat iman seorang hamba, maka niscaya Allah akan menjadi penolongnya dengan kelembutannya, memudahkan urusannya, menjauhkan dia dari kesulitan. Wallahu waliyul mu'minin. Allah penolong bagi orang beriman. Semakin kuat iman seorang hamba, semakin Allah menolong hamba tersebut, memudahkan urusannya, menjauhkan dari kesulitan. Jadi pemahamannya adalah, kalau seandainya seseorang setelah bertobat, setelah berhijrah, setelah meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekufuran, meninggalkan maksiat, kemudian kok kenapa keadaan ekonominya ke bawah, semakin sulit, maka yang dituntut darinya apa sekarang berdasarkan ayat ini? Semakin memperkuat apa? Iman. Karena Allah waliyul mu'minin. Allah penolong bagi orang-orang beriman. Jangan malah kembali kepada kemaksiatan. Jangan. Semakin mungkin dia meninggalkan yang haram, yang asalnya mungkin dia pendapatannya 10 juta per bulan, ternyata setelah dia tinggalkan itu, jangankan 1 juta, mungkin 100 ribu per bulan. Maka yang diperkuat sebenarnya imannya, bukan malah kembali kepada kemaksiatan. Ada sebagian orang yang memojokkan syariat, nih gara-gara saya bertobat nih gayanya begini nih. Ini gara-gara jenggot nih susah dapat pekerjaan. Dicermin ceramah sendirian. Ya. Ini gara-gara cadar, gara-gara jilbab nih susah didapat jodoh. Ya, maka harus buka nih. Enggak. Agama bukan menyengsarakan hidup. Kalau seandainya seseorang bertobat, kemudian ternyata ada masalah bertubi-tubi, problematika rumah tangga, keadaan ekonomi, penyakit, musibah, maka yang diperkuat sebenarnya apa? Iman. Karena wallahu waliyul mu'minin. Allah adalah penolong bagi orang hamba yang beriman. Kullama qawiya imanul abdi tawallahu Allah bilutfih. وَيَسَّرَهُ لِلْيُسْرَ وَجَنَّمَهُ لِلْعُسْرَ. Setiap kali kuat iman seorang hamba, maka Allah pasti akan menjadi penolongnya dengan kelembutannya, memudahkan urusannya, menjauhkan dari kesulitan. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketujuh adalah, saksikan dengan hati yang paling dalam, Allah akan mengganti dengan hal yang lebih baik.
Dan ingat sekali lagi saya katakan, gantian bukan hanya sekedar materi, tetapi kelezatan ibadah, kenyamanan hidup, lapang dada, istri, anak taat. Ini adalah gantian dari sebelumnya yang lebih luar biasa. Cuma manusia itu kadang-kadang menganggap gantian itu harus selalu apa? Materi. Tidak dikejar-kejar hutang, riba. Karena dia meninggalkannya. Tadi siang saya berbicara pada seseorang, gimana proyek? Oh, Ustadz sekarang sudah lepas dari hal riba, kemudian pinjaman riba saya lepas. Jadi proyeknya pelan-pelan. Tapi alhamdulillah Ustadz, yang penting saya lepas dari riba. Itu yang lebih baik dibandingkan seseorang terkubur dalam ribanya. Meskipun kaya raya kelihatannya, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, tapi tatkala kematian menjemput, tidak ada yang bisa menolak. Istrinya masih muda, akan nikah dengan laki-laki lain. Mustahil dia sendirian. Di kuburan orang istrinya senang-senang dengan harta ribanya, dengan suami barunya. Rasain tuh. Yang kedelapan. Menyaksikan dengan hati yang paling dalam. Bahwa siapa yang benar-benar tetap istiqamah dalam ketaatan. Tetap benar-benar mempertahankan petunjuk dari Allah. Allah akan bersamanya dengan kebersamaan yang khusus. Kita kalau dalam akidah Tauhid Asma' wa Sifat, kita akan membicarakan namanya sifat ma'iyah. Sifat kebersamaan Allah. Sifat kebersamaan Allah terhadap hambanya itu dibagi oleh para ulama akidah menjadi dua. Ada ma'iyatun ammah, ada ma'iyatun khasah. Ma'iyah kebersamaan yang umum. Allah bersama seluruh makhluknya, mau dia kafir, mau dia muslim, Allah bersamanya. Maksud kebersamaan di sini Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah mendengar, Allah melihat apa yang mereka kerjakan walaupun tersembunyi di dalam benteng-benteng yang kokoh. Fi burujim musyayyadah. Dan di sana ada kebersamaan yang khusus yang maknanya at-ta'yid wan nasr wal aun, pertolongan, perlindungan dan kemenangan. Dan orang yang tetap istiqamah di dalam hijrahnya, di dalam taubatnya, maka dia akan mendapatkan kebersamaan yang khusus ini. Dalam bahasa Arabnya tadi apa, Pak? Istilah para ulama akidah ma'iyah khasah. Ma'iyah artinya kebersamaan. Lihat Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tetap sabar untuk jauh dari maksiat. Tetap sabar dalam ketaatan. Tetap sabar melawan hawa nafsu. Di dalam ayat lain surat An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Kebersamaan Allah di sini tiga artinya. Apa tadi, Pak? Pertolongan, perlindungan, kemenangan. Al-aun wat-ta'yid wan-nasr. Alangkah indahnya mendapatkan seperti ini. Kemudian ini yang luar biasa. Agar seseorang tidak kembali ke maksiat, ingat ajalmu. Ajal kalau sudah datang, batas hidup kalau sudah datang, maka tidak akan pernah terlambat. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 38. Likulli ajalin kitab. Setiap ajal sudah tertulis. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Artinya, jika telah datang batas waktu, batas hidup mereka habis selesai, maka tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat. Walau sekejap pun. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 34. Begitu juga ayat yang semisal surat Yunus ayat surat ke-10 ayat 49. Begitu juga surat An-Nahl surat ke-16 ayat 61. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat.
Itu semua tiga ayat tadi semuanya hampir sama. Itu menunjukkan penekanan. Wahai saudaraku, jangan-jangan tatkala Anda sedang bermaksiat, kembali kepada kekufuran, kesyirikan, ke

0: bid'ahan, kemaksiatan, judi, zina, musik, dan semisalnya. Saat itu sebenarnya takdir Allah sedang berlaku pada Anda, Anda diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Lihat hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi. Ini perhatikan hadis ini, tancapkan di dalam hati ketika kemanapun Anda berangkat, melangkahkan kaki Anda. Innallaha idza arada qabdha ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha hajah. Sesungguhnya Allah jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan jadikan hamba tersebut mempunyai hajat keperluan di tempat tersebut. Baik kalau seandainya ketika kaki-kaki kita melangkahkan ke masjid, ke majelis ilmu. Coba kalau seandainya melangkahkan kaki kita ke tempat maksiat setelah kita bertobat darinya. Allah rugi dunia akhirat. Dan saya katakan tidak ada kesengsaraan yang Allah berikan kepada manusia di dunia melebihi su'ul khatimah. Sebaliknya tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah pernah berikan kepada seorang hamba di dunia melebihi husnul khatimah. Maka jaga hidayah, istiqomahlah di atasnya, dan harus sabar, harus tahan banting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya'ti 'alan nasi zaman as-sabiru 'ala dinih kal qabidhi 'alal jamr. Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang sabar dengan agamanya seperti memegang batu api, harus kuat, harus kokoh, harus tegar. Tidak mudah melempem seperti kerupuk kena air. Harus kuat. Yang ke-10 para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir pada pertemuan ini karena 10 menit kita sisakan untuk pertanyaan, yaitu bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketahui baik-baik bahwa yakini dengan hati baik-baik agar kita tidak kembali kepada maksiat, bahwa Rasulullah menyatakan standar akhir seseorang adalah, standar hidup seseorang adalah pada akhirnya. Standar hidup seseorang adalah pada akhirnya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu yang menjadi ukurannya, yang dipandang adalah akhirnya. Maka biasakanlah hidup dalam ketaatan. Niscaya Anda diwafatkan dalam ketaatan. Imam Az-Zahabi pernah berkata di dalam kitab beliau Al-Kabair, Al-insan yamutu ala ma'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasa berzikir, maka dia akan mati dalam keadaan berzikir. Mama saya rahimahullah, ibu saya sebelum meninggal, sepekan sebelum meninggal beliau berkata, bertanya kepada saya. Saya dipanggil Jain di rumah. In, bagaimana keadaan orang yang kalau dalam keadaan sekarat koma, apa yang terjadi pada dirinya? Maka saya katakan perkataan Imam Az-Zahabi ini. Beliau mengatakan, al-insan yamutu ala ma'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka carilah kebiasaan-kebiasaan baik. Yang biasa baca Quran seperti Utsman bin Affan akan mati tatkala membaca Quran. Yang biasa beramal sunnah, maka tatkala itu dia akan mati dalam keadaan beramal sunnah. Dan itu mujarab, terbukti dalam kehidupan manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bercerita di dalam salah satu kitabnya. Ada seorang yang dalam keadaan sekarat, kemudian dikatakan kepada dia, ya fulan, qul la ilaha illallah, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan syahiq. Kalau bahasa kita, sekakmat. Karena dia sering main catur sambil berjudi. Di dalam riwayat yang lain atau cerita orang yang lain, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wahai fulan, ucapkanlah la ilaha illallah dalam keadaan sekarat. Maka dia mengatakan, asqini, asqini, tuangkan lagi kepadaku, tuangkan lagi. Karena kebiasaannya minum minuman keras. Seseorang mati di atas kebiasaan. Dan subhanallah, mama saya rahimahullah, ketika itu dalam keadaan pecah pembuluh darahnya dan tidak koma. Padahal dokter mengatakan ini sudah 22 mili darah di dalam otaknya. Manusia kebiasaannya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Maka para ikhwah, saya katakan kepada mama pada saat itu, jika mama ahli zikir, maka akan mati dalam keadaan berzikir, walaupun dalam keadaan sudah tidak sadar. Semoga orang tua kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ingat, yakini baik-baik itu. Niscaya tidak akan pernah menoleh kepada kemaksiatan. Sebenarnya masih banyak yang lain. Di antaranya mencari teman. Di antaranya jangan dekat-dekat dengan tempat maksiat. Ini sebagian orang sok nyoba-nyoba. Ustaz, saya mau jalan ke tempat lokalisasi. Menguji iman. Uji iman apaan? Ya. Banyak sebenarnya yang ke-20. Dan ini yang saya sampaikan, saya ambilkan dari tulisan dan juga kajian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah dengan judul Bawa'ithul Khalas Minadzunub. Sebab-sebab terlepas dari jeratan dosa. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
1: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
4: Welcome to Mobile Legends.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
5: Ye.
6: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
5: Tidak. Saya mau tanya Ji nih, anaknya antum belum sunat toh?
6: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
5: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
6: Sudah kelas 5 SD.
5: Sudah besar itu.
6: Iya, betul. Hanya saya masih carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
5: Tapi sekarang toh, sudah banyak ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
6: Ada juga, Pasti mahal itu.
5: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
6: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
5: Mama, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala he itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
6: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
5: Oke, kita sama-sama bisa aja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
7: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
8: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
9: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih senantiasa menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian di siang hari yang penuh keberkahan ini yang telah menunjukkan pukul 11:03 waktu Indonesia Tengah. Dan alhamdulillah sahabat Muaz, setelah sebelumnya telah bersama-sama kita mendengarkan kajian dengan tema agar tidak kembali maksiat yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafizullah Ta'ala. Semoga setiap amalan dan juga ilmu yang telah kita dengarkan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan lebih kita terapkan dalam keseharian kita. Dan yang terpenting sahabat muat sekalian, di siang hari yang penuh kesibukan ini mungkin ada di antara kita yang sedang bekerja di kantor, di kebun, di pasar, di jalan ataupun juga di berbagai tempat lainnya. Maka sahabat muat sekalian, apapun profesi dan kita kerjakan dan juga yang tengah kita jalani, mari bersama kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah Sang Jala Jalalu. Karena sahabat muat sekalian, setiap lelah yang kita rasakan, setiap tetes keringat yang dicurahkan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran untuk menafkahi keluarga adalah bentuk tanggung jawab yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat setelah selesai kita bekerja, mungkin tentu sahabat Muaz biasa kita sudah mulai terasa lelah. Ingatlah bahwa ada keluarga tercinta yang menanti kita di rumah sahabat Muaz. Ada senyum pasangan, ada doa orang tua, dan ada harapan anak-anak yang menjadi penyemangat dalam setiap perjuangan kita, dalam setiap langkah-langkah kita. Maka kembali sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, kami mendoakan semoga setiap langkah kita mencari rezeki yang halal menjadi jalan datangnya keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah, sebagaimana kita berusaha membangun keluarga yang kuat dengan kesabaran dan kasih sayang, rumah tempat mereka bernaung pun perlu dibangun dengan material yang kokoh dan juga terpercaya. Oleh karenanya sahabat Muaz, kami hadirkan solusi terbaik untuk rangka atap rumah, masjid maupun bangunan keluarga sahabat Muaz. Kencana solusinya dengan produk unggulan baja ringan Kencana dan juga rangka atap baja ringan Kencana. Pasti sahabat Muaz bertanya nih, mengapa harus memilih Kencana? Maka kami informasikan karena baja ringan Kencana dikenal dan terbukti kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh untuk digunakan, aman digunakan untuk jangka panjang, dan yang terpenting sahabat Muaz, lebih efisien dibandingkan dengan material konvensional lainnya. Yang tentu sahabat Muaz sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga sahabat Muaz. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan tunggu lama-lama sahabat Muaz. Jangan salah pilih material bangunan. Pilih yang kualitasnya sudah terpercaya dan juga terjamin. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Sahabat Muaz segera dapatkan baja ringan Kencana di toko bangunan terdekat, ataupun juga sahabat Muaz bisa langsung kunjungi cabang Kencana di Jalan Raden Supratno nomor 222, Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Dan untuk info pemesanan, sahabat Muaz bisa langsung hubungi di 0811-3338-6767. Kembali kami ulangi, 0811 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Dan sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Stay tune terus bersama kami di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal, karena bismillahi taala setelah program kajian pagi akan bersama kita mendengarkan program Murotal Pilihan yang akan menemani ruang dengar sahabat Muas hingga sampai masuk waktu sholat zuhur. Oleh karenanya, stay tune terus bersama kami. Barakallahu fikum.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
9: 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kembali kita dipertemukan di suasana siang hari yang penuh keberkahan ini yang telah menunjukkan pukul 11:08 waktu Indonesia Tengah. Dan alhamdulillah sahabat Muas sekalian, di kesempatan kita di siang ini akan kembali menemani dalam program Murotal Pilihan Siang, yang tentunya sahabat Muas mungkin di segala aktivitas kita yang sudah mulai lelah, baik yang masih bekerja ataupun juga yang mungkin saat ini sedang berwisata bersama anggota keluarga. Mari untuk kembali bersama kita tenangkan hati dan juga pikiran hanya dengan mendengarkan kalamullah yang mendatangkan ketenangan. Dan insya Allah sahabat Muas di siang ini akan kembali bersama kita mendengarkan beberapa murotal yang akan dilantunkan oleh khori pilihan kami, yakni Syekh Ismail An-Nuri Hafizullahu Ta'ala. Oleh karenanya sahabat Muas, mari bersama kita teduhkan hati, kita segarkan jiwa hanya dengan mendengarkan kalamullah. Dan berikut program Murotal Pilihan Siang. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
10: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
5: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
4: Memangnya ada, kah?
5: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
6: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
0: 94,3 FM.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu suci atau najis? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dikenal di kalangan para ahli ilmu, adalah bahwa segala sesuatu yang keluar dari salah satu lubang, kubul atau dubur, adalah najis hukumnya, kecuali satu, yakni mani. Mani atau ofum hukumnya suci. Selain mani, maka segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur adalah najis dan membatalkan wudu. Dan berdasarkan kaidah ini, maka cairan yang keluar dari vagina perempuan adalah najis dan membatalkan wudu. Inilah penelitian akhir yang saya temukan bersama sebagian para ulama dan sesudah pengecekan ulang. Sekalipun demikian, saya masih dalam kesulitan karena ada sebagian wanita yang kelembaban atau cairan tersebut selalu ada. Dan bila demikian adanya, maka hukumnya sama dengan orang yang kencingan terus, yakni mengidap penyakit besar atau kencingan. Ia harus berwudu pada setiap kali akan melakukan sholat fardu ketika waktu sholat telah masuk, lalu sholat. Kemudian, saya melakukan penelitian bersama beberapa dokter dan menyimpulkan bahwa cairan yang selalu keluar tersebut, apabila keluar dari tempat keluarnya air seni, maka hukumnya sebagaimana saya sebutkan tadi, yakni membatalkan wudu. Akan tetapi, jika cairan itu berasal dari rahim, maka ia harus berwudu pada setiap kali akan mengerjakan sholat. Akan tetapi cairan itu suci dan tidak harus mencuci bagian yang terbasahi. Wallahu a'lam.
4: Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hukum darah yang keluar setelah keguguran. Beliau rahimahullah menjawab, jika janin keluar, maka darah keluar mengikuti keluarnya janin tersebut. Jika telah nampak bentuk manusia pada janin tersebut, tampak tangan, kaki, dan anggota badan lainnya, maka darah yang keluar adalah darah nifas, sehingga dia tidak boleh sholat dan puasa sampai suci dari darah tersebut. Jika belum nampak bentuk manusia, maka darahnya bukan darah nifas, sehingga dia tetap sholat dan puasa kecuali pada hari-hari yang biasanya dia mengalami haid, sehingga pada hari-hari tersebut dia tidak melaksanakan sholat dan puasa sampai berakhir masa kebiasaan haidnya. Wallahu a'lam.
3: Apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita suci atau najis? Apakah membatalkan wudu? Sebagian wanita meyakini bahwa keluarnya cairan tersebut tidak membatalkan wudu. Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang nampak setelah saya melakukan pembahasan bahwa cairan yang keluar dari kemaluan wanita jika keluarnya bukan dari kandung kemih tetapi dari rahim, maka hukumnya suci. Akan tetapi membatalkan wudu meskipun ia suci, karena tidak dipersyaratkan pembatal wudu itu harus sesuatu yang najis. Contohnya, kentut yang keluar dari dubur manusia tidak ada bentuknya, akan tetapi membatalkan wudu. Oleh karena itu, jika keluar cairan tersebut dari kemaluan seorang wanita, sedangkan dia dalam keadaan suci dengan wudu, maka wudunya batal dan dia wajib memperbaharui wudunya. Jika terus-menerus keluar, maka dihukumi tidak membatalkan wudu. Akan tetapi, jika dia hendak sholat, maka tidak boleh berwudu kecuali setelah masuk waktu sholat yang akan dia laksanakan, baik untuk sholat wajibnya maupun sunnahnya, ataupun jika hendak membaca Al-Quran, serta dibolehkan baginya melakukan perkara-perkara yang mubah. Para ulama berpendapat demikian juga bagi mereka yang terkena penyakit salasul baul, yakni kencing yang terus-menerus keluar. Inilah hukum cairan dari kemaluan wanita tersebut. Ditinjau dari sisi sucinya, maka cairan tersebut tidak menajisi pakaian, tidak pula badan. Adapun hukumnya dari sisi wudu, maka membatalkannya, kecuali jika terus-menerus keluar. Akan tetapi, jika dia hendak sholat, maka jangan berwudu sebelum masuk waktunya. Dan hendaknya dia menjaga cairan tersebut agar jangan tercecer kemana-mana. Adapun jika keluarnya terputus-putus, misalnya biasa terhenti pada waktu-waktu sholat, maka dia mengakhirkan sholatnya pada waktu cairan tersebut terhenti, selama dia tidak khawatir keluar waktu. Jika khawatir keluar waktu, maka dia sumbat saluran cairan tersebut, kemudian wudu dan sholat. Tidak ada bedanya keluarnya sedikit atau banyak, karena semuanya keluar dari lubang kemaluan. Maka sedikit ataupun banyak tetap membatalkan wudu. Adapun keyakinan sebagian wanita bahwa keluarnya cairan tersebut tidak membatalkan wudu, maka aku tidak mengetahui sandaran pendapat ini kecuali ucapan Ibnu Hazm rahimahullah, di mana beliau rahimahullah berkata, sesungguhnya dia tidak membatalkan wudu. Akan tetapi, beliau tidak menyebutkan dalil akan pendapatnya tersebut. Kalau seandainya ada dalil dari Alkitab dan As-Sunnah ataupun pendapat para sahabat, niscaya ucapan beliau bisa dijadikan hujjah. Dengan itu, wajib bagi seorang wanita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersemangat untuk menjaga toharahnya. Karena salat tidak akan diterima tanpa toharah, walaupun salat 100 kali. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang salat tanpa toharah hukumnya kafir, karena dia termasuk telah mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
5: Saya datang dari Yanbu ke Mekah bersama keluargaku untuk menunaikan umrah. Akan tetapi ketika kami tiba di Jeddah, secara tiba-tiba istri saya haid, maka saya sempurnakan ibadah umrah sendirian, sedangkan istri saya tidak. Maka bagaimana hukumnya bagi istri saya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, hukumnya bagi istri Anda adalah istri Anda menunggu sampai suci dari haid, kemudian melaksanakan umrah. Karena ketika Sofia radhiyallahu anha haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah ia telah menahan kita?" Para sahabat berkata, sesungguhnya ia telah tawaf ifadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika begitu hendaknya ia berangkat. Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ia telah menahan kita, menunjukkan bahwa jika wanita datang haidnya sebelum melakukan tawaf ifadah, maka ia harus menunggu hingga suci lalu melakukan tawaf. Dan begitu pula halnya dengan tawaf umrah, karena tawaf merupakan salah satu rukun umrah. Jadi apabila seorang wanita yang akan melakukan umrah itu haid, sebelum melakukan tawaf, maka ia harus menunggu saat suci lalu kemudian melakukan tawaf. Wallahu a'lam. Saya datang ke Mekah bersama ibu dan nenekku untuk umrah. Ketika kami selesai melakukan tawaf, ternyata ibu dan nenek mengenakan purdah seperti cadar. Maka saya suruh agar mereka menanggalkannya dan menarik tutup wajah. Maka apa hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Hukumnya adalah bahwa wanita bila sedang berihram tidak boleh memakai purdah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai wanita bila berihram, wanita tidak mengenakan niqab atau cadar. Tidak boleh bagi wanita di saat berihram memakai cadar ataupun purdah, karena purdah itu lebih besar daripada niqab, kain penutup mata sebelah. Akan tetapi, jika ia mengenakannya karena kebodohannya dan ia mengira bahwa hal itu tidak apa-apa, maka ia tidak wajib membayar denda apapun dan tidak juga berdosa dan umrohnya tidak cacat, karena ia dalam kondisi jahil atau bodoh. Demikian pula seluruh larangan-larangan ihram, seperti mencukur rambut karena bodoh atau lupa, seperti menggunakan kain berjahit, memakai wangi-wangian, atau lainnya. Jika hal itu dilakukan karena lupa atau ketidaktahuannya atau terpaksa, maka tidak ada dosa dan tidak wajib bayar fidyah atau denda baginya. Wallahu a'lam.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasul Allah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyah.
8: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahur shatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma baina as-sama'i wal-ard." والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
7: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang

0: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
1: Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla bahwasanya dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah, maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang telah aku beri makan, maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang

0: Kemudian semuanya meminta kepadaku. Lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
2: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: حضرات السادة يرجى الانتباه.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
6: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: Labbaik Allahumma labbaik.
9: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
10: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
11: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
10: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
11: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
10: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
12: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
13: Ustadz menjawab.
14: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
15: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
16: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
13: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
17: Tolong beri penjelasan terkait pengobatan ruqyah. Apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, ruqyah tidak mengandung kesyirikan. Syarat yang kedua, dengan bahasa yang dipahami, bukan bahasa-bahasa yang aneh. Yang ketiga, tata cara ruqyahnya itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang dibuat-buat atau bid'ah. Cara-cara bid'ah contohnya apa, Pak? Dia antum disuruh menentukan apa, ditentukan sama dia ayat-ayatnya dengan jumlah tertentu dan cara-cara tertentu. Ini baca ya, surat ini 7 kali, surat ini 8 kali, yang ini baca 1000 kali. Kita katakan ajib, ini dari mana batasan tersebut? Nggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Ya, yeah. Maka dari itu ya akhwal Islam, kita lihat kalau ada orang yang ingin meruqyah, kita lihat ruqyahnya sesuai nggak dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekarang itu para peruqyah yang ternyata cara meruqyahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul, Pak. Salawatullahi alaihi wasallam.
14: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya? Masya Allah. Pertama, sebelum kita melihat orang lain, kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri dulu.

0: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengeluarkan zakat dari penghasilan rumah kos atau rumah kontrakan? Syukran Ustaz. Mengeluarkan zakat dari hasil menyewakan sesuatu, baik properti ataupun kendaraan ataupun lain-lainnya, zakatnya hanya dihitung dari uang sewa. Digabung dengan uang Anda yang lain, mungkin Anda dapat gaji, dapat bonus, hibah dari orang atau siapapun, digabung semuanya. Kapan dibayarkan zakat tadi? Yaitu setelah Anda punya uang satu nisab dan berlalu satu haul, satu tahun 354 hari. Ya. Umpamanya di tanggal 20 Ramadan tahun ini, dari uang Anda semuanya, mungkin ada uang sewa kos, kontrakan rumah, kemudian menyewakan angkut mobil truk dan lain-lain, dapat Anda uang sebanyak 60 juta. Maka apakah di akhir Ramadan ini sudah wajib mengeluarkan zakat? Tidak. Kapan mengeluarkan zakatnya? Nanti 20 Ramadan tahun depan, andai saldo uang Anda terus selama setahun, rentang setahun tadi, tidak pernah turun dari satu nisab senilai 85 gram emas. Ya, begitu cara mengeluarkannya. Kecuali kalau kontrakan ini, adakan bentuk kontrakan yang uangnya dibayar di akhir. Kalau uangnya dibayar di awal, umpamanya dia punya gedung yang kontraknya sampai nilainya di atas nisab, umpamanya 100 juta kontraknya setahun. Jelas? Dibayar oleh yang kontrak tadi untuk 3 tahun. Berarti berapa? 300 juta. Nih Pak, uang di muka. Sekarang hari ini, terhitung hari ini saya mengontrak sampai 3 tahun ke depan, berarti wajib atau tidak zakat ini? Belum. Belum. Karena ini belum berlalu satu tahun. Berlalu satu tahun, wajib dikeluarkan dari 300 juta atau dari 100 juta? Kenapa 100 juta? Anda punya 300 bukan 100. Kenapa 300? Karena yang 200 ini belum berlalu tahunnya. Ini kan uang dibayar di muka. Belum menjadi hak Anda sempurna. Ini yang dimaksud oleh para ulama dalam syarat sah berzakat itu adalah milik sempurna. Untuk tahun berlalu satu tahun pertama, ya, Anda terima 300 juta hari ini, wajib berzakat? Belum, karena belum berlalu satu tahun. Ketika berlalu satu tahun, itu yang menjadi hak Anda 100 juta apa 300? 100, maka zakat dari 100 karena sudah berlalu setahun dan sudah menjadi milik Anda sempurna. Yang 200 ini belum milik sempurna. Anda tidak tahu, kemungkinan sebulan setelah itulah qadarullah terjadi gempa atau likuifaksi masuk ke dalam tanah gedung Anda 10 lantai tadi. Kalau sudah Anda keluarkan zakatnya, Anda padahal harus menyediakan gedung yang sama untuk penyewa. Padahal zakat sudah dikeluarkan. Ya, maka ini belum milik sempurna, belum wajib. Ini kalau sewa dibayar di awal. Kalau sewa dibayar di belakang dan sampai nisab tadi 100 juta per tahun. Ketika diterima langsung berzakat atau menunggu haul lagi? Ya. Langsung dikeluarkan zakatnya. Karena ini sudah berlalu satu tahun dan menjadi milik sempurna.
1: Ustadz, bagaimanakah cara kita menyikapi takdir buruk yang menimpa?
2: Ahibati fillah, kalau bicara takdir, kita manusia tidak akan tahu takdir kecuali sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, oh takdirnya udah kayak gini. Adapun Allah Jalla Jalalu telah mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi. Maka itu yang dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Bahwasanya fulan akan lahir dari bapak namanya umpamanya Zaid dari ibu

0: namanya Muznah. Bapaknya Zaid, ibunya Muznah. Dia akan lahir. Bapaknya Muslim, ibunya Muslim. Atau dia akan lahir dari bapak yang non-Muslim. Itu semua sudah dicatat. Namun sekali lagi, urusan takdir ini kita manusia tidak akan tahu kecuali setelah terjadi. Oleh karena itu tugas kita menerima takdir Allah SWT. Beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini termasuk rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kalau kita dapat kebaikan, tadi kita juga sebutkan, jangan GR. Itu juga sudah Allah takdirkan buat engkau. Kalau dapat keburukan, ya jangan terlalu bersedih. Ya udah ditentukan sama Allah. Sehingga tugas kita adalah menyikapi apa yang sudah terjadi. Beriman dengan ketentuan Allah, dan menyikapi dengan bijak apa yang sudah terjadi. Kalau itu nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur. Kalau itu musibah, paling tidak kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
2: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Aduh, nggak diangkat.
5: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
5: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
7: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muaz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muaz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muaz, Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muaz di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muaz bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
2: Aduh, saya bingung saya pilih baju ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
6: Kalau mau aman toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
2: Memangnya ada kah?
6: Ada toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
7: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih.

0: Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
1: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
0: Oh iya betul.
2: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Assalamualaikum, Kona.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: Eh, apa kita bikin?
5: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
5: Eh, baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
8: Hey, begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
8: Kami tu eh. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
10: Salman Al-Farisi radhiyallahu
11: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
10: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
12: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
13: Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu,
11: Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Semoga Allah memberkati yang telah engkau dermakan dan memberkati yang masih di tanganmu." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam, satu dari 10 ahli surga, satu dari 6 anggota syura pemilihan khalifah setelah Umar Al-Faruq, dan satu-satunya yang pernah mengeluarkan fatwa di Madinah sedangkan Rasulullah masih hidup di antara mereka. Namanya pada zaman jahiliyah adalah Abdu Amr. Begitu masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Abdurrahman. Itulah dia, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an. Putra Auf ini memeluk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Darul Arqam. Itu terjadi 2 hari setelah keislaman As-Siddiq radhiyallahu an. Dia juga mengalami siksaan dalam perjuangan fi sabilillah sebagaimana kaum muslimin utama lainnya, tetapi tetap bersikap sabar dan jujur. Dia termasuk pula dalam rombongan muhajirin ke Habasyah. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Ansar setelah hijrah ke Madinah, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Ar-Rabi al-Ansari. Suatu kali Sa'ad berkata kepada saudara barunya, "Saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang terkaya. Aku punya 2 kebun dan 2 istri. Pilihlah kebun mana yang kau suka dan istri mana yang kau mau. Aku akan melepaskannya agar bisa menjadi kebunmu dan istriku bisa menjadi milikmu." Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an menolak dengan halus. Beliau berkata, "Allah memberkati harta dan keluargamu. Tapi tunjukkan saja padaku di mana letak pasar." Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an berdagang di pasar Madinah. Dalam waktu yang relatif singkat, dia sudah bisa memetik keuntungan dan bisa menabungnya sebagian. Ketika simpanannya telah dianggap mencukupi untuk mahar, maka dia segera menikah. Usai menikah, Abdurrahman menjumpai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencium wangiannya yang semerbak sehingga beliau bertanya, "Hai Abdurrahman, apakah engkau telah menikah?" Dia menjawab, "Benar ya Rasulullah." "Berapa maharmu?" tanya Rasulullah lagi. "Emas sebesar biji kurma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Adakanlah pesta perkawinan, walaupun dengan 1 ekor kambing saja." Berkata Abdurrahman, "Berkat doa Nabi, maka dunia datang kepada aku. Sampai-sampai kalau aku mengangkat batu, rasanya kudapati di bawahnya emas atau perak." Sewaktu perang Badar, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an berjuang sepenuh jiwa. Dia berhasil menewaskan musuh Allah, yaitu Umair ibn Uthman ibn Ka'ab at-Taimi. Pada perang Uhud, dia termasuk yang tetap bertahan sementara banyak sahabat lain yang kocar-kacir. Dia keluar dari perang ini dengan membawa lebih dari 20 luka. Sebagian lukanya begitu dalam, sampai-sampai tangan salah seorang bisa muat di dalamnya. Namun jihad Abdurrahman ibn Auf dengan jiwanya belum seberapa bila dibanding dengan jihad hartanya. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim satu pasukan. Beliau berdiri di antara sahabat-sahabatnya seraya bersabda, "Bersedekahlah, sebab aku ingin mengirim pasukan." Mendengar hal tersebut, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an bergegas pulang. Sebentar kemudian kembali lagi. Katanya, "Ya Rasulullah, aku punya 4.000 dirham. Separuh kupinjamkan kepada Allah dan separuhnya lagi kutinggalkan untuk keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allah memberkati yang kau berikan dan Allah memberkati yang kau simpan." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang perang Tabuk, perang terakhir dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Mengingat pasukan sangat besar jumlahnya. Padahal Madinah waktu itu sedang paceklik. Jarak yang hendak ditempuh cukup jauh. Sedangkan perbekalan dan kendaraan yang tersedia hanya sedikit. Bahkan beberapa orang menangis sedih karena ditolak keikutsertaannya oleh Rasulullah berhubung karena kurangnya sarana transportasi. Mereka ini kemudian dijuluki Al-Baqqa'un, yaitu orang-orang yang menangis. Dan pasukannya disebut pasukan Usra, yaitu pasukan petaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada sahabat-sahabatnya supaya berinfak demi jihad fisabilillah dengan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin segera memenuhi himbauan tersebut dan pelopornya tentu saja Abdurrahman ibn Auf. Umar ibn Khattab radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kurasa Abdurrahman ibn Auf menyengsarakan keluarganya dan ini termasuk dosa. Sebab dia tidak meninggalkan untuk mereka sesuatu sedikit pun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Abdurrahman, "Apakah engkau telah menyisakan sesuatu untuk keluargamu?" Beliau menjawab, "Sudah ya Rasulullah. Yang kutinggalkan jauh lebih banyak daripada yang kuinfakkan." "Apa itu? Dan berapa?" tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Yaitu rezeki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya." Akhirnya, jadi juga pasukan berangkat ke perang Tabuk. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberi karunia besar kepada Abdurrahman ibn Auf berupa sesuatu yang tak diberikannya kepada manusia lain. Saat itu telah masuk waktu salat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendadak menghilang. Imam salat akhirnya dipegang oleh Abdurrahman ibn Auf. Ketika rakaat pertama hampir selesai, Rasulullah datang kemudian ikut salat sebagai makmum. Adakah karunia yang lebih besar daripada seseorang yang menjadi imam salat atas imam para nabi dan mursalin? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdurrahman ibn Auf bertugas mengurusi para ummahatul mukminin. Dialah yang mengurus kebutuhan mereka, menyertai mereka, juga berhaji bersama mereka. Dibuatkanlah pelangkan untuk para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menurunkan mereka di tempat-tempat yang mereka sukai. Itulah kebanggaan bagi Abdurrahman ibn Auf. kepercayaan dari Ummahatul Mukminin. Termasuk bukti kedermawanan Abdurrahman kepada Muslimin dan Ummahatul Mukminin adalah ketika dia menjual tanahnya seharga 40 ribu dinar. Uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagikan kepada Bani Zuhrah, fakir miskin, muhajirin, dan istri-istri Nabi. Begitu menerima bagian harta itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Siapa yang mengirim uang ini?" Dijawab, "Abdurrahman ibn Auf." Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Rasulullah pernah bersabda, 'Tiada lagi yang mengasihi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar.'" Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa Rasulullah bagi Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an telah terbukti. Allah Subhanahu wa taala memberkati dan menaunginya selama hidup. Dia merupakan sahabat yang paling kaya, paling banyak hartanya. Dagangannya kian hari kian bertambah saja. Unta-unta kafilah pulang pergi dari dan ke Madinah, mengangkut gandum, tepung, minyak, pakaian, peralatan, wangi-wangian, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Dia juga menampung kelebihan dari kebutuhan masyarakat. Pada suatu hari, kota Madinah bergetar karena kedatangan kafilah Abdurrahman ibn Auf yang berjumlah 700 ekor unta penuh dengan muatan. Iring-iringan tersebut menimbulkan suara gemuruh sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya heran, "Suara apa itu?" Seseorang lalu menjawab, "Suara kafilah Abdurrahman ibn Auf." Kata Aisyah, "Allah memberkati semua yang telah diinfakkan di dunia. Pahalanya di akhirat pun lebih besar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Abdurrahman akan memasuki surga sambil merangkak.'" Sebelum rombongan kafilah itu sempat melepas lelah, Abdurrahman ibn Auf telah mendengar tentang perkataan Ummul Mukminin. Berita gembira tentang surga itu membuat dia langsung melompat menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, "Wahai ibu, apakah Anda mendengar sendiri kata-kata itu diucapkan Rasulullah?" "Benar," jawab Aisyah. Bahagia benar hati Abdurrahman ibn Auf. Katanya, "Kalau bisa, aku ingin memasukinya dengan sendiri. Jadilah saksiku, wahai ibu, bahwa seluruh unta tersebut beserta muatannya kuinfakkan untuk perjuangan fi sabilillah." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak hari itu Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an, orang yang mendapat berita tentang surga, semakin pemurah dalam berinfak. Tanpa rasa sayang, dia selalu membagi-bagikan hartanya secara diam-diam maupun terang-terangan. Pernah dia membagikan 40 ribu dinar, bersedekah 200 pon emas, juga menyumbang 500 ekor unta untuk jihad. Selain itu, sampai-sampai wafatnya, telah membebaskan banyak sekali budak dan mewasiatkan 400 dinar emas kepada setiap peserta perang Badar. Semuanya bisa kebagian, padahal jumlah mereka tak kurang dari 100 orang. Dia mewasiatkan juga kepada setiap istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah harta yang besar, sampai-sampai mereka mendoakannya, "Semoga Allah memberinya minum dari air salsabil, yaitu mata air yang terdapat di surga." Untuk ahli warisnya sendiri, Dia mewariskan harta yang tak terhitung. Ada setidaknya 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, dan 3000 domba. Istrinya yang 4 orang, masing-masing mendapat bagian 80 ribu dinar. Belum lagi emas perak yang ditinggalkannya. Untuk membagi-baginya, diperlukan kapak sampai banyak orang yang lecet tangannya. Semua itu karena karunia dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia mendapatkan harta yang penuh berkah. Bagusnya, harta tersebut tidak menggoyahkan imannya. Bahkan orang-orang sering merasa kesulitan membedakannya kalau dia sedang berada di antara budak-budaknya. Suatu kali, ketika sedang berpuasa, seseorang membawakan makanan untuknya. Sambil memandangi makanan tersebut, dia berkata, "Mus'ab telah gugur, sedangkan dia lebih baik dariku. Tidak kita temukan kafang seperti miliknya. Bila ditutupkan kakinya, kepalanya tampak. Dan kalau ditutupkan kepalanya, kakinya tampak. Aku khawatir pahalaku telah diberikan seluruhnya kepadaku di dunia ini." Lalu dia menangis tersedu-sedu dan tak mau makan lagi. Beruntunglah Abdurrahman ibn Auf. 1000 kali lipat kebahagiaan untuknya. Dia telah mendapatkan berita jaminan surga dari As-Siddiq Al-Masduq Muhammad Rasulullah. Ketika wafat, jenazah Abdurrahman ibn Auf diangkat oleh paman Rasulullah, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Disolatkan oleh Amirul Mukminin Uthman ibn Affan dan diantarkan oleh Ali ibn Abi Thalib. Ali berkata, "Anda telah mendapatkan kemurnian dan mendahului kepalsuan. Wahai ibnu Auf, Allah telah merahmati Anda." Wallahu ta'ala a'lam.
10: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
4: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
10: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
12: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
13: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Gimana rasa nasi kebulinya?
15: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
14: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
15: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
16: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
17: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
16: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
18: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
19: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
18: Memangnya ada, Kak? ada tuh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
19: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
20: Assalamualaikum.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
20: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
21: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
20: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
21: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
20: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
22: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
23: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
24: Bengkel Mobil Chandra,
25: kerja profesional, harga bersahabat.
26: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
27: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
28: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah membahas berapa ayat? 2 ayat. Kali ini kita akan membahas ayat yang ketiga. Silahkan dibaca.
29: Ahsanallahu ilaikum wa barakafikum wa qawlihi wa lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin.
28: Nah. Wa qawlihi wa lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Siapa yang bisa menerjemahkan ayat ini? Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Nah.
29: Izin mencoba, keperkasaan hanyalah milik Allah dan Rasul.
28: Keperkasaan itu hanyalah milik Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Dari mana antum menambahkan kata hanya di sini?
29: Karena hanya taklimu matak maha kuhetakir termasuk pasar.
28: Masya Allah.
29: Hasar ya. Pasar. Jazakumullah.
28: Mana yang hakuhu at-takhir di sini?
29: Yang sebagai mubtada harusnya ini.
28: Ahsanta barakallahu fik. Jadi aslinya ayat ini susunannya adalah apa? Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Al-izzah di situ adalah sebagai mubtada. Khabarnya lillah. Al-mubtada biasanya ditaruh di depan.
0: kok kemudian ditaruh di belakang, padahal aslinya di depan, sedangkan al-khabar yang aslinya di belakang kok dipindah ke depan, maka ini ada tujuan yang diinginkan, yaitu al-hasr awit takhsis. Apa? Al-hasr aw at-takhsis. Dengan bahasa simpelnya, hanya. Apa? Hanya. Keperkasaan itu hanya milik Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Al-izzah. Ditafsirkan dengan al-quwah wal-ghalabah. Kekuatan dan kemenangan. Kekuatan dan kemenangan itu hanya milik Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Milik Allah dan Rasulnya ini mafhum. Tapi milik kaum mukminin. Apakah kaum mukminin menang terus? Hah? Jawab. Tidak. Tidak. Berarti ada saatnya kaum mukminin kalah. Iya. Berarti ayatnya benar atau tidak? Benar. Berarti yang salah apanya? Realitanya gitu. Hah? Apa? Cara memahaminya. Maksudnya gimana? Cara memahaminya berarti gimana maksudnya? Yang benar gimana? Sekarang saudara kita di Palestina itu menang apa kalah? Ditindas atau dijajah atau tidak? Dijajah. Dibunuhi atau tidak? Dibuntai. Tetap memiliki izah. Di mana izahnya? Asal. Yang serupa dengan saudara-saudara di Palestina itu ada di dalam surat Al-Buruj. Siapakah mereka? Kisah Ashabul Ukhdud. Qutila Ashabul Ukhdud. An-nari dhatil waqud idhum alaiha qu'ud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Berapa orang yang terbunuh? Berapa orang? Berapa orang? Kemarin Nabi sampaikan. Berapa? Hah? 70? Dikit banget. 70 ribu. Dalam satu hari. 70 ribu kaum mukmin dibantai dalam satu hari. Menang? Menang atau kalah? Menang. Dengan keislamannya. Menang dengan keimanannya. Menang dengan kekokohannya mempertahankan keimanan. Walaupun harus dibantai. Menang. Saudara-saudara dari Palestina. Banyak di antara mereka kokoh mempertahankan keimanannya. Dan itu adalah sebuah kemenangan. Dan juga kemenangan di akhirat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang dihindarkan dari neraka dimasukkan ke surga, itulah orang yang menang. Itulah orang yang sukses. Ini jawaban yang pertama. Kemenangan dengan keimanan dan kemenangan dengan masuk surga. Jawaban yang kedua. Kemenangan yang sifatnya lahiriah. Kalau tadi kan batiniah ya, kemenangan dengan keimanan. Kemenangan yang sifatnya lahiriah. Sebagaimana Rasulullah SAW menang di perang Badar. Rasulullah SAW menang di perang Khandaq. Kok sekarang mungkin kita jarang ngelihatnya. Secara lahiriah, secara militer. Itu bisa jadilah karena syarat-syarat yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla belum terpenuhi. Sangat mungkin demikian. Jadi kaum mukmin masih jauh dari ajaran agamanya. Masih belum berakidah dan akidah yang lurus. Masih ada yang banyak perlu diperbenahi. Tidak seperti kaum mukminin di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau di zaman Khulafa'u Ar-Rashidin. Itu jawabannya. Baik. Yang perlu kita garis bawahi apa? Walillahil izzah. Jadi di situ Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa al-izzah adalah sifatnya Allah. Dan namanya adalah Al-Aziz. Dan Al-Aziz itu salah satu nama yang sering banget terulang di dalam Al-Quran. Baik. Pindah ke ayat yang terakhir. Fadhal.
29: Ahsanallahu ilaikum. Wa qawlihi an iblis. Fa bi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in.
0: Qala fa bi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in. Surat apa ini? Sod. Ayat 82. Di dalam ayat ini Allah menceritakan tentang perkataan siapa? Iblis. Kapan iblis mengatakan ini? Ketika iblis diusir dari surga. Qala, iblis berkata, fabi'izzatika, demi keperkasaanmu wahai Rabbi, la'ughwiyannahum ajma'in. Aku pasti sungguh-sungguh akan menyesatkan mereka semuanya. Mereka siapa? Terjemahannya gimana? Sungguh benar-benar aku pasti akan menyesatkan mereka. Dari mana sungguh benar-benar pasti? Dari mana? Nah, dari lamu at-taukid dan nunu at-taukid. La'ughwiyannahum ajma'in. Dan ingat, iblis di sini bersumpah dengan kekuasaan Allah. Jadi iblis pun juga sebenarnya percaya dengan kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis telah bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Dengan apa menyesatkannya? Bisyahwati wa syubhati. Senjatanya dua. Asyahwat dengan asyubhat. Dari syahwat itu akan menghasilkan produk namanya maksiat. Dan dari syubhat akan menghasilkan produk namanya bid'ah. Munculnya maksiat dipicu dari syahwat. Dan munculnya bid'ah dipicu dari syubhat. Syahwat apa? Syahwat apa? Mata, apa telinga, apa mulut, apa kemaluan, apa perut? Syahwat mana? Semuanya. Berarti mulut juga ada syahwatnya. Ada? Ada. Makanya kalau ngobrol? Makanya kalau ngobrol? Enak. Karena? Syahwat. Apalagi ada kacang?

0: Gorengnya.
1: Sama?
0: Kopinya. Itu bisa berjam-jam.
1: Apalagi?
0: Menggunjing orang lain. Dan yang digunjing ustadznya pula. La haula wala quwata illa. Kalau nggak berani gunjing ustadznya, gunjing musyrifnya. Atau musyrifahnya. Syahwat lisan. Syahwat mata ada. Wah, ini paling berat di zaman ini. Terutama lewat HP. Berat banget. Syahwat di HP kita banyak banget. Dan itu adalah salah satu cara iblis untuk menyesatkan kita. Di TV juga demikian. Di jalan-jalan juga demikian. Sampai bingung kita mau ngapain. Nunduk pun juga ternyata di depan kita ada aurat yang tersingkap. Gimana coba sekarang? Kita kan nundukkan qadul basah. Begitu melihat ke bawah ternyata di situ kaki enggak ada penutupnya. Lihat kemana? Lihat ke depan lebih parah lagi. Lihat ke samping ada. Terus gimana? Merem. Nabrak. Berat. Di zaman ini kita hidup berat. Syahwat. Mata. Syahwat. Telinga. Dengerin musik. Dengerin gunjingan. Syahwat telinga. Syahwat perut. Makan terlalu banyak. Makanya di rumah belajar ini habis isya nggak boleh makan ya. Betul? Betul atau tidak betul? Eh? Kondisional. Masya Allah. Tapi boleh jajan nggak di luar? Nggak boleh. Sip. Setuju. Tapi lapar Ustaz. Sabar. Latihan menahan syahwat. Syahwat apa? Itu suara tok tok tok tok tek tek tek tek tek apalagi itu. Itu memang menggoda betul. Syahwat. Artinya. Kenapa kita bisa puasa dari pagi sampai malam? Masa puasa dari habis isya sampai subuh aja enggak bisa? Lapar Ustaz minum. Lapar lagi minum. Kembung Ustaz. Baik. Syahwat apa tadi? Nah, yang mengerikan juga syahwat kemaluan. Dan syahwat kemaluan itu biasanya diawali dari syahwat mata, syahwat telinga, syahwat mulut, syahwat perut. Makanya orang disuruh puasa. Untuk menekan syahwat. Oke, itu adalah senjata pertama iblis. Menyerang dan menjerat kita dengan syahwat. Yang kedua dengan syubhat. Kerancuan di dalam memahami dalil. Entah itu bid'ah i'tiqadiyah. Dalam keyakinan. Seperti bid'ahnya khawarij. Seperti bid'ahnya qadariyah. Seperti bid'ahnya mu'tazilah. Bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah keyakinan. Ada bid'ah fi'liyah. Seperti orang-orang sufi. Yang bikin amalan-amalan yang enggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Juga bid'ah qawliyah. Bid'ah yang berupa ucapan. Mereka bikin zikir-zikir baru yang mereka karang-karang sendiri. Setiap Jumat, setiap malam anu baca anu, setiap hari anu baca anu. Jumlahnya sekian. Ya, fadilahnya kayak gini, ngarang sendiri. Bid'ah awalnya dari syubhat. Dan HP itu di dalamnya ada syahwat atau syubhat? Dua-duanya. Maka hati-hati. Bijaksanalah menggunakan HP. La ugwiyannahum ajma'in. Ajma'in itu artinya semuanya. Tanpa terkecuali? Hah? Tanpa terkecuali? Ada pengecualiannya. Apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang engkau selamatkan. Di dalam sebuah qiraah berbunyi illa ibadaka minhumul mukhlisin. Hamba-hambamu yang ikhlas. Berarti iblis itu tahu bahwa dia punya keterbatasan. Yang bisa dia sesatkan adalah orang-orang yang tidak dilindungi sama Allah. Orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Tapi kalau ikhlas dalam beramal, maka kita akan dilindungi sama Allah Azza wa Jalla dari jelatan iblis, syahwat maupun syubhat. Maka menjaga keikhlasan itu penting sekali. Keikhlasan dalam talabul ilm, keikhlasan di dalam sholat, keikhlasan di dalam menghafal Al-Quran, keikhlasan dalam murojaah Al-Quran, keikhlasan dalam birrul walidain, keikhlasan dalam berkhidmah kepada guru, itu penting sekali. Karena dengan keikhlasan itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi kita dari jelatan-jelatan iblis. Baik itu yang syahwat maupun yang syubhat. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan satu bab pada kesempatan yang berbahagia kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada esok hari. Bi'idnillahi azza wa jalla. Cukup ya. Kita coba sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: لبيك اللهم لبيك.
5: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Muas Tour PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Muas Tour. Muas Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2, Nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Muas Tour di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Muas Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
6: Hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
7: Astaghfirullah.
8: Kenapa bro?
7: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
8: Mana-mana?
7: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
8: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
7: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
9: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
10: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
11: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
12: Yeay!
11: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
13: Saya, Kak Amin.
11: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
13: Ketuhanan Yang Maha Esa.
11: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
14: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
11: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
14: Harus adil dan beradab.
11: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
15: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
11: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
9: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
16: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
2: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
1: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
2: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
1: Betul sekali Mito Hai.
3: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad Bin Jabal, 94,3 FM.
4: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini kok pandangan jelek ya?
4: Ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
4: Halo, Pak.
5: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
4: Halo? Iya, halo.
6: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
7: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
6: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
7: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
8: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer, walimah, full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
7: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
4: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
7: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
4: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
9: Tapi antum kapan, Pi?
10: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Masih bersama kami di Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di siang hari ini di pukul 14:46. Nah, baik sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini kita sedang memasuki masa-masa di mana anak-anak sekolah sudah sampai di akhir semester. Wih, Masya Allah, sudah ada yang mungkin lulus, ada juga yang baru akan penaikan kelas. Wih, Masya Allah, sahabat Mu'adz. Dan mungkin sahabat Mu'adz yang masih bingung ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan kemana, alhamdulillah sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Prokid Mu'adz Bin Jabal kembali membuka kesempatan bagi putra dan putri muslim untuk bergabung dalam program pembinaan kader dakwah yang berilmu, berakhlak dan siap mengabdi kepada umat. Dan untuk kompetensi lulusannya ini sendiri, sahabat Mu'adz hafal 10 juz Al-Quran dan beberapa matan ilmiah, mampu berbahasa Arab aktif, mampu berdakwah di tengah masyarakat, memiliki kemampuan wirausaha, berpeluang melanjutkan studi ke Timur Tengah. Dan untuk fasilitas yang akan didapatkan sahabat Mu'adz, ada masjid, asrama, perpustakaan, laboratorium komputer, klinik kesehatan, lapangan olahraga, minimarket, dan dapur umum. Dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan dibimbing oleh para pengajar alumni universitas terkemuka nasional dan internasional. Sedangkan untuk pendaftarannya sendiri akan dibuka pada tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Jadi sudah sementara berlangsung nih sahabat muat untuk pendaftarannya sendiri. Dan untuk tes masuknya yaitu di tanggal 28 Juni tahun 2026. Kuota terbatas, segera daftarkan diri Anda dan juga jadilah bagian dari generasi kader dakwah yang berilmu, berakhlak, dan siap melayani umat. Pendaftaran online sahabat muat melalui www.prokitmuats.id dan informasi serta pendaftaran bisa di nomor 0822-3512-2010. Kami ulang, 0822-3512-2010. Wih, Masya Allah. Jadi mungkin bagi sahabat muat yang ingin melanjutkan pendidikannya bahkan sampai ke Timur Tengah, bisa nih mengikuti program beasiswa dari Prokit atau program kaderisasi Imam dan DAI Muad bin Jabal tahun 2026. Baik sahabat muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menemani ruang dengar sahabat muad sekalian akan kami perdengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Syekh Nabil Ar-Rifai di Qur'an surah Al-Hijr. Jadi jangan kemana-mana dulu, dengarkan terus radio Muad bin Jabal dari 94,3 FM bersama berarti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Poin B-nya sholat jamak. Nah, digabungkan sekarang. Ya, ini biasa Anda dengar jamak qasar, gabung sama pangkas gitu kan. Poin pertama dalam masalah bahasan sholat jamak yaitu hukum sholat jamak sendiri, penggabungan sholat. Sholat jamak merupakan sebuah rukhsah dalam kurung keringanan yang boleh dilakukan kecuali menjamak dua sholat, yaitu sholat duhur dan asar pada hari Arafah di Arafah, serta menjamak dua sholat maghrib dan isya saat bermalam di Muzdalifah. Maka hal itu merupakan ketentuan yang tidak ada pilihan selain melakukannya, berdasarkan keterangan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW menjamak sholat duhur dan asar ketika di Arafah dengan satu azan dan dua iqamah, dan ketika di Muzdalifah beliau menjamak sholat maghrib dan isya dengan satu azan dan dua iqamah. Diriwayatkan Muslim nomor 1218. Ya. Jadi Anda menjamak ini sunnah, boleh. Misalnya duhur sama asar, kalau Anda musafir ya. Nah, duhur sama asar Anda sholat, atau maghrib sama isya ya. Ini pilihan, boleh juga Anda tidak menjamaknya di waktu masing-masing. Kecuali tadi beliau tekankan kalau lagi haji, ya, Anda lagi haji ya, syaratnya haji dan berada di Arafah. Kalau orang sedang tidak haji kayak petugas-petugas haji saja tidak masuk dalam masalah ini. Memang orang lagi berihram, lagi haji, maka hukumnya berbeda. Di situ mereka di Arafah menjamak duhur dan asar. Ya. Itu juga malamnya tanggal 9 Zulhijjah ya, malamnya hari malam Muzdalifah mereka juga menjamak maghrib dan isya. Seperti itulah. Walaupun duhur asar dikerjakan di Arafah di waktu duhur, jamak qasar takdim dimajukan, dan maghrib isya itu dilakukan secara takhir atau diterlambatkan di waktu isya. Poin kedua dalam masalah jamak yaitu tata cara sholat jamak. Kata beliau, adapun tata cara menjamak sholat ialah bahwa musafir hendaklah menunaikan sholat duhur dan sholat asar dengan dijamak, digabungin. Jika jamak takdim dimajukan, maka ia menunaikannya pada awal waktu duhur. Sedangkan jika jamak takhir dijamak tapi diterlambatkan di waktu asar, maka ia menunaikan pada awal waktu asar. Atau menjamak sholat maghrib dan sholat isya, baik jamak takdim dikerjakan di waktu maghrib, maghrib sama isya, atau jamak takhir diterlambatkan di waktu isya, maghrib dulu baru isya. Dan ingat urutannya harus tetap sama ya. Di waktu duhur, misalnya kita mau jamak duhur asar, tetap duhur dulu baru asar, dua-dua rakaat jamak qasarnya ya. Kemudian kalau ditakhirkan, dilambatkan di waktu asar juga sama, tetap duhur dulu baru asar. Gak boleh asar dulu baru duhur, kena tetap harus berurut. Begitu juga dengan maghrib sama isya. Maghrib sama isya dulu waktu di waktu maghrib, atau di waktu isya tetap maghrib dulu baru isya. Saya ulangi, kata beliau, adapun tata cara menjamak sholat ialah bahwa musafir hendaklah menggunakan atau menunaikan sholat duhur dan sholat asar dengan dijamak, digabungkan. Jika jamak takdim dimajukan di waktu duhur, maka ia menunaikan pada awal waktu duhur. Sedangkan jika jamak takhir diterlambatkan di waktu asar, maka ia menunaikan pada awal waktu asar. Atau menjamak sholat maghrib sama sholat isya, baik jamak takdim dimajukan atau jamak takhir atau diterlambatkan, dengan melaksanakan keduanya pada awal waktu masing-masing dari keduanya. Berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis bahwa suatu hari saat berada di daerah Tabuk, Rasulullah SAW mengakhirkan sholatnya. Jadi duhur sama asar diterlambatkan di waktu asar, atau maghrib sama isya diterlambatkan di waktu isya. Lalu beliau pergi menunaikan sholat duhur dan asar dengan dijamak. Lalu beliau pergi lagi menunaikan sholat maghrib dan isya dengan dijamak, di mana ketika itu beliau datang ke Tabuk untuk berperang. Disebutkan dalam riwayat Muslim nomor 706. Dibolehkan bagi penduduk sebuah daerah untuk menjamak antara sholat maghrib dan isya di masjid pada malam di mana hujan turun deras, atau udara terasa dingin sekali, atau angin berhembus kencang, jika hal itu akan menyulitkan mereka kembali lagi ke masjid saat waktu sholat isya tiba. Karena Rasulullah SAW pernah menjamak antara sholat maghrib dan isya pada malam di mana ketika itu turun hujan deras. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 543. Ya. Jadi agak berbeda sedikit bahasan tentang qasar. Qasar itu kan memangkas. Pangkas ini hanya boleh bagi musafir. Duhur, asar, isya jadi dua rakaat. Kalau jamak menggabungkan, musafir boleh menjamak sekaligus qasar tadi, menggabungkan dan memangkas. Tapi bagi mukim, ada keadaan-keadaan tertentu dibolehkan untuk menjamak, tapi tidak qasar. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Di waktu duhur boleh menjamaknya. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, tapi di waktu maghrib itu namanya dijamak ya. Baik itu takdim atau takhir, tapi umumnya orang ditakdim, didahulukan ya. Itu karena keadaan-keadaan tertentu, keadaan-keadaan genting, keadaan kayak terjadi gempa, ya banjir. Kita enggak memungkinkan sama sekali untuk sholat masing-masing di waktunya. Maka semua ini tentu dibolehkan sebagaimana beliau bahasakan tadi ya. Juga dibolehkan bagi orang yang sakit menjama antara dua sholat, yaitu sholat duhur dan sholat asar, dan sholat isya, maghrib dan isya. Orang sakit tidak memungkinkan dia bolak-balik kamar mandi segala macam, lagi stroke, lagi sakit parah ya, dirawat beberapa macam apa alat-alat yang ada di badannya, tidak memungkinkan. Maka ini dibolehkan dia menjama, tapi tidak mengqasar ya, sekali lagi tidak memangkasnya. Mangkas itu hanya untuk musafir. Dikatakan juga dibolehkan bagi orang sakit menjama antara dua sholat, duhur dan asar, dan sholat isya, maghrib dan isya, jika mereka kesulitan menunaikan tiap-tiap sholat pada waktunya, karena alasan disyariatkannya sholat jama itu adalah dikarenakan adanya kesulitan. Jika kapan saja kesulitan itu ada, maka pada saat itu sholat jama dibolehkan. Terkadang seseorang menghadapi kesulitan yang luar biasa di saat ia berada di tempat, misalnya mengkhawatirkan akan keselamatan dirinya, kehormatannya, dan hartanya. Maka pada saat itu dibolehkan baginya menjamak sholatnya. Berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis sahih bahwa Rasulullah SAW pernah satu kali menjamak sholat saat berada di tempat. Bukan karena alasan hujan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, An-Nabi SAW sholat bil Madinah sab'an wa thamaniyan al-zuhra wal-asra wal-maghrib wal-isya. Bahwa pada saat berada di Madinah, Nabi SAW mengerjakan sholat sebanyak 7 atau 8 rakaat, yaitu menjamak sholat duhur dengan sholat asar, serta itu di waktu duhur, serta menjamak antara maghrib sama isya di waktu maghrib. Diriwayatkan Bukhari nomor 4543 dan juga Muslim 705. Lalu dikatakan di mana praktiknya bahwa Rasulullah SAW menangguhkan sholat duhur dan menyegerakan sholat asar di awal waktunya, dan menangguhkan sholat maghrib dan menyegerakan sholat isya di awal waktunya. Hal ini dikarenakan melaksanakan dua sholat secara berurutan pada satu waktu. Pada satu waktu. Baik, kita akan tutup teman-teman sekalian dengan poin C-nya, yaitu oh ya, saya akan lanjutkan insya Allah ke 4 bahasan ya, karena masih ada waktu. Di poin C-nya, yaitu sholat orang sakit. Jadi ingat kita sudah bahas tentang qasar, memangkas sholat yang 4 rakaat, duhur, asar, isya. Dan ini terjadi pada sholat wajib ya, dan bagi musafir saja. Kemudian kita sudah bahas masalah jamak, menggabungkan antara sholat-sholat tersebut, dan sudah kita jelaskan. Kalau jamak, boleh musafir, boleh juga orang mukim. Tapi mukim ini orang yang tidak musafir, harus ada alasan tertentu yang membuat mereka boleh menjamak ya. Sebagian ulama di waktu kita sekarang, misal juga diberikan gambaran kalau ada orang pasien yang sangat parah, masuk di ruang operasi gitu kan, dan dia dioperasi sekian lama gitu ya. Misalnya pas menjelang azan duhur pasien masuk dan dia harus

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة.
1: راديو مؤات من جبل
2: كما sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama
3: dengan kain penghalang. Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Ra, boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan bukan termasuk mahramnya. Malah menjadi kebiasaannya berjabat tangan, tinggalkan kebiasaan ini karena bertentangan dengan syariat agama dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang. Dan apabila seseorang tidak boleh dan takbir setelah selesai sholat fardu. Itu jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW suci dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau selalu hadis riwayat Tirmidzi dan perdebatan. Wallahu a'lam.
4: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya. Akan tetapi yang afdal tetap lain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Mas, belum sunat toh?
6: Belum, Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
5: Hah? Memangnya kelas berapa, Mika?
6: Sudah kelas 5 SD.
5: Sudah besar.
6: Nanti dia terumah.
5: Tapi sekarang toh, sudah banyak sih metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
6: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
5: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
6: Astagfirullah, jadi? Oh.
1: Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
7: Kita bosan di sini makanan yang potong terus.
8: Di mana di Kendari kita mau cari itu makanan?
7: Ada jitu di Kendari dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami. Info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran.
10: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
11: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, setiap pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu, engkau mendamaikan dua orangannya, lalu engkau menaikannya ke atasnya atau mengangkat. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat.
12: Quduwatun.

0: النبوية. عن النواس بن سمعان رضي الله: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال: استفتي قلبك تاك الناس وأفتوك. حديث حسن.
1: نواس بن سمعان رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka. Bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu, apakah engkau datang untuk Nabi sallallahu alaihi, jikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya, dan meskipun manusia. Hadis hasan, kami meriwayatkan musnad Imam dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
0: Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatu muwaddi' fa'awsina. Qal: Usikum bi taqwallahi 'azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abd fa'awajib. وإياكم ومحدثات الأمور.
1: Dari Abu Najih Al-Irbad bin, dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berkalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas perkara yang diada-adakan. At-Tirmidzi, At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
2: 94,3 FM, Radio Mu'a.
3: Selamat atas kelulusan, Muna. Sarjana Mikaupa, kumlot lagi. Yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada toh, namanya coverage
5: seluruh penjuru negeri dengan lebih dari 1600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet Ruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy, lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya.
6: Kaf, adakah? Ada toh, kencana baja ringan itu kuat, berkualitas, dari atap sampai kebutuhan konstruksi lain.
7: Standar SNI dan TKDN
8: terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000.
9: 94.3 FM.
10: أذكار المساء.

0: Radio Muaz sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Baju sih mas, auratmu loh mas.
2: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
1: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu, bagaikan hamparan
2: taman. Setiap tahu bikin.
1: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja mas Hasto.
3: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkakau, kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Porombua, arah BT 4499 0822 2091 44.
4: Aduh, nggak diangkat. Box, mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini, kita hubungi Allah.
6: Dan produk lainnya, dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MU.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
5: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai
6: apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang lengkap mengenai Aufa, di website

0: 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wal 'ashr.

0: Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu, kesehatan dan waktu.
1: Waktu yang tidak bermanfaat.
0: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu. Demi masa. Karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.
2: Wal asri amanu wa amilu s-salihati wa tawasau bil haqqi wa
3: Taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
4: Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sanggupkah kita tinggal selain dari
6: minasyaitonir rajim

0: kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba, belahan bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman yang merugi?
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Kita akan mendengarkan Murotal by request. Hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94,3.

0: Ah, Murotal by request, di mana sahabat muat bisa merequest surah favorit beserta qori yang ingin didengarkan bersama. Dan insya Allah akan kami putarkan surah atau juz yang ke-27 hingga juz ke-30. Ya, silakan kirimkan request Anda dan mari luangkan waktu sejenak untuk menenangkan hati bersama kalamu. Spasi alamat, spasi nama surah, kemudian spasi nama qori, lalu kirimkan ke via WhatsApp di nomor 0852-55-500-943. Nama qori, lalu kirimkan ke 0852-55-500-943. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari yang berbahagia ini, kita akan mendengarkan opening atau surah Al-Fatihah dan surah Al-Haqqah yang akan dibacakan oleh Syekh Sa'ud Al-Suraim. Oleh karena itu, sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bersama kami di Radio Muat bin Jabal Kendari 94,3 FM di program acara Murotal by Request.
1: Murotal by Request.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Dan sahabat muat sekalian, kami masih mengundang Anda untuk bergabung di program ini dan atau menjadi favorit sahabat muat sekalian. Jangan lupa untuk bergabung, tentunya kita bisa mengetikkan nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama kori. Lalu kirimkan ke 0852-555 rasi alamat, spasi nama surah, spasi nama kori. Lalu kirimkan ke 0852-555 surah Qaf dengan kori Muhammad Rad Al-Qudri Hafizahullah Ta'ala. Ya, terima kasih kepada Abdullah di Puatu yang sudah masuk bergabung dan korinya yaitu Muhammad Rad Al-Qudri. Oke, sahabat muat sekalian, jangan lupa kami masih menunggu sahabat muat sekalian yang lain. Motivasi atau quote yang bisa kita dengarkan sebelum kita memutarkan surah ini, yaitu kesibukan dunia tidak akan pernah sumber petunjuk dan keberkahan hidup. Barakallahu fikum, selamat mendengarkan.
1: Murotal by request. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dari surah Qaf dengan Qori Muhammad Rad Al-Qudri yang di request oleh Abdullah di Puatu. Kami ucapkan terima kasih. Seperti biasa, sahabat muat bisa mengetikkan requestannya dengan cara ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama Qori, lalu ke 943. Dan jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara yang akan lewat berikut ini, kita akan kembali mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang menjadi requestan sahabat acara Murotal by Request. Setelah jeda pariwara berikut ini, insya Allah kita akan kembali mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran pilihan Anda. Jangan kemana-mana, stay tuned. By Request.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
5: Kau itu jual kurma Tunisia sama kurma sukari.
4: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu Palugat
6: telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tariman dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage rumah herbal Medina di Facebook.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat mod sekalian, masih bersama di program acara Murotal by Request yang akan menemani sore hari sekalian beserta dengan Qori yang ingin didengarkan di program acara ini. Ya, seperti biasa kita kembali membacakan request yang sudah masuk ya. Ada beberapa pesan kita baca. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau request Quran Surah Ar-Rahman. Syekh Hadol. Syukron, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol yang sudah bergabung Ar-Rahman dengan Syekh dari Hani Ar-Rifai. Kemudian ada juga Abdurrahman di Andon.

0: Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung di program ini. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan dengarkan dua surah berikutnya ini, yaitu Surah dan ya, seperti biasa, sahabat muat sekalian, jadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam kehidupan kita, karena kelak alam bersamainya. Ya, oleh karena itu, kita harus sering-sering membaca Al-Quran maupun juga mendengarkannya, atau senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalamullah, yaitu kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillah.
2: Mendengarkan surah Ar-Rahman dengan qori yaitu Syekh Hani Ar-Rifai yang direquest oleh Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembok. Mendengarkan requestan dari Abdurrahman di Andonohu dengan surah Al-Mulk dan korinya yaitu Mishari Rosid. Oke, bagi sahabat muat yang belum mengirimkan request, masih ada kesempatan ya, satu per request terakhir. Silakan kirimkan surah yang ingin Anda dengarkan melalui lalu kirimkan ke 0852 55 500 943. Semoga setiap huruf yang kita dengarkan dari Al-Quran menjadi sebab datangnya rahmat.
0: By request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Di penghujung program Murotal by request di kesempatan sore hari ini. Dan sebagai penutup dari program ini, surah terakhir yang akan kami putarkan pada kesempatan kali ini yaitu surah Al-Infitor dengan qori Rad Muhammad Kurdi Hafizullah Ta'ala. Semoga ayat-ayat yang akan kita dengarkan menjadi penyejuk hati, penambah keimanan, dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah murotal berikut ini, maka berakhirlah kebersamaan kita dalam program acara Murotal by Request. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan sahabat muat semua yang telah setia menyimak siaran kami. Mari kita simak bersama lantunan dari surah Al-Infitor berikut ini. Semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, cahaya, dan syafaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Kami akhiri kebersamaan warahmatullahi wabarakatuh.
0: Murotal by request.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di
1: 94,3 FM.
2: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tatimu.
3: Sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau keluar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove. Kakek Sabile.
2: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Halo Sobat Fitness.
7: Satu, dua, satu. Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh, sudah ada main di YouTube, lengkap.
8: Yoka, kenapa aku gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
7: Anu beh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat...
8: Dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
9: Kini telah hadir Muas Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muas Bin Jabal, Kota Kendari. National Trainer, alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0241 atau follow Instagram dan Facebook Muas Gym Club. Muas Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
7: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku. Supaya ada tambah saing istriku sama saya.

0: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati, ya, seperti stres, saraf misalnya, ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati, ya. Dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, yang selalu menimpa kalbu seseorang. Jangan dia terbawa, hatinya harus kuat. Kalau dia biarkan hatinya terbawa pada khayalan-khayalan tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, maka akan pengaruh pemikiran hatinya menimbulkan gulanya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badannya. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut, ya, kalau dia sakit dia berobat, tanpa harus mikir nanti berdiri Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan iman dan husnudzan kepada Allah.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Mutmainnah buyutun mutmainnah.
4: Rumah tangga yang dalamnya penuh dengan kecintaan, kesejukan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan, insyaallah menjadi kenyataan manakala kita mampu untuk memperhatikan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian.
3: Buyutun mutmainnah.
5: Buyutun mutmainnah.
3: Buyutun mutmainnah.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sahabat Mu'adz, dalam Islam ada sebuah istilah yang indah, yaitu buyutun mutmainnah, yang berarti rumah-rumah yang dipenuhi ketenangan dan keberkahan. Bukan sekadar tempat berteduh, tetapi ruang yang menghadirkan rasa nyaman, cinta, dan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga. Nah, berbicara tentang hunian rumah yang nyaman dan kokoh, tentu menjadi kadang tiba-tiba hujan dan tingkat kelembabannya cukup tinggi. Memilih material bangunan tidak boleh sembarangan tentunya. Oleh karena itu, kini hadir solusi terbaik untuk rangka atap kencana. Dengan produk unggulan baja ringan kencana dan rangka atap baja ringan kencana. Mengapa memilih kencana? Karena baja ringan kencana dikenal dan terbukti. Yang pertama, kuat dan tahan lama. Yang kedua, anti karat dan tahan terhadap cuaca. Yang ketiga, gunakan untuk jangka panjang. Dan yang kelima, lebih efisien dibanding material konvensional. Sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga. Jadi, jangan salah pilih material bangunan. Pilih yang kualitasnya terpercaya. Kencana. Segera dapatkan baja ringan kencana di toko bangunan terdekat atau kunjungi cabang kami di Jalan Raden Suprapto, nomor 222, Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Info pemesanan silakan hubungi 0811-3338-6767. Kami ulangi, 0811-3338-6767.
2: 4,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
8: Nabi alaihi salatu wasalam pun mengajarkan doa kepada kita agar jiwa kita disucikan oleh Allah. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta. Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan kepada jiwaku, wa zakkiha, dan sucikan dia. Sucikan jiwaku itu. Anta khairu man zakkah, engkaulah sebaik-baik maulah, engkaulah pelindung dan pemelihara hati ini. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
6: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah makan apa belum?
1: Burung.
0: Baik, kita awali baca zikir ba'da sholat. Diikuti semuanya di buku halaman 52. Nanti Bapak baca. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah.
2: Astaghfirullah.
0: Allahumma antas salam.
2: Allahumma antas salam.
0: Wa minkas salam.
2: Wa minkas salam.
0: Tabarakta.
2: Tabarakta.
0: La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Alhamdu
2: wa huwa ala
0: kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima
2: a'taita.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول

0: bagi yang bisa baca, kasih ke yang bisa baca, yang besar-besar aja. Milih jarak-jarak. Ini loh Ruwaifi. Ivi aja milih Ivi, Ruwaifi milih Ivi. Milih itu bagi. Cari yang bisa baca. Baik semuanya buka. Kemarin ada berapa sahabat cilik?
1: 10.
0: Kemarin ada berapa sahabat cilik?
1: 10.
0: Nomor 1 siapa? Siapa ya? Jabir bin Abdullah. Diulang. Jabir bin Abdullah. Sambil nyatat ya. Nomor 1. Tes. Ayo, buka catatannya. Yang adik-adik itu harus rajin catat. Yang bisa baca aja, kasih buku yang bisa baca. Jabir bin Abdullah. Ayo, Jabir bin Abdullah. Nomor 1 ya. Nanti Ustadz ringkasin. Nanti catat ringkasannya saja, nanti Rukoya yang baca. Baik, Rukoya baca. Rukoya baca. Ya, halaman 7. Ayo, dibuka yang punya buku halaman adik.
2: Adik-adik yang dirahmati Allah kali.
0: Berarti Rukoya masih adik-adik apa sudah kakak-kakak? Adik-adik, ya baca.
2: Kali ini kita Allah, sahabat kita yang satu ini sudah masuk Islam sejak awal, memiliki kisah-kisah yang menawan, belajar di tangan pemimpin seluruh manusia dan
0: imam kebenaran.
2: Kebenaran yaitu Nabi Muhammad
0: sallallahu alaihi wassalam. Terus hingga catat ayo. Jabir bin Abdullah itu sejak awal sudah masuk Islam. Ini murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu murid langsung Rasulullah. Jadi kalau belajar itu harus punya guru. Yang belajar itu namanya murid. Iya tak? Kalian juga murid. Guru, enggak boleh belajar sendiri. Biar lebih cepat paham. Terus baca lagi rukunya. Rukoya baca lagi. Ayo baca. Iya
2: hafal Al-Quran dan mengamalkan isinya.
0: Terus.
2: Iya hafal lebih dari
0: 1400
2: hadis di antara hadis-hadis sang guru pertama Rasulullah. Sahabat kita yang mulia ini bernama Jabir bin Abdullah.
0: Baik, lihat. Jabir hafal Al-Quran. Jabir itu hafal Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak semua besok hafal Al-Quran. Diamin kita.
1: Amin.
0: Terus. Kalau di sini ditulis ada 1400 hadis, namun kalau mau dibuat tepat, Jabir memiliki 1540 hadis. Jabir memiliki 1540 hadis. Kalau di situ 1400 ya. Kalau yang lebih tepat 1540 hadis. Nanti adik-adik juga nanti hafal hadis.

0: Aku rafal apa YouTube FF Free Fire PUBG TikTok ya diikuti sebelum Ustaz hapus. Ayo Jabir bin Abdullah.
1: Jabir bin Abdullah
0: sejak awal
1: Islam.
0: Jadi dia masuk Islam yang pertama kali. Dua.
1: Murid langsung
0: dari Rasulullah.
1: Tiga.
0: Jabir hafal Al-Quran.
1: Empat.
0: Jabir memiliki
1: 1540
0: hadis. Baik, baca lagi ruko ya. Masa kecil.
2: Masa kecil. Saat Jabir masih kecil sangat belia. Ia sering kali pergi ke kebun milah untuk menghabiskan waktu di antara pepohonan yang ada di sana. Juga antara pohon-pohon kurma merenungkan langit yang cerah, air yang mengalir,
0: bahkan
2: sayap di udara dengan imaji membayangkan alam indah masa kekanak-kanakan yang menyenangkan.
0: Itu Abdullah. Sekarang tulis nomor 5. Ayo. Nama Ayah Jabir. Abdullah. Terus Jabir senang main di kebun ayahnya. Terutama di kebun kurma ya. Siapa yang pernah makan kurma? Siapa yang pernah lihat pohon kurma? Nengendi? Hah? Pohon kurma nengendi coba? Di mana? Di Madinah. Oh iya. Kalau di Gunung Kidul nggak ada. Di Gunung Kidul adanya pohon apa? Pohon jati di sini, enggak ada pohon kurma. Nah, Rukoya baca satu lagi. Satu halaman lagi, halaman 9.
2: Pada suatu hari Jabir mempersiapkan diri untuk melalui kehidupan yang sebenarnya. Ayahnya bersiap-siap untuk bepergian bersama salah satu rombongan dari penduduk
0: Yasrib.
2: Ayahnya berkata kepada Jabir, "Wahai Jabir, kau harus tetap tinggal bersama saudara-saudara perempuanmu sampai aku pulang dari perjalanan ini. Kau sendiri tahu, kau satu-satunya anak lelaki di antara 9 anak perempuan."
0: Lihat, Jabir itu saudaranya ada 9 perempuan. Jabir itu laki-laki. Saudara yang lainnya itu pergi ke Yasrib. Yasrib itu nama lain dari kota Madinah. Dulu itu Madinah disebut dengan Yasrib. Ayahnya pergi ke Yasrib. Yasrib itu nama lainnya apa? Madinah. Madinah itu ada di mana? Hah? Arab. Kiri. Terus saudaranya Abdul, saudaranya Jabir ada berapa
2: Bapak,
0: tadi?
2: Bapak, Yasrib
0: Yasrib ini Yasrib.

0: 8, lihat. Jabir memiliki 9 saudara perempuan. Baik, situ dulu kita belajar sedikit, yang penting tahu pelajaran. Coba diikuti tadi. Ayahnya diikuti. Ayahnya pergi ke Yasrib. Ayo, pergi ke Yasrib. Yasrib itu apa? Madinah. Terus Jabir memiliki 9 saudara perempuan. Nah itu makanya pas bapaknya pergi, suruh jaga adik perempuannya, suruh jaga saudara perempuannya, karena Jabir satu-satunya laki-laki. Maka kalau kalian punya adik perempuan, dijaga. Siapa yang punya adik perempuan? Cek lanang ini dua adik perempuan siapa? Ngacung Hamam? Dua adik perempuan ora? Nggi, Uraifi punya adik perempuan enggak? Siapa? Mana? Ini. Siapa yang punya adik laki-laki? Adik laki-laki? Oh ya, enggak punya adik laki-laki? Namanya adik laki-lakinya? Apa? Rafif Kids. Sudah? Baik, sekarang tutup, jangan gerak. Silakan ada yang mau bertanya. Siap-siap pekan depan setoran hafalan zikir ba'da sholat. Ayo, siapa? Oh iya, tunggu. Yang di Zoom yang belum dapat buku siapa? Alana.
1: Saya,
0: Yahya dan Maryam, Sidik, Akila, Sidata belum? Akila? Ya kalau ini nanti kita tunggu sampai besok ya. Adli juga sudah dikirim, Adli. Ya, kalau sudah isi nanti saya cek. Baik, siapa mau bertanya? Dua. Ah, sebentar. Rasih dan Sausan tanya. Ah. Rasih Sausan coba, Rasih Sausan. Nah. Coba Sausan. Bisa di sore. Eh, diam, diam di sini diam. Ayo. Mana? Rasih Sausan? Suaranya belum jelas. Coba ulang lagi. Ulang lagi coba. Rasih Sausan. Mungkin jaringannya error ya. Tes tes tes tes. Halo. Rasih Sausan ada? Oh, jaringannya error ya. Baik, saya pindah dulu. Baik, siapa lagi yang mau nanya?
2: Aisyah Nadia Ustaz.
0: Silakan Aisyah Nadia. Aisyah Nadia silakan. Tolong yang di sini diam dulu, diam. Diam yang di sini diam. Tolong diam. Duduk tempat masing-masing yang di sini. Ayo.

0: Ya, Aisyah Nadia silakan.
1: Silakan Ustaz mau tentang di luar tema. Kalau dikubur yang mukminan biasa ada kubur ya Ustaz.
0: Kalau apa?
1: Kalau yang dikubur yang mukminan biasa ada kubur ya Ustaz.
0: Pokoknya diimani jasad dan roh sama-sama ada dikubur. Diimani jasad dan roh sama-sama ada dikubur.
1: Kalau dikubur.
0: Dua-duanya, Aisyah. Dua-duanya ya, Taib.
1: Ustaz.
0: Yang kedua silakan. Iya, Uwais, Sultan silakan. Uwais. Silakan Uwais. Uwais silakan.
2: Kalau sendawa. Ya, kalau sendawa atau menggunakan saat sholat baru berbunyi, batal tidak Ustaz sholatnya?
0: Kalau bersendawa saat sholat, sholatnya tidak batal. Di siapa? Bilqis. Mana Belva? Belva. Belva mau nanya Belva. Silakan Belva.
3: Ustaz, Belva enggak nanya, Ustaz.
0: Oh, tidak nanya. Baik. Fatimah Aisyah. Fatimah Aisyah coba, Fatimah Aisyah. Enggak. Terus si siapa? Rafa, mana Rafa? Baiat itu janji setia. Baiat itu janji setia. Gitu ya. Baik, saya rasa cukup dulu. Besok kalau ada yang belum saya jawab, insya Allah besok lagi baru kita ketemu. Kita cukupkan dulu. Jangan lupa hafalkan zikir ba'da sholat. Mudah-mudahan buku yang belum nyampe di adik-adik yang di Zoom bisa segera dapat. Nanti kalau bisa kirim catatan tadi yang adik-adik di Zoom ke parenting Rukoya ya. Coba kamera. Nanti ya, biar nanti Ustadz lihat siapa yang rajin mencatat. Nanti akan di-share catatan tadi ya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar Radio MUA, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
7: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan

0: Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram, djs.olahraga Anda.
1: Nata bramaki. kita pale para Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta para Rahmang.
2: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
2: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
3: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerja asar, cleaning interior, kaca film, audio video.
4: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
3: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: Tadi... apa kita bikin?
6: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
7: Oh, begitu kah? Sini mi pale, kita sama-sama saja.
5: An, nanti pi kita ambil.
6: Oh iya, di. Ayo mi.
8: Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
5: Masya Allah.
7: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
6: Yang di mana? Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
3: The Jok Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh Authorized Trimmer Summit. The Jok Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jok Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
9: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan
10: banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan, rupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian telat salat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Berarti yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhiruh. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat, adalah telat dalam

0: semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, tidak bersegera untuk memenuhi shaf pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga, efek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun sudah menikmati ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah gosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, nek telatnya setahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan juang lah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini.
1: Anda berada saat ini, kita telah memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya ya. Oleh karena itu kita jeda dulu aktivitasnya. Kita sambut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang tenang. Nah buat sahabat, karena sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi juga waktu terbaik untuk rehat sejenak dari kesibukan dunia. Baik sahabat muat, sekali lagi kami ingatkan sudah masuk ya waktu untuk sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Ayo kita tunaikan sholat maghrib. Semoga Allah mudahkan langkah kita semua. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan frekuensi Sahabat Muaz di 94,3 FM
2: Radio Muaz Bin Jabal.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Pendengar Radio Muad, sudah sholat sunnah Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun belum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan

0: 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyembelih Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah, membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya? Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit. Seperti robeknya gusi dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama Allah wa'alam. Sumber: Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah.
6: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya. Yang mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin

0: Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya meskipun masih kecil pakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah
1: Alam.
0: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangan Allah? Membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala sekalipun berhadas kecil adalah boleh-boleh saja, karena namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran sekalipun secara hafalan hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir rahim atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah. Seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub, dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis, yang dimuat dalam surat bernama Amr bin Hisam. Beliau menyebutkan, La yamassu al-Quran illa tahiran. Dan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin, bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Welcome to Mobile Legends.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Masuk.
6: Yeah.
7: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
5: Tidak, semua tanya Jini. Anaknya antum, belum sunat toh?
7: Belum Pit, carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
5: Tapi sekarang toh, sudah banyak Jini metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
7: Ada juga, pasti mahal itu.
5: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencan, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum, kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
7: Astagfirullah, jadi? Oke Mpale, sini kita gas.
5: Oke, kita sama-sama bisa aja pergi nah. Sabawa juga anakku.
8: Tim Muadz Medical Center. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
9: Pada umat, Islamic Center Muadz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah.

0: serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822 Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Qudwatun radhiyallahu anhu qari jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal ya rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqal izhad fi ad-dunya yuhibbuka Allah وازهد فيما عند الناس يحبك الناس وغيره بأسانيد حسنة.
4: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan Osan.
5: قدوات نبوية.
3: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
4: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling.
3: Allahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم وبعضه في الصحيحين.
4: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
5: قدوات نبويه.
3: عن ابي سعيد عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع وذلك اضعف الايمان رواه مسلم.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka

0: بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
1: دار سلام bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelanakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
1: سلام beliau bersabda, barang siapa yang mempunyai suatu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu darinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama.
4: Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuhu, wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan segala yang senantiasa Allah nugerahkan kepada kita semua, ya Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dan kesempatan hingga kita bisa dalam rangka kembali bermajlis dan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Masuk kepada pelajaran yang ketujuh, di mana dimulai dari pelajaran yang keenam, pembahasan setelah seseorang bersyahadat adalah ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, beliau harus dikedepankan sebelum seseorang sholat, yaitu syarat-syarat sholat. Maka pada kesempatan ini di pelajaran yang ketujuh, beliau kemudian menempatkan bab pembahasan arkanus sholat, yaitu rukun-rukun daripada sholat. Dan yang khusus yang dibuka dengan takbir, atau diawali atau dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Nah, perkataan dan perbuatan yang khusus ini yaitu perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama dengan rukun-rukun, wajib-wajib dan juga sunnah-sunnah di dalam sholat, baik itu perkataan maupun perbuatan. Di sini Syekh menyebutkan tentang rukun-rukun daripada sholat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ad-darsus sabi arkanus sholat, pelajaran yang ketujuh yaitu rukun-rukun sholat. Kata beliau, rukun-rukun sholat itu ada 14. Yang pertama, al-qiyamu ma'al qudrati, berdiri ketika dalam keadaan mampu berdiri. Yang kedua, wa takbiratul ihram, takbiratul ihram. Empat, ar-ruku, ruku. Yang kelima, al-i'tidalu ba'dar ruku'i, i'tidal setelah ruku. Sujud alal a'dha'is sab'ah, di atas 7 anggota badan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, ar-raf'u minhu, bangkit dari sujud. Kemudian selanjutnya, wal jalsatu baina sajadatain, duduk di antara 2 sujud. Ini yang ketujuh, atau fi jamil af'al, tuma'nina dalam semua gerakan. Kemudian yang ke-10, wat tartibu bainal arkan, tertib, artinya sesuai dengan urutan dari rukun-rukun tersebut. Julusu lahu, duduk untuk tasyahud akhir. Yang ke-13, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi. Dan yang ke-14, salam. Ya. Ini rukun-rukun daripada salat. Nah, kenapa dia dinamakan rukun nanti akan kita jelaskan sebentar. Mengapa dia dikatakan dengan rukun? Apa yang membedakan rukun dengan wajib dan sunnah di dalam sholat? Baik. Jadi saya ulang, membaca surat Al-Fatihah, ruku, kemudian bangkit dari ruku yaitu itidal, ya. Kemudian setelah itu sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud atau bangkit dari sujud, ya. Setelah itu tumanina, kemudian tertib, artinya sesuai urutan. Kemudian membaca tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, 12. Kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ke-12 adalah salam. Baik, sebelumnya kita jelaskan, kata beliau rukun maksudnya adalah huwa janibu syai'il aqwa. Dia merupakan bagian dari sesuatu yang paling kuat. Gak tulu bihil amalu. Apabila rukun ini hilang, maka sebuah amalan itu tidak akan sah. Wala yasqutu amdan, wala sahwan, wala jahlan. Dan rukun ini tidak akan hilang hukumnya, apakah karena dia sengaja atau karena lupa, ditegakkan. Kenapa? Karena ibadah, kata beliau, la taqumu illa ala arku, tidak mungkin bisa tegak kecuali di atas rukunnya. Demikian pula dengan, atau artinya ya mas sekalian, ibarat kalau kita katakan rukun ini tiang, ya, ibarat kalau kita katakan rukun ini tiang, maka rumah ini tidak akan tegak kecuali adanya tiang. Tidak menggunakan tiang karena dia lupa atau karena memang dia sengaja. Yang jelas kapan tidak ada tiang, rumah itu akan runtuh. Maka demikian pula dengan ibadah. Sebuah ibadah yang ditinggalkan rukun. Nanti sebentar. In hadama fassalatu la taqumu illa ala arkaniha wa hiya arba'ata asyara. Apabila rukun ini hilang, rumah, maka rumah ini akan hancur. Rumah ini akan runtuh. Demikian pula dengan salat, dia tidak akan mungkin bisa tegak kecuali di atas rukun-rukunnya. Sesuatu yang harus didatangkan di dalam salat. Artinya tidak boleh tidak ada ini. Baik sengaja atau lupa. Jadi walaupun lupa, orang yang lupa duduk di antara 2 sujud. Dari sujud misalkan dia langsung bangkit. Ya, dari sujud yang pertama dia langsung bangkit. Dia lupa duduk di antara 2 sujud, ditolerir. Lupanya dia duduk di antara 2 sujud harus didatangkan kembali. Sehingga kata para ulama, rakaat yang pertama itu menjadi rusak. Rakaat yang kedua menjadi rakaat yang pertama. Itu dia dengan wajib yang nanti kita bahas. Kalau wajib dalam sholat, kalau kita meninggalkan karena

lupa, kita tidak dituntut untuk mendatangkan kembali gerakan atau perkataan yang sama. Cukup diganti dengan sujud sahwi. Ada dua contoh. Coba kita berikan contoh. Misalnya, saya jelaskan tadi. Rakaat yang pertama, seperti biasa kita laksanakan ruku, kemudian bangkit dari ruku. Setelah itu sujud yang pertama. Tiba-tiba kita blank di sujud yang pertama. Sehingga kita lupa. Dari sujud yang pertama, tidak duduk lagi di antara dua sujud, melainkan langsung berdiri di rakaat yang kedua. Makmum terlambat ingatkan. Sehingga mati semakmum harus ikut imam. Tidak boleh dia tunggu. Terus membenarkan imam kalau imam sudah terlanjur berdiri sempurna dan membaca surat Al-Fatihah. Maka makmum ikut. Berarti ada yang kurang di rakaat yang kedua. Yaitu duduk di antara dua sujud. Yang tidak boleh tidak ada. Sehingga ini menjadi pengganti daripada rakaat yang pertama. Ini harus diketahui oleh imam. Ini harus diketahui oleh seorang imam. Ini. Berbeda kalau yang wajib. Misalnya, contoh yang wajib itu tasyahud awal. Misalnya imam, di rakaat yang kedua, dari sujud yang kedua, dia tidak tasyahud awal, langsung bangkit. Ikut. Rakaat yang kedua tadi, itu tetap sah. Hanya nanti diganti dengan sujud sahwi. Harus diganti. Kalau wajib, tidak mesti diganti. Kalau memang sudah tidak ada kesempatan. Rukun juga tetap sujud sahwi. Ya. Tetapi gerakannya atau perkataannya itu harus diganti. Harus ada ulama membedakan ya, perbuatan atau perkataan di dalam surat. Ada yang rukun, ada yang wajib. Yang pertama adalah al-qiyamum al-qudrah. Berdiri ketika dalam keadaan mampu. Yang dimaksud berdiri ketika dalam keadaan mampu ini, berdiri ketika mampu itu merupakan rukun. Tidak boleh tidak. Kalau kita mampu, kalau sholat sunnah, sholat malam misalkan, boleh duduk walaupun kita mampu malam. Karena mungkin penat, jenuh ya, sholat sendiri. Antum boleh duduk. Sholat sambil duduk, boleh. Tapi kalau sholat wajib, tidak boleh. Kecuali sakit. Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata beliau, faman kana qadiran ala, barang siapa yang mampu untuk berdiri dan dia melaksanakan sholat wajib dalam keadaan duduk, maka qadiran alaihi. Karena berdiri ini merupakan rukun selagi dia mampu untuk melakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hafidhu ala sholawati was, dan demikian pula sholat wusta, sholat pertengahan. Sebagian ulama menyebutkan, dan ini yang kuat, yang dimaksud sholat pertengahan adalah sholat asar. Dan berdirilah untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk. Fakabbir. Kalau kalian berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Berdiri, ini merupakan rukun dari Islam. Ya. Salli qa'iman fa'illam tastati faqa'idan. Sholatlah dalam keadaan berdiri. Ya. Kalau misalnya kalian akan tetapi, kata beliau, apabila seseorang tidak mampu untuk berdiri, alaihi wasallam bersabda, fa'ilam tastati faqa'idan, fa'ilam tastati fa'ala jambin. Kalau memang kau tidak mampu, maka boleh duduk. Kalau juga duduk tidak mampu, dan tubuh kita yang sebelah kanan, menghadap ke kiblat. Ini. Allah berfirman, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian. Beliau memberikan catatan. Dan di antara hal yang perlu diperhatikan atau yang menjadi catatan bagi sebagian orang-orang yang sholat, ada sebagian orang yang sholat, kata beliau, dia masuk masjid. Setelah itu dia mengambil dan dia meletakkan di tempat sholatnya, di tengah-tengah shof, kemudian dia duduk. Artinya dia sholat takbir sudah dalam keadaan duduk. Padahal, dengan berjalan kaki, ya, mungkin dia agak sedikit tertatih-tatih ya. Tapi dia datang bukan dalam, meskipun agak tertatih-tatih. Tapi ketika sholat, karena mungkin dia menggunakan tongkat, maka dia kemudian duduk saja. Ini, kata beliau, adalah kekeliruan. Setelah sholat, seketika pulang, dia mampu berdiri misalnya bercerita. Dan minimal seseorang adalah, kalau memang dia masih mampu berdiri walau sedikit, minimal takbiratul ihram. Mas kalian, kalau kita masih mampu berdiri untuk sholat, berdirilah semampu yang kita bisa lakukan. Nanti ketika kita tidak mampu, baru duduk.

melaksanakannya dalam keadaan berdiri. Ya, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, kita tidak tahu ya. Semoga dalam usia-usia tertentu nanti barangkali sudah tidak kuat untuk berdiri sholat, silakan. Tapi usahakan ketika takbiratul ihram, kalau masih mampu berdiri, maka berdiri. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian rukun yang ketiga dari rukun sholat adalah takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Apa maksudnya? Maksudnya jamaah sekalian, dinamakan dengan, maka ketika seseorang sudah mengucapkan takbir ini, diharamkan seluruh hal-hal kecuali hal-hal yang disyariatkan di dalam surat, baik perkataan maupun takbir ini sudah dikumandangkan, maka haram untuk melakukan sesuatu di luar gerakan ataupun bacaan surat. Yang Allahu Akbar di pertama kali kita sholat. Ya. Mengangkat tangan. Tapi mengucapkan Allahu Akbar ini rukun. Allahu Akbar yang pertama, bukan yang kedua. Bukan. Allahu Akbar yang pertama kali yang kita ucapkan. Itu rukun. Kapan seseorang. Hanya saja. Sholatnya batal. Karena takbiratul ihram ini pembuka sholat. Makanya kalau kita masuk jamaah sekalian. Takbiratul ihram itu. Allah. Tapi Allahu Akbar. Adapun ruku boleh. Karena dia merupakan pembuka sholat. Walau kita makmum, harus kita ucapkan Allahu Akbar. Bisa-bisa tidak sholat. Tidak sholat. Boleh selain daripada ucapan takbir. Takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar. Tidak boleh mengucapkan ya Alhamdulillah atau Allahu A'zam berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Jadi ini takbiratul ihram. Hukumnya sunnah. Tapi ucapan Allahu Akbar, nah ini hukumnya wajib. Bukan wajib. Rukun di dalam sholat. Takbiratul ihram. Karena kedua, takbiratul intiqal. Takbiratul ihram ini adalah takbir membuka sholat. Dari ruku takbir. Sujud takbir. Duduk di antara dua sujud, takbir juga. Jadi setiap ada perpindahan gerakan, maka ada takbir itu. Wajib dia. Bukan sunnah, wajib. Misalnya antum lupa mengatakan Allahu Akbar ketika ruku, maka antum harus mengganti dengan sujud sahwi. Misalnya kita makmum yang lupa, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawiya bahwa urusan yang ada selain Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertakbir, tidak ada lagi urusan yang menguasai kita melebihi Allahu Akbar. Jangan lagi ingat pekerjaan di kantor. Harusnya ya. Harusnya. Allah Maha Besar, pekerjaan itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan urusan dengan Allah. Membaca surat Al-Fatihah. Wahiyya a'adamu suratin fil di dalam Al-Quran. Wa qira'atuha ruknun fi kulli salatin. Bal fi kulli raka'atin min raka'atis salati. Bahkan dia merupakan rukun di dalam sholat, bahkan rukun setiap rakaat di dalam sholat. Alal ibadi qira'ataha fil yaumi wal lailati 17 marratan. Oleh karena itu Allah mewajibkan 17 kali. Ya, 17 rakaat semua ya. Sholat wajib itu sehari semalam. Kalau kita hitung jumlah rakaatnya mulai dari sholat subuh sampai dengan sholat isya, itu 17 rakaat. Ini menunjukkan tentang agungnya surat Al-Fatihah ini. Agungnya surat Al-Fatihah. Akan tetapi jamaah sekalian yang berkaitan dengan makmum, kalau berkaitan dengan imam dan orang yang sholat sendiri, ini disepakati. Adapun makmum, ini diperselisihkan. Al-Fatihah dalam semua sholatnya, pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat, hadis ini mereka berpendapat berdasarkan keumuman sabda Fatihatil Kitab, tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab baginya surat Al-Fatihah. Berdasarkan keumuman hadis ini, mereka berpendapat bahwa orang yang salat sendirian, sehingga walaupun kita makmum misalnya, maka kita tetap membaca surat Al-Fatihah di tengah-tengah salat. Ini pendapat dari sebagian besar

dari ulama Syafi'iyah. Tidak membaca Al-Fatihah ataupun surat pendek. Karena mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza quriyal Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diamlah. Juga berdasarkan sabda, barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu juga merupakan bacaan baginya. Ya. Membaca surat Al-Fatihah dalam sholat-sholat sirriyah. Artinya seperti misalnya sholat maghrib di rakaat yang ketiga. Atau sholat yang empat rakaat di rakaat yang ketiga dan keempat. Sholat isya misalnya. Ini pendapat yang pertengahan. Ya. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah khilaf. Ya silakan Anda ya, wallahu taala a'lam. Ya barangkali kebiasaan kita banyak di masyarakat kita adalah ketika imam membaca seperti misalnya salat maghrib tadi ya. Kita tidak membaca ketika rakaat pertama dan rakaat kedua sebagai makmum, tapi sudah di rakaat ketiga maka kita dan jamaah sekalian. Ada hikmah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Salat berbeda dengan surat-surat yang lain. Karena Al-Fatihah ini sebenarnya gambaran sesuatu doa. Kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu. Secara bahasa itu salat bermakna doa. Tutahhirum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah zakat dari mereka, doakanlah mereka. Inna salataka, sesungguhnya salatmu, sesungguhnya doamu adalah mendatangkan ketenangan bagi mereka. Jadi salat secara asal bahasa bermakna doa. Dan mereka adalah representatif dari seseorang yang berdoa kepada Allah. Coba antum perhatikan redaksi dari surat Al-Fatihah ini. Itu betul-betul menunjukkan Allah Ta'ala. Kemudian mulai dari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau penguasa hari pembalasan. Kemudian kita merendahkan diri kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah mohon pertolongan. Kita betul-betul merendahkan diri kita bahwasanya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan. Berkumpul dua hal ini. Kemudian kita meminta kepada Allah. Ihdinas siratal. Ini jemaah sekalian melebihi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidayah kepada kebenaran siapa yang menjaga? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu jemaah sekalian di usia kurang lebih 8 tahun. Karena ibunda Nabi pemeliharaan kemudian beralih kepada kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Ya. Kemudian di Asia 8 tahun kakek beliau wafat. Wafatu ummihi 'alal abwa'i wa jadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da thamanin mata min ghairi kadib. Di satu tempat yang bernama Al-Abwa. Tempat antara dengan keluarga karena di Madinah banyak keluarga-keluarga ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ibunya. Nah, pulang dari Madinah, ibunda Rasulullah wafat di tengah kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Ba'd thumma Abu Thalib bin al-Ammu kafal khidmatahu wa fi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah sekalian, tapi kita tahu apakah Abu Thalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan hidayah? Tidak. Ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang dengannya akan menjadi jaminan bagiku untuk membelamu di hari kiamat. Tokoh Quraisy, ada Abu Jahal. Yang kemudian mereka memprovokasi, wahai Abdul Muttalib, yaitu kesyirikan. Bayangkan jemaah sekalian. Antum tahu bagaimana kecintaan Rasulullah kepada Abu Thalib? Bagaimana kecintaan Rasulullah? Beliau

rela untuk memasang badan diri beliau sendiri untuk membela ponakan beliau. Kata Nabi, sungguh aku akan senantiasa memohonkan ampun bagi Allah Subhanahu wa taala untukmu selama aku tidak dilarang. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi para nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik meskipun mereka itu keluarga mereka, kerabat mereka, setelah nyata mereka adalah penghuni neraka jahanam. Setelah itu beliau, bagi paman beliau. Tapi Rasulullah diizinkan memberikan syafaat khusus bagi anak neraka. Tapi karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang menyebutkan terompah dari api. Tetapi panasnya api ini sampai mendidihkan otak jamaah sekalian. Terbakar, kaki hangus. Tapi otak tidak mendidih. Di neraka siksaannya didihkan otak. Dan itu selama-lamanya. Tuh bayangkan jamaah sekalian. Bagaimana jangan sampai masuk dalam neraka. Barangkali ada atau satu hari di akhirat itu sama dengan 50 ribu tahun di dunia ini. Jamaah sekalian, antum hidup. Ada orang disiksa dengan api, satu hari saja sudah tidak tahan. Itu api-api dunia. Sementara kata Nabi SAW, api kalian di dunia ini, atau api akhirat itu, api neraka itu dia menjadi hitam jamaah sekalian. Hitam itu api neraka. Saking panasnya. Kalau kita kan api yang paling panas, sejauh yang kita, tapi api yang paling panas, mungkin ini ilmu apa, ilmu fisika ya, barangkali bisa diteliti, spektrum api yang paling panas, nas itu dia akan berwarna hitam seperti api neraka. Ya, seperti api neraka. Antum orang yang tidak beriman. Ya. Kalau orang beriman dia percaya, kita yakin, kita tidak lihat tapi kita yakin dia jamaah sekalian, bukan satu hari. Ya. Bukan satu hari. Keluarganya bahkan dengan anak-anaknya dia akan tebus dirinya. Berbeda di dunia ini kan? Di dunia ini kita boleh pasang badan untuk keluarga kita. Mati kita boleh. Asal keluarga kita. Berani mati kita. Tapi di akhirat tidak ada istilah berani mati untuk keluarga. Tidak ada orang yang tahan dengan dahsyatnya siksaan. Nah, dalam sholat, ya Allah kepada kami jalan yang lurus. Karena hanya jalan yang lurus inilah kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para nabi yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala itu manusia biasa seperti kita. Mereka berjalan di muka bumi, mereka makan nasi yang penuh dengan kemuliaan. Ikuti mereka. Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ada dua jalan, jalan kebenaran, jalan lurus dan jalan yang bengkok. Tinggal kita pilih jamaah sekalian, tinggal kita pilih. Ya. Ingat yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ketika sudah dibangkitkan, mereka merasa bahwa mereka tidak tinggal di dunia ini kecuali di antara sebentar saja. Itulah perasaan kita nanti di hari akhirat kelak. Ternyata susah payah kita hidup di dunia ini. Berbagai besar-besar. Ternyata itu ketika kita sudah dibangkitkan nanti, kurang lebih kita memandang hanya antara waktu sore dan waktu duha saja. Dan sesuatu yang sangat singkat ini. Ya. Sesuatu yang sangat singkat ini. Ini gambaran seseorang yang bermunajat. Makanya kalau kita lihat dalam sebuah diskusi Allah atau sholat, bisa juga dimaknai sholat. Antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Wali abdi masa Allah, hambaku ini memujiku. Jadi ada komunikasi jamaah sekalian. Ada komunikasi. Tapi itu sesuatu yang gaib yang kita tidak tahu. Yang kita iman setiap apa yang kita ucapkan. Tidak usah dikira-kira dengan akal. Kalau kita mengira-ngira dengan akal, nanti kita masuk ke dalam orang-orang filsafat. Pusing, akhirnya ujung-ujungnya bisa gila. Dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang keberapa tadi? Membaca surat Al-Fatihah. Jadi, kalau dia salat-salat yang jahriyah yang imamnya keras, demikian jamaah sekalian ya, mudah-mudahan ya majelis ilmu kita ini dan bersungguh-sungguh untuk meraih kebahagiaan kita di kehidupan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman

0: wa mal hayatud dunya yang sebenarnya. Kalau seandainya kalian mengetahui, ya, hanya orang-orang yang beriman yang betul-betul menyadari hatinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa akhir da'wana anil hamdu rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk
2: menyiarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam?
1: Bacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah sedikit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahnya, tidak diketahui bahwa itu berarti mereka membacakan Al-Quran untuk mayit. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya barang siapa membuat sesuatu yang baru hari dan muslim. Satu khutbah Jumat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang artinya lah tuntunan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal isnad sahih, yang artinya dan setiap yang sesat isnama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Meminta. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membagi seperti memanjangkan jenggot misalnya, benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, bagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi, semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatnya. Sedangkan kulit seperti yang diketahui adalah tidak berarti semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang jernih sehingga dia mengetahui kebenaran. Kemudian mengikuti kebenaran seperti rukun Islam yang 5 yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia yang akhirnya ibadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut dan segala saudara-saudaranya sesama rasul, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Harun alaihi salam. Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana husan Allah atau nama Allah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, selama dimasukkan dalam saku bukan ditampilkan tetapi disembunyikan dan diris Abdullah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah.
4: Rahmanirrahim.

0: Sumber, Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin.
1: Radio Muadz bin Jabal 94
2: atau renovasi. Pastikan pilihan material baja ringan untuk mencari material baja ringan. Karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja 158.000. 0811-3115-8000. Atau kunjungi web
3: Rasa Nasi Kebulinya.
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia.
3: Saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Kek. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab,
5: si kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca cabang 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
7: Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." ولا يذبته كنت سن ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه.
8: Ayat 38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Tidaklah hambaku mendekat dengan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
7: Radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah al-khata'a wa an-nisyan wa mastukrihu alaihi." Haditsun hasan rawahu
8: Bain ke-39. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak sengaja, lupa dan dipaksa." Hadis riwayat Ibnu Majah. Al Baihaqi
7: an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, "Akhadha Rasulullah sallallahu wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul, "Idza amsay masaa, wa khudh min sihhatika limaradik, ومن حياتك لموتك."
8: Uma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, "Jika kamu memasuki sore hari, maka dan hidupmu sebelum matimu." Hadis riwayat Bukhari.
7: An Abi Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'at lima ji'tu bih."
8: Hadis 40 ke-41. Dari Abu Muhammad, "Tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa." Hadis hasan sahih.
7: Al-hadis ats-tsani wal-arba'un an Anas radhiyallahu anhu qala Allah ta'ala, "Ya ibn Adam, إنك ما دعوتني آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء لو أتيتني بقراب الأرض خطايا." حديث حسن صحيح.
8: Hadis 40 ke-42. Berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku dan engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya kau menyekutukanku dengan apapun, pasti aku..."
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama
9: menitkan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas tenaga medis pria dan untuk wanita tenaga medis buat perjalanan. Cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin. Info lebih lanjut

0: 0852-4917-71.
1: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas,
2: mas
1: rumahmu bagaikan hamparan padang pasir. Udah
2: man, setiap tahu bikin.
1: Nah, kalau gitu sampean
3: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Dari untuk info pemesanan 0822 99, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and...
4: Ustadz menjawab.
5: Apa hukumnya bekerja di tempat
6: Mahfud, Allah dan qadarnya Allah.
7: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid.
8: Memberikan rahmat? Ya tidak. Betul, seseorang itu masuk surga dengan rahmat Allah 100%. Tanda dia dirahmati oleh Allah SWT. Jadi tidak betapa melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu mas. Kalau bukan karena rahmat Allah, kaki kita ke majlis taklim, semua dengan rahmat Allah. Ya. Itulah akhi azakumullah, bahwa kita masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangnya.
9: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada orang yang meninggal dan keluarganya tidak ada yang mengetahui, bagaimana kira-kira nasib si mayit aja untuk sadar? Jadi sewaktu masih hidup, tulislah wasiat. Tulislah wasiat. Wasiat itu penting ya. Wasiat lebih bagus ketika mau mati atau ketika di usia yang sudah tua, terbuka. Barangkali ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, silahkan ditulis, wasiatkan kepada anaknya. Tapi kalau kemudian gak ada satupun yang tahu, keluar resiko karena mereka gak tahu.
10: Apakah seseorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu masuk, itu masuk kategori syirik, yaitu perbuatan syirik namanya. Bisa asghar. Dia ketika melakukan itu, dia dikatakan dia melakukan perbuatan syirik. Ada enggak penghalang-penghalang jatuhnya vonis kafir atau musyrik kepada orang ini? Seperti misalnya belum memahami, belum menyadari kalau itu masuk kategori syirik. Ya tentunya ini tidak bisa disamakan dengan rela atau terpaksa, ada yang maksa dia. Ya, dia tidak ada maksud sama sekali. Dia memahami dianggap musyrik atau kafir di sini. Adapun di akhir, zahirnya dia berbuat syirik, ya kita katakan dia berbuat syirik di sini. Tapi apakah dia kemudian bertaubat? Padahal yang namanya orang di neraka itu kalau dia nggak tobat dari dosanya. Tapi kalau neraka itu lebih kompleks lagi. Jadi kita nggak bisa pastikan dia masuk surga, ya. Kecuali kalau ada dalil yang jelas-jelas menyebutkan fulan. Ala kulli hal, tidak sama mungkin ya status mereka dengan orang kafir yang kafirnya kafir asli. Bisa juga sama. Jadi enggak bisa dipastikan di sini mereka apakah tidak sama.
11: Cirinya perhatikan jenis kerjanya seperti apa. Nanti perhatikan lagi dalil-dalil ini bersesuaian enggak dengan dalil. Bukan ditanyakan seperti kita tanyakan salat. Ini akan pekerjaan ini dilarang secara syariat ataukah tidak? Ini dalam masalah muamalah ditanyakan seperti itu.
12: Ustadz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum?
13: Maka itu adalah bagian dari tasyakur bin ni'mah. Wa amma bin ni'mati rabbika. Untuk umroh, kedatangan haji, tidak menjadi masalah. Hanya kita kemudian tasyakur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, kita cintai, ya, dan itu juga.
14: Halo, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
14: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita. Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nah 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon
16: masyarakat was-was. Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk
17: punya utang 2 dinar, Nabi enggak mau salatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari
18: berutang melalui pinjaman online.
19: Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
3: Jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah

0: 94.3 FM.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah
2: bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang, mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia di pahalanya. Lalu kata Rasul, mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Keliruan di dalam ketaatannya, entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hanya
4: tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah 10 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati kalau sudah
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang akhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri, yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubatnya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: يا أيها الذين
2: Banyak orang yang mendapatkan musibah.
3: Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
2: Allah tidak balas, tidak ada musibah yang seperti itu. Kecuali
3: cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah kasih tercinta. Ini abdu, wabnu abdi, wabnu amati. Semaita bihina.

0: dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyelamatku dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Ayahku.
1: Padamu.
0: Ayah.
1: Rumah yang engkau bangun, ia bisa bercengkerama, merasakan kasih sayang. Ayahku, menempelkan wajahmu di antara jari jemarimu, mengungkapkan isi hati kecintaan dan kerinduanku kepadamu. Aku ingin merasakan bahwasanya engkau, wahai ayah, bersamaku, ada untukku, dan hidup denganku. Kemanakah engkau, wahai ayah? Kamu dengan telapak kakiku berdiri bersama di sana.

0: mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Wahai ayah, pernahkah engkau melihatnya dikejar-kejar oleh binatang buas?

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah
2: yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morota
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, ada 100 outlet di 16 provinsi terlebih out. Mitramart, Kaf Puatu, samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala. Kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken.
4: Dinul Islam kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan

0: وتولوا فقل
1: لا بالبدع ولا بالأهواء. Tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, dan yang telah disyariatkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berbuat bid'ah, dan tidak boleh kita
0: mengidunihi awliya qalilan
2: mahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdath amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad.
3: Dalam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan muslim, disebutkan siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah
4: sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Innaka antal alimul hakim.
6: Kalau saja malaikat kami tidak memiliki ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, kata Imam Malik. Sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Law sakata an-nasu amma la ya'lam la sakata fi tubuh kaum muslimin." Akan tetapi yang memecah belah umat adalah mereka
5: wallahu la yahdil qaumadh dhalim.
6: Betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu dengan mematikan para ulama, hatta idza lam yabqa 'alim. Mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Di televisi, baik itu di koran-koran, ditulis dan
4: di jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: FM Radio Muath bin Jawal Kendari. Khotol iman sahabat muat di manapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sahabat. Cukup sering bertemu dengan teman-teman yang punya usaha, ya. Satu hal yang sama adalah banyak ternyata yang saat ini memang sedang berjuang. Di biaya operasional kadang-kadang tidak kepada ada yang bisa diambil. Mungkin di antara sahabat Mas juga ada juga yang sedang memikirkan bagaimana usahanya bisa tetap berjalan. Dari pertemuan-pertemuan itu, ada satu hal yang mungkin sedang berat, masih berat berangkat. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena kadang-kadang dari keadaan kita hari ini. Karena rezeki bukan hanya tentang berapa yang masuk dari rekening kita. Mensyukuri nikmat yang seharusnya kita semakin mengencangkan ikat pinggang kita untuk semakin memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memperbanyak istighfar, semakin menguatkan kembali tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala biasanya lebih kuat menghadapi keadaan yang tidak tentu. Dan untuk sahabat Muas yang saat ini sedang diuji dalam urusan ekonomi, saya hanya ingin mengatakan bahwa yang halal, jangan menyerah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, ya, dari pintu mana Allah Subhanahu wa taala akan membukakan rezeki kita. Bisa jadi hari ini mungkin terasa sempit. Beberapa bulan lagi boleh jadi menjadi cerita yang kita akan kenang sebagai masa yang berhasil kita lewati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk usaha-usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita, dan memberikan jalan keluar terbaik bagi setiap kesulitan yang sedang kita hadapi. Ikhwan dan sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, menemani sahabat-sahabat sekalian di kesempatan malam hari ini. Bersama-sama kembali akan hadir di Ruang Dengar Sahabat Muat, program Sahabat Muat Bertanya. Namun sahabat Muat, program Sahabat Muat Bertanya

0: Ya, di kesempatan malam hari ini tidak dapat kami hadirkan dalam bentuk siaran langsung karena alasan satu dan lain hal. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muda di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM segera hadir program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Sahabat Muaz Bertanya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmatnya. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunjungnya. Saudara seiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa bersama di program Sahabat Muaz Bertanya. Anda akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung ke narasumber kita di 0852 12 22 90 92. Untuk pertanyaan lewat pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 500 943. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan Anda di live chat Muaz TV, baik di Facebook ataupun di YouTube. Narasumber kita di malam hari ini yaitu guru kita Ustaz Haji Zizan Zainal Mursalin LC Hafizullah Ta'ala yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Muaz di kesempatan ini. Langsung saja kita, alhamdulillah, saya ingin bertanya satu tema yang sedang happening itu tentang kenaikan harga-harga saat. Dan ini menjadi di antara keresahan, mungkin keresahan di antara bapak-bapak, tapi biasanya lebih banyak di ibu-ibu saat. Nah, bagaimana seorang muslim menyikapi tentang
3: wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, dalam menyikapi fenomena seperti ini, tentunya kita harus menguatkan akidah dan tauhid kita. Karena di antara akidah dan keyakinan yang wajib untuk dianut oleh seorang muslim, bahwa salah satu nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi Rizki. Allah Subhanahu wa taala itu Al-Wahhab yang Maha menganugerahkan. Allah Azza wa Jal juga Al-Mu'ti. Allah Azza wa Jal itu Maha Pemberi. Ya, demikian juga Allah Azza wa Jal itu Al-Mannan. Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha menganugerah. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman. Dan Allah Azza wa Jal juga Ar-Rahim. Sehingga seorang muslim apabila dia memiliki akidah yang kuat akan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi sempurna ini, maka dia tidak akan pernah risau dan tidak pernah galau dan gelisah walau dalam kondisi sesempit apapun di dalam mencari. Yang menjadi tugas utamanya di dalam hidup ini adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan kamu kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Oleh sebab itu ada seseorang datang kepada Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang zuhud dari kalangan salaf. Ya, dia datang mengeluhkan tentang kenaikan berbagai macam harga yang dialami pada saat itu. Maka Ibrahim rahimahullahu taala beliau mengatakan, ya law kanat habbatu al-qamh bidinar fa inni la ubali. Beliau katakan, andaikan per butir gandum harganya mencapai 1 dinar,

0: satu dinar itu 4 gram seperempat emas. Andaikan harga satu butir gandum itu harganya satu dinar, saya tidak peduli. Kata beliau. Artinya kata beliau sama saja. Alayya an a'budahu kama amaroni wa alaihi ayyarzuqani kama wa'ad. Beliau katakan karena kewajiban saya hanyalah beribadah sebagaimana telah Allah perintahkan kepada saya, dan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berkewajiban untuk memberikan rezeki kepada saya sebagaimana yang telah Allah janjikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ard, melata pun, atau tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini kecuali hanya kepada Allah lah kewajiban untuk memberikan rizki kepadanya. Al-Imam At-Tahir Ibn Ashur dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan firman Allah subhanahu wa ta'ala illa alallahi rizquha, ini untuk menunjukkan penghususan bahwa sang pemberi rizki itu hanyalah Allah Azza wa Jal. Ya, karena susunan awalnya tentu adalah illa rizquha alallah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengedepankan kata-kata alallah, ini menunjukkan bahwa sang pemberi rizki itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, apabila seorang hamba dia benar-benar beribadah kepada Allah Azza wa Jal yang menjadi tujuan penciptaannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala dipastikan akan memenuhi janjinya rizquha. Oleh sebab itu Ibrahim Ibn Adham tadi beliau mengatakan, saya tidak peduli kalaupun seandainya kenaikan harga pada makanan pokok itu satu butir gandum mencapai satu dinar sekalipun, saya tidak akan risau. Cukup bagi saya beribadah kepada Allah sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada saya untuk beribadah kepadanya, dan Allah saat itu niscaya akan memberikan rizki kepada saya sebagaimana yang telah Allah janjikan.
1: Bolehkah seorang muslim menjadi risau dengan hal tersebut sampai ibadahnya tidak khusyuk, kemudian juga mulai juga berburuk sangka kepada Allah, Ustaz?
0: Tentu tidak diperbolehkan tadi. Ya, dan itulah kita katakan bahwa pentingnya kita menata ulang tauhid kita. Ya. Tauhid itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan la ilaha illallah tanpa konsekuensi, kan? Jadi naiknya berbagai macam kebutuhan, ya. Ini adalah merupakan bentuk ujian kepada kita sekalian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mau berintrospeksi lalu kemudian meningkatkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal dan menguatkan tauhid kita, ataukah kita akan berbalik ke belakang sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Hajj, waminan nasi mayya'budullaha ala harf in asobatuhu khairun itma'anna bih wa in asobatuhu fitnatun inqalaba ala wajhih khasirat dunia wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan dari sebagian manusia, kata Allah Azza wa Jal, ada orang yang beribadah kepada Allah itu di atas satu tepi. Apabila dia ditimpa oleh kebaikan, dia merasa tenang, tentram. Tetapi kapan dia diuji oleh Allah, ditimpa oleh satu fitnah, cobaan, inqalaba ala wajih, dia berbalik di atas wajahnya. Orang yang seperti itu khasirat dunia wal akhirah, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Dan itu adalah merupakan kerugian yang sangat nyata.
1: Tapi Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang diberikan. Berikut kita akan mengambil pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat Muas. Yang pertama, Ustaz, jika kita sudah melakukan kesalahan, Ustaz, kepada orang, kita sebenarnya tidak sengaja bahwa pertanyaan itu membuat dia tersinggung. Kita sudah minta maaf secara online dan juga offline, tapi tetap sapa dan lain sebagainya sebagai makhluk sosial, Ustaz. Ini seakan-akan kita tetap di cut off, Ustaz. Artinya tidak diajak untuk berkomunikasi.

0: lagi. Nah, bagaimana sikap kita ketika dia sudah mulai menjauhi kita? Saat, apa yang harus kita lakukan?
1: Ya, kita saja harus kita sikapi dengan apa? Harus kita sikapi dengan sesuatu yang terbaik. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan. Tidak sama antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk itu. Maka balaslah perbuatan buruk itu dengan perbuatan terbaik. Kalau seandainya perbuatan buruk dari orang itu harus kita sikapi dengan, harus kita balas dengan perbuatan terbaik. Apalagi kalau keburukan itu adalah menjadi sebabnya adalah kita. Ya, maka tentu kita harus lebih meningkatkan kebaikan lagi kepadanya. Ya, sehingga kemudian kita pandang dia telah benar-benar ridho. Ya, dia telah benar-benar merelakan atau memaafkan kesalahan yang telah kita lakukan tersebut. Berusahalah terus untuk mendapatkan maafnya, karena itu adalah merupakan bagian dari konsekuensi kesalahan yang kita lakukan. Ya, tapi kalau seandainya kita telah berusaha maksimal, telah menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita sekalian, lantas dia tetap tidak mau memaafkannya, ya, setelah kita berusaha maksimal, maka biidznillahi ta'ala Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam.
0: Nah, kemudian saat ada terkadang kalau di keseharian saat ya mengatakan ya sudah nih, karena saya sudah minta maaf, dia tidak mau maafkan, dia terserah nih mau bagaimana dianya. Itu boleh gak saat seperti itu?
1: Iya, kalau seandainya kita maksimal, sudah maksimal, tetapi kalau seandainya kita belum maksimal, itu kan tetap menjadi masalah. Karena apa tujuan daripada meminta maaf adalah untuk mendapatkan maafnya. Nah, selagi kita belum mendapatkan maafnya, maka kita harus masih terus harus berusaha untuk mendapatkan maafnya, dan itu menjadi kewajiban kita sekalian. Ya, Allah Ta'ala alam.
0: Tapi satu barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Efisal, ingin bertanya terkait tentang penyewaan atau bekerja di tempat yaitu game konsol set atau PlayStation offline, ini berbayar per jam set dengan listrik yang berbayar juga set, apakah dibolehkan?
1: Wallahu ta'ala alam, nampaknya tidak diperbolehkan. Ya, karena menyediakan fasilitas untuk lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala, lalai dari ibadah. Dan saya yakin setiap orang tua pun tidak ingin jika anaknya masuk ke tempat-tempat seperti itu. Ya. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bekerja samalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana antar sesama orang tua dari anak-anak kaum muslimin ini adalah saling mendukung, saling menguatkan agar generasi muda yang akan datang, anak-anak kita ini adalah menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang mencintai agamanya, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada bangsa dan negaranya. Sedangkan permainan-permainan game dan semisalnya itu adalah melalaikan mereka dari tugas utama mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ya, wallahu taala alam.
0: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Namun sebelumnya kami mengajak kepada sahabat MOS yang ingin bertanya jawab langsung ke 0852 0852 55 500 943. Berikutnya pertanyaan terkait tentang anak muda saat, yaitu mental health saat. Bagaimana menyikapi anak-anak saat yang sudah tidak bisa terkontrol dalam menggunakan gadget atau handphone, yang mana tatkala kita mengambil gadgetnya maka dia bisa saja pada posisi membahayakan diri sendiri, semisal menangis atau mungkin banyak aktivitas yang bisa membahayakan dirinya. Apakah kita membiarkannya saat atau harus memutus kebiasaan ini saat?
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ada penjelasan yang sangat bagus dari Ustadz kita, Ustadz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala, yang pernah disampaikan di masjid kita mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu atau 1 tahun setengah yang lalu. Pembahasan menurut saya yang cukup bagus tentang masalah ini. Ya, bagaimana beliau memberikan arahan kepada orang tua menyikapi

0: kecanduan anak-anaknya. Jadi beliau menganjurkan bagaimana supaya kita bisa bersikap bijak, ya, dengan memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan yang sangat ketat untuk penggunaan gadget ini. Karena tentu anak-anak kita juga di satu sisi membutuhkan pengetahuan tentang itu. Ya, ada sesuatu yang bermanfaat tetapi juga mudaratnya sangat besar. Ya, maka kita perlu menyikapinya dengan bijak, membuat aturan dan membuat apa namanya arahan kepada anak-anak kita. Ya, mungkin diberikan waktu, mungkin satu hari itu diberikan 1 jam misalkan, atau paling banyak misalnya 1 jam setengah atau 2 jam itu sudah maksimal sekali misalkan, dan waktunya pun ditentukan, tempatnya pun ditentukan, dan bila perlu dengan pengawasan penuh dari orang tua, ya, karena tentu di sana ada manfaat dan di sana ada mudharat, dan tentu dalam kondisi seperti itu juga tatkala ada tumpang tindih kepentingan gitu kan, maka menolak kemadorotan kan harus lebih dikedepankan daripada mengambil kemaslahatan. Ya, hanyasannya memang sangat sulit di era globalisasi, di saat misalnya anak-anak kita tidak mengenal gadget sementara teman-temannya mengenal gadget gitu kan, dan terkadang di sana ada tugas-tugas yang harus ia selesaikan melalui gadget yang kita miliki. Maka yang terpenting adalah melakukan muraqabah, ya, pengawasan yang sangat ketat, dan berikan waktu yang apa namanya terbatas dan dengan penuh pengawasan orang tua, ya. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau saya mendengarkan nasihat dari beliau dengan sempurna. Mungkin bisa di browsing apa judulnya tempo hari
1: Yang di waktu
0: di
1: ada
0: sini,
1: kajian
0: ya.
1: di maghrib saat ya.
0: Ya, maghrib. Kajian maghrib itu adalah tentang kalau tidak salah menyikapi bagaimana orang tua menyikapi apa namanya anak-anaknya dalam bermain gadget atau semisalnya.
1: Ya, terkait tentang pendidikan anak saat. Bagaimana kita melihat anak-anak terbanyak terwarnai dengan istilah-istilah dari konten-konten yang ada di internet saat. Yaitu misalnya dengan kata binatang yang sering mereka lontarkan kepada temannya. Apakah hal ini menjadi hal yang dilumrahkan set atau sebagai orang tua kita harus mendidik anak-anak untuk tidak mengikuti gaya-gaya tersebut set?
0: Nah, tentu ini adalah salah satu dampak negatif dari era globalisasi yang saat ini banyak kita saksikan adalah bagaimana supaya anak-anak kita itu tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif itu. Ya, misalnya sekarang juga terkadang kan kita tidak tahu dengan mereka menggunakan bahasa alay, terkadang kita orang-orang tua jika kita tidak mengetahui perkembangan juga kita tidak tahu apa itu. Ya, misalnya seperti sekarang ada kata-kata, banyaklah kata-kata tidak perlu saya contohkan. Ya, yang dia sebenarnya itu adalah apa namanya perkataan-perkataan yang sebo. Ini apa yang dimaksud? Bila perlu setiap apa yang dikatakan oleh anak kita, kita tanyakan kepada mereka ini maksudnya apa gitu. Ya, karena anak-anak kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita gitu kan. Oleh sebab itu dia adalah bukan merupakan sesuatu yang lumrah. Ya, dia adalah keburukan tetap keburukan. Ya, seorang mukmin kapanpun dia hidup, dimanapun dia hidup, dia harus seperti ikan hidup, ya, yang senantiasa dia bisa menjaga dirinya. Ya, jangan menjadi ikan bagaikan ikan yang sudah mati. Saya dulu mendapatkan pelajaran itu dengar ceramah dari kiai saya, dia mengatakan pakai bahasa Jawa. Ya, dia katakan ojo koyo greh katanya gitu. Ya, jangan, ya, ikan
1: Ikan
0: ikan
1: asin.
0: asin. Ya, ikan kalau sudah mati itu dikasih bumbu apa saja, dia akan ngikut. Mau dikasih asin dia asin, dikasih manis dia kasih manis, dikasih kecut dia juga kecut.
1: Kecut.
0: Gitu kan? Tapi seorang mukmin itu adalah seperti ikan yang hidup, yang walau dia hidup di tengah samudra lautan yang seluruh air yang ada di sekitarnya asin, dia tetap rasanya tawar. Seorang mukmin yang memiliki akidah tauhid yang lurus, dia akan seperti

0: walaupun lingkungan di sekitarnya rusak,
1: Ya.
0: dia tetap bisa menjaga akidahnya.
2: Betul. Dadi greh.
0: Ya.
2: Jangan menjadi
0: Jangan menjadikan ikan ikan kering.
2: kering.
0: Ya.
2: Nah, Ustaz Tayyib, jazakallahu khair atas nasihat yang diberikan. Ikhwat aliman di manapun Anda berada, kita akan jeda dengan pariwara berikut. Setelahnya kami akan kembali di program Sahabat Muas Bertanya.
3: Sahabat Muas Bertanya.
4: Labbaik Allahumma labbaik.
5: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru fee travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana cara?
7: Sana dia. Lihat nih langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu hai itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah, sekira momi kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Sahabat Muas bertanya.
2: Sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama di program Sahabat Muas bertanya, dan kita akan mengajukan pertanyaan yang sudah masuk berikutnya, yaitu dari dia keluarkan dari zakatnya adalah hasil keuntungan penjualan atau akumulasi emas yang dimiliki.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, yang dikeluarkan zakatnya adalah semuanya. Hasil penjualannya dan emas yang dimiliki. Ya, semuanya dihitung. Berapa jumlah emas yang dimiliki, itu kan urudu tijarah, yakni masuk ke dalam ranah
2: perdagangan
0: dan perniagaan. Maka dihitung semua nilai emas yang dimilikinya pada saat jatuhnya masa haul, ya tempo pembayaran zakat dihitung. Ya, walaupun dia misalnya ketika membelinya lebih mahal atau lebih murah, maka dihitung pada saat jatuhnya tempo pembayaran zakat itu. Lalu kemudian dikeluarkan 2,5%. Ya, baik itu emasnya yang namanya objek perniagaannya, atau juga uang yang dimilikinya. Ya, karena

0: semuanya sama, nisabnya adalah 2,5%. Ya, atau kadar wajib yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Dia lihat spekulasikan jumlah emas yang dia jual, ya dia memiliki berapa, lalu semuanya digabungkan dan dikeluarkan 2,5%. Nah,
1: Bukannya emas ini masuk, apa emas yang dimiliki penjual ini set, sebagai barang komoditi komoditi ini set, jualan gitu.
0: ya sama saja kan, ujung-ujungnya sama saja. Ya, karena mau dihitung zakat harta
1: Ya.
0: atau mau dihitung zakat
1: Zakat mal
0: perniagaan,
1: perniagaan.
0: hasilnya juga akan
1: Tetap sama
0: tetap
1: saja.
0: sama, 2,5%.
1: Baik, Ustaz. Baik, kemudian berikutnya Ustaz terkait tentang pembayaran zakat ini Ustaz. Pertanyaannya untuk zakat yang diperoleh di sebuah daerah Ustaz, dengan usaha yang kita miliki di daerah tersebut, bolehkah zakat tersebut disalurkan di tempat yang lain karena di tempat di mana uang ini diperoleh?
0: Naam, di dalam mazhab Imam Malik, zakat itu dikeluarkan di negeri harta. Ya, tetapi kalau seandainya misalkan tidak ada lembaga yang amanah atau tidak ada orang miskin di kawasan, ya maka boleh dia titipkan ke lembaga lain. Ya, tetapi seoptimal mungkin bahwa zakat harta itu adalah dikeluarkan di negeri harta. Sehingga kemudian salah satu tujuan dari pensyariatan zakat itu sendiri yaitu menghilangkan kesenjangan sosial antara orang yang kaya dengan orang yang miskin dapat terwujudkan. Ya, tetapi kalaupun seandainya mungkin di daerah lain itu ada satu keperluan tertentu, ya mungkin ada bencana, mungkin ada musibah atau ada kelaparan ekstrim dan lain sebagainya sehingga mereka lebih harus diprioritaskan, maka zakatnya juga tetap tetap sah, ya terutama juga apabila kita tidak bisa mengelola secara langsung sendiri dan di sana tidak ada lembaga yang bisa mengoptimalkan dari zakatnya tersebut, ya maka boleh untuk kita kirim ke lembaga yang dapat dipercaya. Nah.
1: Website barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu terkait tentang masih tentang zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana hukumnya harta yang kami miliki ini tercampur antara harta yang disimpan sebagai simpanan pribadi dengan dagangan Ustaz? Ketika tiba haul dan nisabnya ini tidak terpenuhi, apakah ini tetap terkena zakat saat karena sebagian ada dalam bentuk barang jualan?
0: Nah, perlu kita ketahui bahwa zakat itu tidak wajib atas orang Muslim kecuali memenuhi dua syarat pokok, yaitu tercapainya nisab dan tercapainya haul. Ya, nisabnya ya kalau seandainya itu adalah berupa harta simpanan ya atau yang kita katakan itu adalah uang, ya maka nisabnya adalah nisab perak. Adapun jikalau dia perniagaan, ya maka juga kurang lebih nisabnya adalah sama, ya nisabnya nisab perak. Maka antara zakat kita gabungkan. Jikalau telah mencapai nisab perak, ya dengan harga perak saat ini kurang lebih 30.000 rupiah per gram, manakala dikalikan dengan 555 yang itu menjadi nisab perak, kurang lebih sekitar 50 juta rupiah. Apabila kita memiliki uang mencapai 50 ribu rupiah atau memiliki perniagaan barang dagangan yang setara dengan itu, ya, dan bertahan selama 1 tahun dari putaran tahun Hijriah, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya 2,5%. Nah.
1: Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustaz mohon nasihatnya bagi kami seorang pemuda Ustaz yang sering terlalu memikirkan masa depan dan membuat kami merasa risau Ustaz. Di mana saat ini kami melihat untuk kebutuhan hidup semakin besar termasuk juga untuk biaya nikah yang semakin tinggi Ustaz. Bagaimana melahirkan sikap optimis dengan kondisi tersebut Ustaz?
0: Ya, Allah.

0: Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita.
1: Yeah.
0: Jadi kita tidak perlu risau dalam menghadapi masa depan. Karena masa depan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Yeah.
0: Oleh sebab itu salah seorang uddik, wahai hamba Allah, sesungguhnya engkau itu hidup pada sekarang, pada hari ini.
1: Yeah.
0: Ya, bukan dengan hari esok. Artinya kita fokus untuk melakukan amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada hari ini dari amalan yang bermanfaat.
1: Yeah.
0: Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ihris ala mayan fa'uk wala ta'jis. Berusahalah untuk melakukan apa yang bermanfaat dan jangan merasa lemah.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Oleh sebab itu di antara resep hidup bahagia yang disebutkan oleh Imam Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah di KI, beliau mengatakan fokus pada perkara-perkara yang bermanfaat.
1: Yeah.
0: Ya. Dan jangan terlalu sibuk memikirkan masa depan. Ya, karena masa depan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fokusnya kita adalah apa yang bisa kita kerjakan hari ini.
1: Nah.
0: Ya, dan seorang mukmin dia tidak menunda, ya, dan tidak menumpuk perbuatan-perbuatan atau masalah-masalahnya yang akan datang. Oleh sebab itu juga kita patut untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham. Ham itu adalah humum, adalah sifat sedih untuk menghadapi masa yang akan datang, sifat was-was.
1: Yeah.
0: Sedangkan hazan adalah bersikap keluh kesah atas masa yang telah lampau. Harus optimis dan berhusnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita sekalian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rizki bagi kita sekalian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun atau makhluk melata pun di muka bumi ini kecuali kewajiban Allah memberikan rizki kepadanya. Jadi Allah sudah menjamin rizki kita.
1: Yeah.
0: Dan kita tidak akan pernah meninggalkan dunia ini kecuali masa akan datang ketika dia sudah masuk masa pernikahan misalkan.
1: Yeah.
0: Ya, karena justru dengan pernikahan itu adalah dapat mengundang rizki. Pernikahan itu dapat menjadi wasilah kita mendapatkan berbagai macam anugerah di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan iltamisu ya al-ghina fin nikah. Carilah kekayaan itu atau kecukupan itu dalam pernikahan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji inhum fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jikalau para pemuda yang hendak menikah itu miskin, maka niscaya Allah akan mencukupinya dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa ada tiga golongan manusia yang sudah menjadi tanggungan dan kewajiban Allah untuk mencukupi mereka.
1: Yeah.
0: Ya, yaitu seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang hendak menegakkan agama Allah, kemudian yang kedua adakan kemudian an-nakih alladhi yuridul afaf. Orang yang menikah yang menginginkan kehormatan dirinya akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan pernah menyelisih janjinya. Ya, sehingga apabila kita telah mampu untuk menikah, siap untuk menikah,
1: yeah.
0: Ya, maka menikahlah sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya masyarul syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah sanggup untuk menikah, maka hendaklah dia
1: nikah.
0: Segera menikah. Jadi menikah sesuai dengan kemampuannya.
1: Yeah.
0: Ya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, artinya sesuai dengan kemampuan juga kita harus tahu.
1: Yeah.
0: Kemampuan kita sampai di mana?
1: Nah.
0: Ya, jangan sampai misalnya kemampuan kita terbatas.
1: Yeah.
0: Mencari akhwat plus.
1: Wah.
0: Yang uang panaiknya saja, masya Allah gitu kan. Pernah datang seorang

0: tidak kepada saya dan meminta saya untuk melamarkan seorang akhwat.
1: Ya.
0: Ya. Tiba-tiba kemudian saya sudah pede saja, ya.
1: Untuk pergi melamarkan.
0: Untuk pergi melamarkan,
1: Nah,
0: gitu kan. Akhirnya saya secara lisan saya sudah memberikan pendahuluan,
1: ya.
0: ya. Memberikan pendahuluan kepada wali daripada akhwat itu, ya. Jadi ini jadi terbalik. Jadi pemudanya terlampau yakin dengan janji Allah gitu.
1: Ya.
0: Saya yang semestinya lebih yakin, justru saya mundur. Ya, ya, karena ketika sudah deal saya sama walinya ini, saya tidak pernah bertanya kepada pemuda tersebut berapa kemampuannya,
1: Ya.
0: ya berapa mahar yang hendak diberikan dan
1: Nah.
0: berapa biaya
1: Resepsi.
0: konsekuensi dari resepsi pernikahan dan lain
1: Ya.
0: sebagainya. Saya tidak bertanya.
1: Nah.
0: Nanti kemudian ketika pelamaran hendak dilakukan,
1: Ya.
0: ya karena saya sebagai konsultannya begitu, saya baru bertanya. Saya bilang kemampuan antum berapa? Ya, untuk diberikan. Kalau di sini kan ada namanya uang panaik.
1: Uang panai enam set.
0: Ya, uang panaik itu katanya kalau kata orang sini apa namanya uang yang dimakan api ya,
1: Ya.
0: biaya resepsi.
1: Enam set.
0: Akhirnya kemudian ihwa itu mengatakan, ya beliau pun tidak bisa berkata-kata itu. Beliau hanya bisa memberikan isyarat dengan jarinya.
1: Ya.
0: Beliau katakan, ini
1: Satu.
0: bukan tauhid ya. Tapi hanya 1 juta.
1: Iya.
0: Ya, hanya 1 juta.
1: Kemampuannya.
0: Kak,
1: Iya.
0: dibilang 1 juta. Akhirnya kemudian saya katakan, waduh. Ya, apa yang harus saya katakan kepada walinya ini? Ya kan? Tapi keadaannya lebih tahu seorang sahabat yang apa namanya ketika dia mendapatkan kesempatan untuk menikahi seorang wanita saat itu biar cincin yang terbuat dari besi pun dia tidak punya
1: Yeah.
0: begitu kan sehingga sampai 3 kali bolak-balik ke rumahnya berusaha untuk mencari harta yang dia bisa jadikan sebagai mahar sehingga pada akhirnya ia apa namanya menjadikan hafalan Al-Quran sebagai maharnya gitu. Akhirnya walhasil kebetulan akhwat atau wali daripada akhwat juga ini adalah ikhwah yang sudah paham gitu. Terjadilah pernikahan itu. Dan sekarang mungkin sudah belasan tahun pernikahan itu terjadi dengan modal 1
1: Juta.
0: juta all in. Ya. Alah, sekarang juga anaknya sudah beberapa orang, gitu. Nampaknya juga normal-normal saja kehidupan rumah tangganya. Sementara di sisi lain di sana, ya belum lagi ditambah mas kawinnya dengan perhiasan emas yang lengkap, belum lagi sompaknya, ya. Jadi kalau di sini kan harus ada sompaknya, gitu.
1: Sompa
0: Ya.
1: uang panai, uang
0: Sompak
1: mahar,
0: itu
1: sompa juga.
0: apa artinya sompak itu?
1: Sompa itu
0: Tempat duduk ya.
1: dudukannya mahar.
0: Dudukannya mahar, tapi itu harus berupa tanah
1: Iya.
0: masalahnya. Harus berupa tanah.
1: Nah.
0: Ya, belum lagi sapinya harus berapa ekor gitu.
1: Iya.
0: Gulanya harus berapa karung begitu kan ya.
1: Iya.
0: Itu punya cerita sendiri juga saya tentang gula itu. Saya tidak menyinggung. Tapi ala kulihal ini modal 1 juta on all in ini
1: Ya.
0: sampai sekarang
1: Alhamdulillah.
0: ya alhamdulillah tampaknya baik-baik saja gitu.
1: Ya.
0: Ini menunjukkan bahwa materi itu bukan segalanya.
1: Nah.
0: Ya inhum fuqara yughnihimullahu min fadli. Jikalau mereka itu fakir, Allah Subhanahu wa taala berfirman yughnihimullahu min fadli. Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Ya. Sehingga jangan lantas kemudian kita pesimis, lantas menunda pernikahan pada batas kemampuan tadi. Ya, maka bismillah natawakkal ala Allah. Yani bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
1: Terkait tentang pernikahan, Seth, ada cerita seorang ikhwah, Seth. Itu sebenarnya sudah cocok, Seth, ya. Artinya untuk kehidupan setelah menikah pun sudah siap dan sudah mampu. Tetapi ini terkendala uang panai yang terlalu tinggi sehingga ikhwahnya jadi mundur, tidak jadi. Karena berpikir gini, Seth, ketika saya harus menyetujui uang panai yang cukup besar, maka saya harus jual aset misalnya, yang kemudian itu akan

0: berpengaruh kepada kehidupan setelahnya.
1: Nah.
0: Apakah hal ini tidak menjadi sebuah hal yang masalah dalam sisi syariat?
1: Iya, menjadi masalah saat ini orang sangat berlebihan. Ya, kemarin saya mendapat ya tidak undangan secara sekaligus gitu ya, tapi masih keluarga lah gitu. Hidupnya pas-pasan banget gitu. Kadang untuk makan saja itu sangat susah. Tapi begitu kemudian anaknya menikah, itu menikah seperti seorang milioner. Ya, ini kan adalah bentuk tabdzir berlebih-lebihan. Sekarang biaya pernikahan itu adalah kalau kata orang sini bahkan disebutkan uang dimakan api. Hanya sekedar untuk sesuatu yang sifatnya konsumtif. Mengapa uang itu tidak dijadikan bekal bagi kedua orang, kedua mempelai ini adalah untuk membangun kehidupan rumah tangganya. Ya. Dan hampir kita katakan tidak ada kebaikan pada bermegah-megahan di dalam walimah. Ya mungkin saja ketika seorang memberikan mas kawin
0: Ya, maksud.
1: ya secukupnya itu adalah baik. Ya untuk lebih mempererat kehidupan rumah tangganya. Ya algola fil muhur. Ya tentang mahalnya biaya mahar dan apa namanya? Biaya mahal ma, ma, biaya mahalnya biaya mahar dan resepsi pernikahan. Ya. Itu ada salah seorang donatur kita yang telah membangun pesantren di Kendari. Ya. Beliau bercerita kepada saya itu ketika saudari saya dilamar, ya, keluarganya keluarga milioner gitu kan di Saudi Arabia. Ketika saudari saya dilamar, itu maharnya kata beliau itu ketika datang apa ada seorang pemuda yang akhlaknya baik, agamanya baik. Ditawarin katanya sama orang tua saya, kamu mau nikah nggak dengan anak saya gitu. Wah, siapa yang berani maju untuk
0: Menikah
1: menikah dengan
0: anak milioner.
1: anak milioner itu? Dia bilang,

0: ceritakan
1: kepada salah seorang syekh yang lain, oh masya Allah fulan itu, saya bilang walaupun memiliki harta dan kekayaan ya, tetapi memberikan kemudahan dalam urusan pernikahan. Saat itu kemudian ada salah seorang teman saya, syekh juga, dia katakan, oh, lebih mudah lagi katanya bapak saya. Dia kenapa? Itu katanya ipar saya itu tidak ada yang bayar mahal mahar gitu ya. Padahal kan untuk standar di Saudi Arabia itu yang paling rendah, biasanya ada pemuda yang baik mau siap kayaknya untuk menikah, kayaknya bagus dijadikan sebagai menantu, dia tanya, kamu menikah nggak? Bilang mau. Kenapa belum menikah? Saya masih masih mengumpulkan uang lah untuk apa namanya bekal pernikahan itu. Tapi kamu sudah siap apa belum? Dia katakan sudah kalau secara fisik, cuman ya masalah finansial aja. Sudah kamu nikah dengan anak saya, kamu katanya berapa kamu mampu memberikan mahar itu misalnya. Sehingga ada salah seorang saudari saya, kata beliau, itu menikah dengan mahar hanya 200 real. Hanya 200 real. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga mereka sudah punya anak sebagiannya juga ya, sehingga cucu apa bapak saya sudah punya cucu gitu kan. Jadi keberkahan itu bukan pada tingginya uang panai. Ya, bukan pula pada resepsi pernikahan kemampuan. Ya, yang terpenting adalah bagaimana pernikahan itu dibangun atas dasar niat untuk beribadah.
2: Yang diberikan dan nasihat yang telah disampaikan untuk para pemuda dan kepada kita semua. Khotul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita yang terbatas sehingga program Sahabat Mas Bertanya di kesempatan ini kita cukupkan, dan semoga kita bisa bersama kembali di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
3: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Mu'adz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Sedang membangun rumah atau renovasi? Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan, karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih, karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
6: Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
7: Aduh, nggak diangkat.
8: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
7: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
8: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
7: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
8: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
7: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan, konfatkan informasi lengkap mengenai Aufa.

0: Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: Radio Muad Bin Jabal,

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar durhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama.
2: Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, di sisi Allah 1000 tahun.
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingat,

0: kelezatan tersebut hanyalah sebabkan ada gundah gulana, dan setelah itu anda akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati anda.
1: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan istiqomah.

0: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
1: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana. Lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka. Dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya, akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita. Dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir. Ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka. Sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah. Karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ikatlah ilmu.

0: Pena, kata Allah. Pena. Disebutkan sama Allah. Itu menunjukkan pena, bolpen, atau alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatadah, sampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya, kata Imam Qatadah, Al-Qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aysh. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qatadah rahimahullah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Teman-teman dimanapun Anda berada masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan malam hari ini. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, semakin bertambah usia, semakin banyak hal yang kita pahami. Ternyata ya, tentang bagaimana kita bersikap. Bukan hanya tentang seberapa banyak ilmu yang kita kumpulkan, tetapi juga tentang bagaimana ilmu itu terlihat dalam perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Karena tidak jarang, seseorang dihormati bukan karena jabatan atau hartanya, melainkan karena akhlaknya, karena kerendahan hatinya, karena kelembutan lisannya, karena adabnya ketika berinteraksi dengan orang lain. Dan kalau kita perhatikan, banyak persoalan dalam kehidupan, cara berbicara, cara menyampaikan pendapat, cara menghargai orang lain, atau bahkan cara kita menyikapi perbedaan. Disinilah kita melihat betapa indahnya Islam. Agama ini tidak hanya mengajarkan apa yang harus kita yakini dan apa yang harus kita ibadahi, tetapi juga mengajarkan bagaimana kita menjalani kehidupan dengan adab yang mulia. Karena adab bukan pelengkap dalam kehidupan seorang muslim. Adab adalah bagian dari keindahan Islam itu sendiri. Maka sahabat teman dimanapun Anda berada, mari luangkan waktu kita beberapa saat ke depan untuk kita bersama-sama menimba faedah dan menambah wawasan pengetahuan kita tentang adab-adab seorang muslim. Karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar sahabat muat program ensiklopedi Min Adabil.
3: 3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedi Islam.
2: Ya, kata liman sahabat mati dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan malam hari ini dalam program Ensiklopedi Islam Min Adabil Muslim. Dan kita masih dalam pembahasan seputar adab an-nikah. Adab nikah. Nikah atau perkawinan adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan halalkan melalui lisan para rasulnya. Di dalamnya terdapat manfaat duniawi dan ukhrawi. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya pernikahan adalah sunnah para nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi alaihi salatu wasallam. Sebagaimana firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaj. Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Quran Surah Ar-Ra'd ayat ke-38. Maka sahabat teman dimanapun Anda berada, penting tentunya kita mengetahui apa saja adab-adab dari nikah ini. Dan kemarin sudah kita belajar bersama adab-adabnya sampai dengan adab nikah itu, yaitu meringankan mahar dan biaya pernikahan. Kemudian adab selanjutnya, masih adab nikah, yaitu memudahkan pernikahan bagi orang yang sudah saling suka. Apabila terdapat seorang laki-laki dan wanita yang saling mencintai, sehingga ia ingin menikahinya, sedangkan keduanya sudah cocok dalam hal agama, akhlak, dan yang

lainnya, maka sunnahnya adalah berusaha menikahkan mereka. Janganlah menghalangi mereka untuk menikah, sebab rasa cinta tersebut dapat mendorong mereka untuk menikah diam-diam jika iman keduanya lemah. Perbuatan ini jelas merupakan suatu keburukan dan kerusakan, bahkan bisa berkembang hingga menyeret mereka kepada perbuatan keji. Selain itu bisa terjadi persengketaan dalam kehidupan rumah tangga jika mereka menikah dengan orang yang tidak mereka cintai. Oleh karena itu, Allahu a'lam, Rasulullah SAW bersabda, "Lam yural lil mutahabbaini mithlan nikah." Tidak ada perkara yang lebih baik bagi dua orang yang saling mencintai selain menikah. Di sini terdapat masalah penting, yakni jika seorang wanita ingin menikah dengan seorang laki-laki yang ia pandang sudah cocok dengan dirinya dari segi agama, akhlak, dan yang lainnya, namun pihak keluarganya menolak, maka wanita itu tidak boleh memaksa keluarganya untuk menikahkannya. Akan tetapi, hendaklah ia bersungguh-sungguh untuk meyakinkan mereka dengan baik atau mencari perantara dari kalangan karib kerabat yang bisa menyelesaikan masalahnya. Dapat pula meminta tolong kepada orang-orang yang ada pada mereka kebaikan dari kalangan orang-orang alim dan soleh, serta memiliki pengaruh dalam keluarganya, sehingga nantinya dapat mengurus masalah itu dengan berusaha meyakinkan keluarganya. Dalam kondisi demikian, wanita itu boleh menolak laki-laki lain yang datang untuk meminangnya. Apabila setelah melakukan itu keluarganya masih tetap menolak, maka sebagian ulama berpendapat bahwa boleh baginya meminta kepada perintah, pemerintah, atau hakim untuk menikahkannya dengan laki-laki yang ia cintai. Kendati demikian, mereka boleh menikah dengan cara demikian jika keluarganya bersikeras seperti itu, sebab hal itu dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan, memutuskan tali silaturahim, dan semisalnya, kecuali apabila ia khawatir melakukan perbuatan dosa dan keji, atau ia takut menjadi perawan tua. Ikhwatul iman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, selanjutnya, adab masih dalam adab nikah. Adab ke-20, yaitu tidak menganggap sial hari-hari tertentu untuk mengadakan pernikahan. Ini penting karena memang mungkin bagi sebagian orang masih mempercayai hal-hal yang sifatnya jangan di tanggal ini, misalkan jangan di tanggal itu, karena menganggap ada kesialan atau hal-hal tertentu yang semestinya tidak kita percayai hal-hal demikian. Sebagian orang ada yang beranggapan sial ya melakukan pernikahan pada hari atau bulan tertentu, seperti menganggap sial melangsungkan pernikahan pada bulan Safar atau hari-hari tertentu. Maka anggapan seperti ini dapat merusak kesempurnaan tauhid. Sesungguhnya seorang manusia boleh menikah kapanpun waktunya. Kemudian, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, adab ke-21, yaitu masih adab nikah, yaitu mengumumkan pernikahan. Mengumumkan pernikahan merupakan perkara yang telah disebutkan dalam sunnah yang suci. Mengumumkan pernikahan dengan mengabarkannya kepada orang lain bahwasanya fulan telah menikah dengan fulanah. Jika pernikahan itu tidak diumumkan, niscaya orang-orang akan menuduhnya dengan tuduhan yang batil dan akan terdengarlah komentar-komentar negatif. Oleh karena sebab itu, Allahu a'lam, Rasulullah SAW bersabda, "A'linun nikah." Umumkanlah pernikahan. Kemudian, ikhwatul iman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, adab selanjutnya yaitu menampakkan kegembiraan dalam pernikahan. Menampakkan kegembiraan pada hari pernikahan termasuk sunnah, seperti menabuh rebana dan sebagian wanita, untuk mempelai wanita bernyanyi guna membangkitkan kesenangan dan kegembiraan dalam hatinya. Rasulullah SAW bersabda, "Faslu ma bainal halali wal haramid duffu was sautu fin nikah." Pemisah

Cara yang halal dan yang haram adalah pukulan rebada dan suara pernikah dan suara ketika pernikahan. Ketika seorang wanita Ansor menikah, Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa tidak kalian kirimkan bersamanya gadis kecil untuk menabuh rebana dan bernyanyi seraya mengatakan atayna kepadamu dan seterusnya." Sementara itu, sebagian orang sekarang mengundang grup musik, ya, penari-nari yang tidak dibenarkan dan penyanyi-penyanyi yang membuka aurat. Mereka mengundang pemuda-pemuda yang berpakaian yang tidak semestinya dan bergerak-gerik seperti wanita, kemudian memainkan alat musik dan menyanyikan lagu-lagu yang murahan yang di dalam terdapat kecabulan yang kotor serta melakukan gerakan-gerakan yang kemudian membangkitkan syahwat. Mereka pun melaksanakan pernikahan di klub-klub yang diisi dengan irama lagu cinta dan kerinduan sehingga bercampur barulah laki-laki dan perempuan yang disertai dengan memamerkan aurat dan perhiasan lainnya yang sangat ini diharamkan. Semua itu dapat menyeret kepada perbuatan-perbuatan keji. Amatlah pantas apabila pernikahan seperti itu tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, khotbah liman sawatun dimanapun Anda berada, adab selanjutnya yaitu menyelenggarakan walimah atau resepsi. Walimah atau resepsi termasuk perkara yang dicontohkan dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu pengantin baru disunahkan mengadakan walimah pada hari pernikahannya sesuai dengan kadar kemampuannya. Walaupun sekedar menyembelih seekor kambing atau hanya menyuguhkan kurma dan susu. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengadakan walimah untuk istri-istri beliau. Rasulullah SAW pun mengatakan kepada salah seorang sahabatnya ketika sahabat itu menikah, Aulim walau bisyah, selenggarakanlah walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Hendaklah menyelenggarakan dengan sederhana, pertengahan antara berlebih-lebihan dan terlalu pelit. Janganlah bertujuan untuk berbangga-bangga dan bermegah-megah seperti yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Demikian juga hendaklah seseorang memperhatikan adab-adab walimah yang telah disebutkan di dalam adab seputar walimah yang telah kita pelajari bersama juga dalam program Ensiklopedia Min Adabil Muslim ini. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi orang yang menyelenggarakan walimah atau resepsi ini. Ya, khotiman sahabat-sahabat di manapun Anda berada. Kemudian di adab selanjutnya yaitu doa bagi pengantin. Perkara ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau mengucapkan selamat kepada seseorang yaitu mendoakan orang yang menikah, maka beliau mengucapkan barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dan mencurahkan berkahnya atasmu dan mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Inilah doa yang sangat agung dan penuh berkah, merangkum makna-makna kebaikan yang seharusnya tidak ditinggalkan atau berpaling darinya dengan mengucapkan doa selainnya. Namun apabila ia menggabungkan doa tersebut dengan doa-doa lainnya dari ucapan-ucapan selamat dan doa kepada pengantin yang semakna dengannya, maka hal itu tidaklah mengapa. Kemudian sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, adab selanjutnya masih dalam adab nikah yaitu memberikan hadiah kepada mempelai. Kemudian memohon kepada Allah SWT kebaikan pasangannya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis disebutkan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Doa ini memberikan pengaruh kebaikan yang sangat banyak kepada kedua pasangan insyaallah. Kemudian sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, adab terakhir yaitu adab ke-27 dalam bab nikah atau pasal nikah yaitu menetap bersama gadis 7 hari dan bersama janda 3 hari. Jika seorang laki-laki menikahi seorang gadis

0: maka ia harus bermalam dengannya selama 7 malam sebelum membagi malamnya dengan istrinya yang lain jika ia memiliki istri-istri selainnya. Adapun jika yang dinikahinya janda, maka ia bermalam dengannya selama 3 malam. Sebab seorang perawan belum pernah bergaul dengan laki-laki sebelumnya, sehingga bagian yang lebih besar daripada bagian seorang janda. Oleh karena itu, nah, apabila menikahi seorang gadis, maka menetap bersamanya 7 malam. Sedangkan jika menikahi seorang janda, maka menetap selama 3 malam. Tidak diragukan bahwa pernikahan seorang muslim yang menjaga dan melaksanakan adab-adabnya sejak awal, yaitu mulai dari meminang dan selanjutnya melaksanakan adab Islam sepanjang proses pernikahan yang disebutkan pada bab ini atau pada pasal-pasal tentang pergaulan suami istri, maka niscaya pernikahan tersebut akan menjadi berkah dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Muslim itu akan hidup bersama keluarganya dengan baik dan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan mereka dari gangguan-gangguan syaitan. Wallahu ta'ala alam. Sahabat Mati, dimanapun Anda berada, itulah tadi adab-adab seputar nikah di kesempatan Ensiklopedia Min Adabil Muslim di kesempatan malam hari ini. Dan semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajarannya, dan insya Allah ta'ala akan terus menemani Sahabat Muas memberikan program-program menarik di setiap harinya. Dan biarlah program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim, maksud kami, akan terus hadir setiap malamnya. Dan kita akan, semoga melaluinya kita bisa terus mengambil pelajaran adab-adab, sehingga kemudian kita bisa mempraktikannya di kehidupan kita. Sampai jumpa dalam kesempatan Ensiklopedia Min Adabil Muslim lainnya, Sahabat Muat, dan tetapkan terus Radio Sahabat Muat di Isman dan Asuna.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kau ni bela? Jing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek sabile.
3: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, traktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
7: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium,
8: seandainya dosa-dosaku memiliki aroma,
7: maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata, wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang ala. Fitnah syahwat.

0: Fitnah syahwat adalah fitnah dunia, fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: المحرمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanya dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa? Syahwat.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Khotariwan sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Tidak semua kebaikan harus besar untuk bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang senyum yang tulus, kata-kata yang baik, kesabaran saat menghadapi ujian, atau kejujuran ketika tidak ada yang melihat, maka itulah amal-amal yang kelak mungkin kita temukan sebagai gunung kebaikan pada hari kiamat. Karena itu jangan lelah menjadi baik meskipun dunia seringkali tidak memberikan penghargaan. Janganlah berbuat ikhlas meskipun tidak banyak orang yang mengetahui. Sebab yang kita cari bukanlah penilaian manusia, melainkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada telah tiba. Kita ternyata telah berada di penghujung perjumpaan kita di kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat, penuh keberkahan, dan semakin bertambah ilmu serta keimanan kita. Saya Agung mewakili kru yang bertugas di kesempatan malam hari ini mengucapkan pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Mu'adz. Akhir kata, kita tutup dengan asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
9: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda sebuah kisah dari rangkaian perjalanan kehidupan manusia dengan sebuah kisah wanita pengidap kanker divonis mati oleh dokter tapi sembuh atas izin Allah. Ini adalah kisah yang patut dijadikan pelajaran zaman sekarang ini. Kisah seorang wanita bernama Laila Al-Hulwa yang sebelumnya tidak pernah mengingat Allah dan lupa kepadanya. Suatu ketika, ia diberi cobaan dengan penyakit yang menakutkan dan menjijikkan sekaligus mematikan. Barulah setelah itu ia tersadar dan menyadari bahwa hanya Allah lah tempat berlindung dan memohon. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu dan maha menyembuhkan. Kemudian ia habiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah Al-Haram, dan di sanalah terjadi kejadian aneh yang akhirnya merubah kehidupannya secara total. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penuturannya. Sudah 9 tahun aku mengidap penyakit yang sangat mengerikan sekali, yaitu penyakit kanker. Semua orang pasti tahu bahwa nama ini sangat menakutkan. Di negeriku Maroko, orang tidak menyebutnya penyakit as-saratan atau kanker, tetapi disebut momok atau al-gaul alias penyakit kotor, al-maradal, al-khabith. Penyakit ini mengenai bagian payudaraku. Sebelumnya tingkat keimananku kepada Allah sangatlah remah. Aku lalai dari mengingat Allah. Aku mengira bahwa kecantikan seseorang akan abadi selama hidupnya dan masa muda dan kesehatannya juga demikian. Aku sama sekali tidak mengira akan menderita penyakit yang amat berbahaya, kanker. Namun setelah aku benar-benar menderita penyakit ini, jiwaku menjadi sangat guncang. Aku berpikir bagaimana bisa menghindar darinya, tetapi hendak kemana? Sementara penyakitku ini akan selalu bersamaku dimanapun aku berada. Aku juga pernah berpikir untuk bunuh diri, namun aku masih mencintai suami dan anak-anakku. Aku sama sekali tidak pernah berpikir bahwa Allah akan menyiksaku bila mana aku jadi bunuh diri, sebagaimana yang aku jelaskan sebelumnya, sebab aku orang yang lalai dari mengingat Allah. Rupanya, melalui penyakit ini Allah ingin memperbaiki dan memberikan hidayah kepadaku, dan melalui perantaraanku pula Dia memberikan hidayah kepada banyak orang. Setelah itu mulai semua urusan berkembang. Ketika menderita penyakit tersebut, aku bersama suamiku pergi ke Belgia untuk berobat, dan di sana aku mendatangi beberapa orang dokter terkenal. Namun mereka semua hampir sepakat mengatakan kepada suamiku bahwa payudaraku harus dihilangkan. Tidak sebatas itu, aku juga harus menggunakan obat-obatan dengan dosis tinggi, di mana efek sampingnya dapat merontokkan rambut, melenyapkan bulu mata, kedua alis mata, kemudian menumbuhkan seperti jenggot di atas wajah.

senang. Aku berkata pada diriku, barangkali saja para dokter itu salah dalam mendiagnosaku dan aku sebenarnya tidak menderita penyakit kanker itu. Akan tetapi, setelah kira-kira 6 bulan kemudian, aku mulai merasakan susutnya berat badanku, warna kulitku banyak berubah dan merasakan berbagai keluhan sakit. Ya, sakit yang selalu bersamaku. Lalu dokter pribadi kami di Maroko menyarankanku agar pergi ke Belgia. Maka aku pun berangkat ke sana bersama suami. Di sanalah seakan bencana itu benar-benar tiba. Para dokter malah berkata kepada suamiku, penyakitnya sudah menyerang seluruh tubuhnya, termasuk kedua paru-paru. Mereka menyatakan tidak memiliki resep apapun yang dapat menyembuhkan kondisi yang aku alami tersebut. Kemudian mereka berkata kepada suamiku, sebaiknya Anda bawa kembali istrimu ini ke negerimu hingga ia menemui ajalnya di sana. Suamiku kaget mendengar pernyataan itu dan tidak mudah percaya begitu saja dengan ucapan mereka. Karena itu, kami bukannya pulang ke Maroko seperti yang disarankan, tapi malah ke Perancis. Kami mengira bahwa pasti ada pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakitku itu. Namun, kami tidak mendapatkan apa-apa sehingga akhirnya kami sangat ingin sekali untuk meminta tolong kepada seseorang di sana agar aku dimasukkan ke rumah sakit untuk menghilangkan payudaraku dan menggunakan obat-obat berdosis tinggi itu. Akan tetapi, suamiku rupanya ingat sesuatu yang selama ini kami lupakan, bahkan sepanjang hidup kami. Allah telah memberikan ilham kepada suamiku agar kami berziarah ke Baitullah Al-Haram di Mekah. Kami harus berdiri di hadapannya guna memohon disembuhkan dari penyakit yang aku derita ini. Kami pun melakukan hal itu. Kami berangkat dari Paris seraya bertahlil dan bertakbir. Aku sangat gembira sekali karena untuk pertama kalinya memasuki Baitullah Al-Haram dan melihat Ka'bah yang dimuliakan. Di sebuah toko di kota Paris, aku membeli sebuah mushaf dan setelah itu kami berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah. Akhirnya, kami sampai juga di Baitullah Al-Haram. Tatkala sudah masuk dan melihat Ka'bah, aku banyak menangis karena menyesali atas perbuatanku yang telah lalu. Aku sudah tidak pernah melakukan berbagai kewajiban yang diperintahkan Allah, solat, puasa, kekhusyuan dan pasrah diri kepadanya. Aku berkata, wahai Rob, pengobatan terhadap penyakitku sudah membuat tak berdaya para dokter. Sedangkan penyakit itu berasal darimu dan engkau pula lah yang memiliki obatnya. Semua pintu telah tertutup di hadapanku, yang tinggi hanyalah pintumu saja. Karena itu, janganlah engkau kunci pintumu dari hadapanku. Aku pun melakukan tawaf di Ka'bah dan banyak memohon kepadanya agar dia tidak menyia-nyiakan harapanku dan tidak menghinakanku serta dapat membuat tercengang para dokter yang telah memvonisku. Seperti apa yang telah kukatakan tadi, dulu aku orang yang lalai dari mengingat Allah dan jahil terhadap agamanya. Karena itu aku mendatangi beberapa ulama dan syekh yang berada di sana seraya meminta mereka menunjukkan buku dan doa yang mudah dan ringkas untuk aku jadikan pegangan. Lalu mereka menasihatiku agar banyak-banyak membaca Al-Quran dan meminum air zam-zam sepuas-puasnya. Mereka juga menasihatiku agar memperbanyak berzikir kepada Allah dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada di Baitullah, aku merasa ketenangan jiwa yang luar biasa. Karena itu aku minta izin kepada suamiku untuk tetap tinggal di Al-Haram dan tidak pulang ke hotel. Dia pun mengizinkanku. Di Al-Haram kebetulan ada beberapa saudariku seiman dari Mesir dan Turki yang menjadi tetanggaku. Duduk-duduk, mereka sering melihatku sedang menangis lalu bertanya perihal sebab aku menangis. Aku menjawab, karena aku sudah sampai di Baitullah padahal aku tidak mengira akan demikian mencintainya seperti sekarang ini. Kedua, karena aku mengidap penyakit kanker. Lalu mereka menemaniku dan tidak ingin berpisah. Aku beritahu tekan kepada mereka bahwa aku berniat itikaf di rumah Allah ini. Maka mereka pun memberitahu kepada suami-suami masing-masing untuk meminta izin

0: tinggal bersamaku. Kami tidak pernah memejamkan mata, tidak makan kecuali hanya sedikit. Kami hanya banyak minum air zam-zam, sebab di dalam hadis Nabi SAW bersabda, air zam-zam itu sesuai dengan tujuan atau niat meminumnya. Hadis Sahih, riwayat Ibnu Majah dan lainnya. Meminumnya karena niat agar disembuhkan, maka Allah akan menyembuhkan Anda. Meminumnya karena niat agar hilang dahaga, maka Allah akan menghilangkan dahaga Anda. Dan meminumnya karena niat agar berlindung kepada Allah, maka dia akan melindungi Allah. Benar, Allah telah menghilangkan rasa lapar kami, dan kami terus melakukan tawaf. Kami melakukan sholat 2 rakaat, lalu mengulangi tawaf lagi. Kami meminum air zam-zam dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Demikianlah siang dan malam, kami hanya sedikit tidur. Ketika aku sampai di Baitullah, tubuhku kurus sekali. Pada sebagian tubuhku bagian atas banyak sekali tumbuh bintik-bintik dan benjolan-benjolan yang menandakan bahwa kanker telah menyerang seluruh anggota badanku bagian atas. Mereka menasihatiku agar membasuh separuh tubuhku bagian atas dengan air zam-zam. Akan tetapi aku takut bila menyentuh benjolan-benjolan dan bintik-bintik itu. Aku akan teringat sakit lantas membuatku terlena dari berzikir dan beribadah kepada Allah. Aku pun membasuhnya tetapi tanpa menyentuh tubuhku. Pada hari kelima, teman-temanku itu maksaku agar menyapu seluruh tubuhku dengan sedikit air zam-zam. Pada mulanya, aku menolak tetapi tiba-tiba aku merasakan bahwa hal tersebut adalah hal yang baik. Dan aku mendapatkan kekuatan yang mendorongku untuk mengambil sedikit air zam-zam lalu menyapuhnya ke tubuhku. Saat pertama kali aku merasa cemas, kemudian aku merasakan ada kekuatan lagi. Tetapi aku masih ragu-ragu. Namun ketika untuk kali ketiganya, tanpa terasa aku memegang tanganku, lalu menyapu air zam-zam ke tubuh dan payudaraku yang mengeluarkan darah dan nanah dan bintik-bintik. Di sanalah terjadi sesuatu yang tidak pernah aku sangka-sangka. Rupanya, semua bintik-bintik itu lenyap seketika dan aku tidak menemukan sesuatu pun di tubuhku. Tidak rasa sakit, darah, ataupun nanah. Pada awal mulanya, aku betul-betul kaget. Karenanya aku masukkan kembali kedua tanganku ke dalam bajuku untuk mencari penyakit yang dulu bersarang di tubuhku. Namun aku tidak mendapatkan sedikit pun benjolan-benjolan itu. Bulu kuduku merinding saking kagetnya. Akan tetapi barulah aku teringat bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu aku minta salah seorang temanku untuk menyentuh tubuhku dan mencari bintik-bintik dan benjolan-benjolan barangkali saja ada. Tiba-tiba mereka berteriak tanpa sadar, "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Tak seberapa lama setelah itu, aku tidak kuasa lagi untuk segera pulang dan memberitahukan perihal tersebut kepada suamiku. Aku memasuki hotel tempat kami menginap dan begitu sudah berdiri di hadapan matanya, aku robek bajuku seraya berkata, "Lihatlah rahmat Allah." Kemudian aku memberitahukan kepadanya apa yang telah terjadi, tetapi ia tidak percaya. Ia menangis dan berteriak dengan suara kencang, "Tahukah kamu bahwa para dokter tempo hari telah bersumpah atas kematianmu setelah 3 minggu saja?" Lalu aku berkata, "Sesungguhnya ajal itu di tangan Allah Ta'ala dan tidak ada yang mengetahui hal yang gaib selain Allah." Setelah itu, kami tinggal di Baitullah selama 1 minggu penuh. Selama masa-masa itu, aku tidak putus untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang demikian tak terhingga. Kemudian kami mengunjungi Masjid Nabawi untuk melakukan sholat dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu kembali ke Perancis. Di sana, para dokter tampak benar-benar kaget dan bingung, alang kepalang melihat kejadian aneh yang menimpa aku. Mereka antusias bertanya, "Apakah benar Anda ini si ibu tempo hari yang pernah datang kemari?" Lalu dengan penuh rasa bangga, aku tegaskan kepada mereka, "Ya, benar, dan si fulan itu adalah suamiku. Aku telah kembali kepada Rabbku dan aku tidak akan pernah takut lagi kepada siapapun selain Allah. Semua takdir berada di tangannya dan segala urusan adalah miliknya." Mereka bertanya, Sesungguhnya kondisimu ini merupakan sesuatu yang sangat aneh sekali, sebab benjolan-benjolan itu sudah hilang sama sekali. Izinkan kami untuk mengadakan pemeriksaan sekali lagi."
1: Mereka kembali memeriksaku, namun tidak mendapatkan sesuatu pun. Sebelumnya, gara-gara benjolan-benjolan itu, aku sama sekali sulit untuk bernafas. Akan tetapi, ketika sampai di Baitullah Al-Haram dan aku meminta kesembuhan kepada Allah, maka sesak napas itu pun hilang. Setelah peristiwa aneh itu, aku bergiat mencari tahu mengenai riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, riwayat hidup para sahabat, dan aku banyak menangis. Aku menangisi masa laluku, karena sudah sekian lama melewatkan waktu dengan sia-sia dan tidak dapat mengecap rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Aku menyesali hari-hari yang telah aku sia-siakan dan membuatku jauh darinya. Aku memohon kepada Allah agar menerima amalanku dan menerima tobatku, suamiku, dan seluruh kaum muslimin. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebuah kisah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala disembuhkan dari penyakit kanker. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan rahmatnya bagi kita semua. Dan bagi anda yang saat ini sedang diberikan musibah ataupun cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga anda tetap bisa bersabar dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini dinukil dari Ashifa Badal Al-Maradal karya Ibrahim bin Abdullah Al-Hashimi, halaman 47 hingga 54, sebagai yang dinukilnya dari buku Al-Aidul Ilallah, halaman 65, disusun oleh Muhammad Al-Musnid.
2: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
3: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Jangan jadikan uang itu modal kerja. Pekerjaan itu modal utamanya bukan uang, tapi modal utamanya adalah jiwa dan ketulusan kita semua. Allah Subhanahu wa taala apabila melihat satu rencana baik, maka yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah jiwa orang-orang yang terlibat dalam tim itu. Apabila Allah menemukan ketulusan para pekerja-pekerja, Allah menemukan ketulusan anggota-anggota tim, ketulusan ini akan menjadi alasan bagi Allah untuk membantu tim ini sampai selesai. Tugas kita kalau begitu mengawali segalanya karena Allah. Soal akhir Allah yang akan mengakhiri. Allah tidak akan mengakhirinya dengan indah, dengan catatan kita awali dengan penuh ketulusan. Banyak hal yang menurut kita besar, tapi itu kecil bagi yang maha besar. Banyak hal bagi kita mahal, tapi itu sangat murah bagi yang maha kaya. Kalau kita lemah dan kita bersandar kepada yang kuat, percayalah bahwa kelemahan-kelemahan ini semua akan tertutup dengan kekuatan yang maha kuat. Kata Allah, wal akibah, akhir yang indah akan diberikan bagi orang-orang bertakwa.
5: Innal aqibata lil muttaqin.
4: Perang Badar dan Perang Uhud itu satu pelajaran yang sangat mahal bagi umat Islam. Selang waktu antara Perang Badar dengan Perang Uhud hanya sekitar 2 minggu. Kalau kita lihat prajurit Uhud, itu juga prajurit dalam Perang Badar kemarin 2 minggu yang lalu. Kamandan dalam Perang Badar, dia juga yang menjadi kamandan dalam Perang Uhud, yaitu Rasulullah SAW. Tapi endingnya berbeda, hasilnya berbeda. Di Perang Badar, umat Islam menang. Tetapi dalam Perang Uhud, umat Islam kalah. Kenapa kalah? Padahal prajuritnya itu-itu juga, kamandannya itu-itu juga, musuh yang dihadapi itu-itu juga. Tapi kenapa sempat kalah? Jawabannya adalah ketulusan. Sewaktu Perang Badar ini terjadi, semua orang yang berjihad lillah karena Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Tapi ketika mereka memasuki pertempuran yang hanya berjarak 2 minggu saja, yaitu Perang Uhud, ketulusan mereka rusak. Mereka mulai mencari harta dalam peperangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau bersama mereka. Ingat satu hal, kita hanya dituntut agama ini mengawali segalanya karena Allah, dan Allah yang akan mengakhirinya dengan baik.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'ad bin Jabal.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pendengar dan pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa bertemu. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati. Sudah berapa tahun jenengan berislam? Dari lahir. Lahirnya tahun pinten? 72. Yang paling sepuh di sini angkat tangan. Pak Fahmi pinten nggih? 65. Ada yang di atas 65 pinten, Pak? 68. Ada yang di atas 68? Pinten? 75, subhanallah. Ada yang di atas 75? 76. Masya Allah. Ada yang di atasnya lagi? Pinten, Pak? 80. Allahu Akbar. Pinten, Pak? 81. Ini kayak apa namanya? Lelang. Di atas 81 ada? 88. Subhanallah. Masih ada lagi? Ini kayaknya maksimal ini. Kasih hadiah, Pak, ya. Masa judulnya panduan pernikahan? Kayaknya kurang cocok, Pak. Niki mawon, sifat sholat Nabi sana-sana. Oke? Silakan disampaikan. Banyak di antara kita berislam itu sudah puluhan tahun. Kalau jenengan ditanya ibadah, amalan, syariat, ajaran Islam itu banyak apa sedikit? Saya tanya, ibadah, ajaran, syariat, amalan di dalam Islam banyak apa sedikit? Banyak. Banyak atau banyak banget? Banyak banget. Rukun iman, terus rukun apa? Islam. Selain itu ada lagi. Selain rukun iman, rukun Islam, nopo? Rukun nikah. Ya nikah maksudnya, ya. Nikah, amar ma'ruf nahi mungkar, birrul walidain, baca Quran, zikir. Napa malih? Berbuat baik kepada tetangga, ya. Dan masih banyak ibadah-ibadah lain di dalam agama kita. Selama puluhan tahun kita berislam, kira-kira sudah semuanya kita amalkan atau belum? Berapa persen yang sudah? Pinten persen? Bahkan mungkin ada di antara kita yang rukun saja belum dilakukan semuanya. Ustaz, apa yang mungkin, Ustaz? seluruh ajaran Islam ini kita praktekkan. Mungkin apa badan? Jadi wis we oleh Islam urung diamal-amalkan kabeh. Mungkin ajaran Islam itu bukan ajaran yang diawang-awang. Islam itu bukan agama mimpi yang gak bisa dipraktekkan. Tapi Islam adalah merupakan agama yang ajarannya itu realistis. Realistis itu bisa dipraktekkan. Walaupun banyak Ustadz, walaupun banyak, sebanyak apapun ajaran Islam bisa diamalkan semuanya. Hanya saja kita harus tahu mulainya dari mana. Apa? Mulainya dari mana? Jawabannya, semuanya berawal dari hati. Ketika orang akan mengamalkan Islam, yang banyak sekali ada sholat. Sholat saja bukan hanya sholat lima waktu. Ada sholat tahajud, ada sholat apa? Duha, ada sholat witir, ada sholat terawih, ya. Puasa, selain puasa Ramadan, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bid, ya. Ada puasa Arafah, ada puasa Mina, orang mana puasa Mina? Puasa Muharram, Asyura, bulan ini ada puasa apa? Sya'ban. Zakat bukan hanya yang wajib, ada sedekah, santunan kepada fakir miskin, kepada para janda, kepada anak yatim. Seluruh amalan ini bisa kita lakukan ketika kita tahu awalnya dari mana. Awalnya dari hati. Jadi menentukan langkah awal itu sangat penting. Misalnya nih, panjenengan berada di sebuah bangunan 5 lantai. Tingkat 5, jenengan berada di tingkat yang paling dasar alias tingkat pertama. Kemudian jenengan disuruh naik sampai kemana? Lantai 5. Maka langkah yang pertama harus ditentukan, naiknya pakai apa? Pakai lift atau pakai tangga? Langkah yang pertama harus ditentukan. Kemudian setelah kita menentukan langkah yang pertama, naik lift atau naik tangga, kita harus awali dari lantai yang pertama dulu. Ora bisa ujuk-ujuk apa? Lompat ke lantai 5, gak bisa. Jadi mengamalkan ajaran Islam itu memang membutuhkan proses. Dan proses awalnya itu dari hati. Kenapa kok awalnya dari hati? 3 jawabannya. Kenapa kok awalnya dari mana? Hati. Minimal jawabannya ada 3. Kenapa harus diawali dari hati? Berapa jawabannya? 3. Yang pertama, karena apabila hati seseorang baik, maka semua anggota tubuhnya akan baik. Ini jawaban yang pertama. Apa yang pertama? Karena kalau hatinya baik, maka semua anggota tubuhnya akan ikut baik. Dalilnya sangat familiar di telinga kita. Hadis tadi yang dibawakan oleh senior kami di pondok, ya, Ustaz Fahmi. Beliau bukan kakak kelas saya, tapi kakek kelas saya. Jadi beliau itu senior banget di atas saya. Ya, sama-sama satu pondok, tapi gak ketemu karena beliau jauh banget di atas saya. Beliau sekarang yuswa tadi berapa? 65. Saya baru 37. Berarti saya tua banget. Separone dari beliau. Tadi hadis yang beliau bawakan ketika menyampaikan mukaddimah di awal adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasannya di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Ketika segumpal daging ini baik, benar, maka seluruh anggota tubuh akan ikut baik dan benar. Tapi ingat sebaliknya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau satu gumpal daging ini rusak, maka seluruh anggota tubuh akan apa? Rusak. Apakah segumpal daging itu? Ala wahyal qalbu. Biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa kok harus diawali dari hati? Karena kalau hatinya benar, semuanya akan benar. Adanya kata-kata yang kotor keluar dari lisan, itu pasti awalnya hatinya apa? Kotor. Kalau hatinya bersih, maka yang keluar dari lisan juga apa? Bersih. Makanya orang Arab mengatakan, kullu ina'in billadhi fihi yandhuhu. Setiap wadah itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalam isinya. Gelas ini isinya apa? Air putih. Kalau dikeluarkan, keluarnya apa? Air putih. Tapi kalau misalnya gelas ini diisi banyu butek, ketika dikeluarkan, ya keluarnya air yang butek. Itu semuanya berawal dari mana? Dari hati. Maka orang ngomong kasar, orang suka memfitnah, orang suka mencaci maki, itu pasti awalnya dari hati yang kotor. Maka kalau kita pengen yang keluar dari lisan kita yang baik-baik saja, awali dari mana? Hati. Isi hati kita dengan sesuatu yang bersih. Isi hati kita dengan keimanan, sehingga yang keluar dari hati kita adalah sesuatu yang bersih dan keimanan juga. Makanya kita perhatikan para sahabat Nabi SAW, mereka jarang sekali ngerasani. Bandingkan dengan kondisi kita saat ini, nek jagung bareng orang ngerasani, rasane orang marem, seperti masakan yang gak dikasih garam. Rasanya seperti itu. Kenapa? Karena hati kita ini belum bersih. Seandainya hati kita bersih, maka tidak akan keluar dari lisan kita kalimat-kalimat yang menyakitkan saudara kita. Kenapa? Karena hati kita sudah dipenuhi dengan kasih sayang kepada saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalian tidak akan dianggap beriman sampai kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian seperti kalian mencintai kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Tidak akan dianggap beriman sampai kita mencintai saudara kita seperti kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Saya tanya, jenengan seneng apa orang dirasani? Remen apa mboten? Enggak. Kalau kita enggak suka dirasani, maka jangan merasani.
8: Jangan menggunjing, karena kita juga gak suka digitukan. Maka jangan gitukan orang lain. Ketika hati seorang hamba bersih, maka kasih sayangnya kepada sesama muslim akan besar. Makanya para sahabat dahulu, para sahabat Nabi SAW dahulu, ketika mendengar ada orang lain menggunjing temannya, langsung dimarahi sama dia. Gak seperti sebagian dari kita, lihat temannya menggunjing, ya pancen kayak gue kok, malah ditambahi maning. Ya. Kalau para sahabat Nabi SAW langsung, amsik alaika lisanaka, jaga mulutmu. Itu saudara kita. Kenapa? Gak tahan hati ini untuk mendengar saudaranya sendiri dicaci, saudaranya sendiri disakiti, saudaranya sendiri dirasani. Gak kuat hati ini, karena sayangnya hati ini kepada sesama muslim. Ketika hati baik, maka seluruh anggota tubuh akan ikut baik. Korupsi itu sumbernya dari mana? Penyakit hati. Ustaz, bukankah yang korupsi itu apanya? Tangannya. You know what that? Yeah. Sing nampak duit, karo sing. Yeah. Tanda tangan itu tangan apa hati? Tangan. Tapi ketahuilah, tangan itu bergerak karena adanya sesuatu yang rusak di dalam hatinya. Ustaz, apa hubungannya Ustaz antara korupsi dengan hati? Orang korupsi itu karena hatinya tipis rasa takutnya kepada Allah. Yeah. Orang korupsi itu karena tidak takut atau kurang takut kepada Allah. Takutnya kepada siapa? KPK. Nah, orang anak KPK ya aman. Nah, orang anak polisi ya aman. Takutnya bukan kepada Allah. Takutnya kepada manusia. Dan juga orang yang korupsi itu biasanya karena kurang muraqabah. Apa muraqabah? Selalu merasa diawas. Merasa diawasi tempatnya di dalam hati. Ketika hatinya tipis muraqabahnya, akhirnya dia terdorong untuk korupsi. Orang korupsi itu karena serakah. Serakah itu tempatnya di mana? Hati. Wis diwe gaji 20 juta, kurang. Sudah dikasih fasilitas mobil oleh kantor, masih kurang saja. Semuanya berawal dari hati, karena hatinya tidak memiliki sifat qanaah. Apa qanaah? Nerimo ing pandum. Apa nerimo ing pandum? Menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita qanaah ini dalam sabda beliau, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa di antara kalian yang hari itu merasa aman di rumahnya. Pertama apa? Aman di rumahnya. Ora wedi, ora dioyok-oyok KPK atau debt collector. Merasa apa? Aman. Tinggal di mana? Di rumahnya sendiri. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, awa'e sehat wal afiat. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, punya makanan untuk hari itu. Berapa? Tiga. Yang pertama, aman. Dua, sehat. Tiga, punya makan untuk berapa bulan? Untuk hari itu. Apa kata Nabi? Faka'anna mahizat lahud dunia. Orang yang seperti ini seakan-akan
7: sudah punya dunia seisi. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Dunia itu yang dicari ya cuma tiga. Aman, sehat, bisa makan. Itu yang dicari. Apa manfaatnya duitnya banyak tapi habis buat berobat? Apa manfaatnya punya makanan banyak sekali, akan tetapi selalu dikejar-kejar oleh KPK? Keamanan di dalam jiwa, kemudian bisa makan hari itu, dan juga tubuh sehat, itulah yang kita cari. Nah, orang-orang yang korupsi tadi gak cukup dengan tiga hal ini. Gak cukup punya makanan satu hari, dia pengen bisa buat makan berapa turunan? 7 turunan. Oh, 17 malah. 17 turunan. Na'udzubillahi min. Jadi, kenapa kok harus diawali dari hati? Yang pertama apa? Karena ketika hati baik, yang lainnya akan ikut baik. Yang kedua, ketika hati baik, hidup akan terasa nyaman. Apa? Ketika hati baik, hidup terasa nyaman. Salah satu masalah hidup yang paling membuat orang di dunia ini pusing, masalah apa? Hutang. Bukan. Enggak semuanya punya hutang di sini. Semuanya kita alami, masalah apa? Apa? Apa? Bukan. Ekonomi alias rezeki. Apa? Salah satu masalah hidup yang bikin orang pusing itu adalah memikirkan masalah apa? Rezeki. Makanya rezeki atau lapangan pencaharian atau pekerjaan ini kan laris banget kalau buat dagangan apa? Dagangan kampanye. Gino mboten, semuanya janji. Pokoknya saya jadi tidak ada kemiskinan di negeri ini. Semuanya kan seperti itu. Karena orang itu pikirannya rezeki, rezeki, rezeki. Dan bahkan tidak sedikit orang yang stres gara-gara mikirkan rezeki. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, ada orang yang bunuh diri gara-gara napa? Rezeki. Kalau orang hatinya baik, kalau orang hatinya bersih, kalau orang hatinya diisi dengan keimanan, dia tidak akan sampai stres apalagi bunuh diri cuma gara-gara mikirkan apa? Rezeki. Kok bisa Ustaz? Iya, karena orang yang beriman di dalam hatinya yakin betul bahwa rezeki saya ini sudah dijamin oleh siapa? Allah. Yakin apa mboten? Yakin apa mboten? Pinten persen? 100%? Masya Allah. Di dalam Al-Quran, surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala ngendiko, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini melainkan sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Semua makhluk, yang paling besar sampai yang paling kecil. Yang paling besar nopo? Ikan paus kali gajah besar mana? Ikan paus. Ikan paus, gajah, apalagi? Sing gede-gede kok. Kuda Nil. Kuda Daniel. Ya. Padahal ku Daniel itu ya cuma mangap gitu ya.
8: Dikasih sudah dijamin rezekinya sama Allah. Dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil.
7: Semut. Nyamuk. Tengu. Tengu niku ditanggung apa mboten rezekine?
8: Ditanggung sama Allah. Semuanya ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tengu saja ditanggung rezekinya sama Allah, padahal tengu itu enggak punya ijazah. Kagungan apa mboten? Mboten. Ijazah napa? TKB orang duwe. Masa kita manusia yang punya ijazah SMP, SMA, bahkan S1, S2, S3, bingung mikirkan rizki, subhanallah. Cicak yang ada di dinding gak pernah protes sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditakdirkan oleh Allah, makanannya adalah sesuatu yang bisa terbang. Cicak bisa terbang tidak? Tidak. Makanannya bisa? Gak pernah cicak protes sama Allah. Ya Allah, apakah ini salah desain? Kenapa kok makananku bisa terbang sedangkan aku gak bisa terbang? Secara perhitungan logis, ya, perhitungan matematis, kalau kita menciptakan makhluk kan seharusnya justru cicak ini yang bisa terbang, nyamuk ya gak bisa terbang. Supaya apa? Supaya gampang nyari makanannya. Akan tetapi cicak gak pernah protes dan gak pernah kita temukan cicak bunuh diri. Gara-gara apa? Gara-gara bingung rizki. Subhanallah. Orang yang faham ini, hatinya yakin dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
7: maka dia akan menghadapi hidup ini dengan nyaman. Dia akan menghadapi hidup ini dengan tenang. Karena dia yakin betul di dalam hatinya bahwa rizki saya sudah ditanggung sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum saya lahir ke muka bumi ini, sudah ditentukan rizki yang akan aku dapatkan sekian. Dan kita tidak akan mati kecuali setelah rizki yang ditetapkan oleh Allah itu kita dapatkan semuanya. Tapi bukan berarti enggak berusaha. Rizkinya harus ditampung. Terus apa? Guru benar. Sing melasi ya ibu deh. Pak, mode. Harus ditanggung. Bukan seperti itu maksudnya. Akan tetapi kita ini tetap disuruh berusaha. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, wa ajmilu fit talab, bekerjalah dengan baik, bekerjalah yang proporsional, bekerjalah yang benar. Ini perintah dari Nabi SAW. Bekerja yang benar itu seperti apa? Kita akan dengarkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bekerja yang proporsional itu seperti apa. Bekerja yang proporsional itu ya waktunya kerja, kerja. Waktunya istirahat, istirahat. Waktunya bercengkrama dengan anak dan istri, gunakan waktu itu untuk bercengkrama dengan anak dan istri. Itu namanya proporsional. Ada sebagian orang waktu ne kerja kerja, waktu ne ngaso kerja, ya. Waktunya untuk anak dan istri buat anak dan istri, buat kerja juga. Gak cukup hanya sekedar masuk jam 7, pulang jam 4, dia ngelembur sampai jam 9 malam.
8: Setiap hari seperti hari Ahad masih kerja juga. Yang seharusnya waktu buat keluarga dia gunakan untuk bekerja. Apakah seperti ini proporsional dalam bekerja? Bukan. Maka Nabi SAW ngasih contoh proporsional di dalam bekerja dengan seekor burung. Jadi Nabi SAW mengajak kita untuk melihat perilaku apa? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau tawakal kalian benar. Tawakal itu tempatnya di mana? Lagi-lagi masalah hati. Kalau kalian tawakalnya kepada Allah benar, la ruziqtum kama yursaqut thoyr. Niscaya kalian akan dikasih rizki oleh Allah seperti seekor burung dikasih rizki. Jadi Nabi SAW mengumpamakan tawakal dan mencari rizki dengan seekor apa? Burung. Perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh burung. Tagdu khimasan. Dalam keadaan perut kosong, dia keluar dari sarangnya kapan? Pagi. Mulane wong tuane dewek mien, orang tua kita dahulu ketika melihat anaknya tidur di pagi hari, apa katanya? Rezekine bok ditotol ayam. Itu adalah filosofi nasihat dari orang tua kita. Pagi-pagi itu bukan waktu untuk tidur. Pagi-pagi waktunya untuk bekerja. Nabi SAW dari dulu sudah mengumpamakan bukan dengan ayam tapi dengan burung. Burung keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong di pagi hari. Kapan pulangnya? Sore. Orang anak burung itu lembur. Wataruhu bitonan. Sore hari pulang dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Langgong esuk ke priwe. Golek maning. Ora disimpen nang kulkas ora. Coba jenengan pernah lihat burung sanggup plastik? Padahal perhatikan, makanannya burung itu biasanya ngambilnya di mana? Di sawah. Iya kan? Di sawah. Sawah itu kan luas. Kenapa burung enggak berpikir untuk ngambil apa? Bawa plastik, bawa karung gitu ya. Ya lumayan gua persiapan ngesuk, jadi ngesuk rasa pahal gitu ya. Pernah? Enggak. Dan yang dilakukan oleh burung itu simple. Keluar, bekerja, nemu, kenyang, bawa sedikit buat siapa? Buat anak-anaknya. Sisi. Burung itu hidupnya nyaman. Burung hidupnya tenang, damai. Karena tawakalnya kepada Allah tinggi. Makanya orang yang ingin hidupnya tenang, mulai dari hati. Hatinya dikuatkan tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya hidupnya akan tenang. Sudah berapa ini? Dua, kita ulangi. Kenapa harus mulai dari hati? Yang pertama apa? Kalau hatinya baik, semuanya akan ikut baik. Yang kedua, hati yang baik akan membuat hidup terasa nyaman. Yang ketiga, kenapa kita harus mulai dari hati? Karena surga Allah diraih dengan hati yang bersih. Apa? Surga Allah diraih dengan apa? Hati yang bersih. Kalau enggak percaya, baca surat Asy-Syu'ara. Surat apa? Asy-Syu'ara. Ayat 88 sampai 89. Ayat pinten?
7: 88 sampai 89.
8: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari kiamat nanti yang namanya harta dan anak tidak bermanfaat. Orang anak gunane duit karo anak. Kecuali siapa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali bagi orang-orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan hatinya bersih, hatinya suci, hatinya selamat dari kotoran-kotoran, itulah yang akan mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Hati yang bersih itu hati yang bagaimana? Hati yang bersih yang bagaimana? Yang tidak kotor. Kotoran hati itu apa? Kotoran hati sing paling parah napa? Syirik. Napa? Syirik. Itu kotoran sing paling kotor. Tidak ada kotoran yang lebih kotor daripada kotoran apa? Syirik. Kemudian selain syirik, kotoran hati adalah kemunafikan. Antara yang diomongkan dengan apa yang ada di dalam hatinya, boten pas, boten klop. Kotoran berikutnya di antara kotoran-kotoran yang harus kita bersihkan di dalam hati adalah penyakit-penyakit hati, sombong, iri, dengki, hasad, pelit, medit, kikir. Semuanya ini kalau kita ingin masuk surga harus kita bersihkan dari hati kita. Dan ketika penyakit-penyakit hati itu bersih, maka amalan-amalan yang lainnya di dalam Islam akan terasa ringan untuk kita kerjakan. Termasuk baca Al-Qur'an. Jenengan kalau baca Al-Qur'an biasanya betah pinten jam? Keliru Ustaz pertanyaannya. Betah pinten menit? Kata seorang sahabat Nabi SAW, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas untuk membaca Al-Qur'an. Selalu apa? Mamingan. Berarti kalau kita baru baca Al-Quran 1-2 halaman, wis apa? Wis ongap amut. Kuwi berarti atine urung bersih. Buktinya apa? Buktinya maca Quran, pinten halaman Quran niku? Tergantung Quran nopo. Ada yang 16, ada yang 24, ada yang 32. Dari halaman pertama sampai akhir bisa rampung. Apa mani nek nengarep TV? Nek nengarep TV, masya Allah orang ngantuk blas. Nek ngaji, teklah tekluk. Bonten apa bonten niki? Ya, mudah-mudahan yang ngantuk ngerasa. Kalau gak ngerasa, udah nyong iki. Padahal ngantuk. Ini yang ketiga. Hati yang bersih akan mengantarkan kemana? Surga. Berapa berarti alasannya tadi? Tiga. Kita ulangi yang pertama apa? Apabila hati baik, maka seluruh anggota tubuh akan ikut baik. Yang kedua, ketika hati baik, hidup akan terasa nyaman. Yang ketiga, surganya Allah itu diraih dengan hati yang bersih, yang baik. Ustaz, carane ben atine apik pripun? Ini intinya. Ini pembahasan kita. Supaya kita mencapai hati yang bersih, hati yang baik, hati yang iman, hati yang takwa, caranya bagaimana Ustaz? Aku kayaknya wis perak pacu lagi Ustaz. Saya pengen Ustaz caranya ini yang praktis Ustaz. Sehingga saya bisa segera mendapatkan hati yang bersih sebelum saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3B. 3 apa? B. B yang pertama adalah belajar. Apa? Belajar. B yang kedua adalah berlatih. Apa? Berlatih. Dan B yang ketiga adalah berdoa. Ini perlu saya berlatih berapa? Berapa B? Tiga. Yang pertama apa? Belajar. Yang kedua? Berlatih. Yang ketiga? Berdoa. Yang pertama belajar. Belajar niku maksudnya sinau. Sinau nopo mempelajari apa-apa saja yang harus diyakini oleh hati. Dan apa saja penyakit yang harus kita bersihkan dari hati kita. Itu namanya belajar. Belajar niku ngaji seperti sekarang ini. Dan tidak ada istilah terlambat untuk apa? Belajar dan ngaji. Banyong wis tua, Ustaz wis pensiun. Justru wis pensiun. Apalagi yang mau dicari? Ada sebagian orang, kalau sudah pensiun itu kerjaannya cuma ngitung mobil yang lewat di depan rumahnya. Sambil duduk di atas kursi nopo? Oh ya. Ana mobil lewat siji. Oh iya apa Pak? Dapat apa seperti itu? Ya. Mari kita isi hari-hari kita dengan belajar. Kita pelajari bagaimana kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, yang harus kita yakini di dalam hati kita. Dan yang pertama kali harus kita yakini di dalam hati kita adalah rukun iman yang berapa? Yang 6. Apa rukun iman yang keenam? Apa rukun iman yang 6? Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir, qadha dan qadar. Alhamdulillah Ustaz, kawit SD yang wis ngerti. Masalahnya itu bukan sekedar hafal, tapi bagaimana iman itu masuk ke dalam hati kita. Karena iman itulah keyakinan. Keyakinan itu tempatnya tempundi di dalam hati. Meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala, keberadaannya, rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Meyakini tentang malaikat Allah, bahwasanya malaikat ini senantiasa mengawasi kita, mencatat setiap apa yang kita kerjakan, sekecil apapun, sehingga nanti pada hari kiamat orang-orang yang banyak berbuat dosa, mereka terbelalak melihat buku catatan amalannya yang ada di hadapan dia. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku macam apa ini? Semuanya ditulis, yang kecil, yang besar, ada semuanya lengkap di sini. Maka ketika dia yakin bahwasannya malaikat senantiasa menyertai dia, rakib dan siapa? Dan atid. Maka dia akan berhati-hati dalam bertutur, berkata, berbuat. Karena dia tahu persis bahwa setiap yang dia kerjakan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan para malaikatnya dan nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini baru iman kepada malaikat. Belum iman kepada rasul. Belum iman kepada hari akhir. Yakin bahwasanya setelah kehidupan ini masih ada kehidupan lain yang akan menunggu kita, yaitu kehidupan pertama kali di alam kubur. Setelah alam kubur kemudian kita masuk ke dalam surga atau neraka. Ini akan menumbuhkan rasa takut di dalam hati kita. Makanya Nabi kita SAW sering sekali memotivasi amalan dengan mengingatkan iman kepada Allah dan hari akhir.

Kenapa kok rukun iman? Innama ya'muru masajidallah. Yang memakmurkan masjid siapa? Man amana billahi. Yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir. Dari rukun iman pertama langsung kelima. Kenapa? Karena keimanan kita di dalam hati tentang adanya hari kiamat, itulah salah satu yang memotivasi kita untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillah Ustaz, dong kamu bangun masjid. Bangun dong. Dan itulah yang terjadi di kampung-kampung. Masya Allah, kalau suruh bangun apa? Masjid nyong semene. Nyong gendenge nyong pasire nyong kusene nyong keramike orang asing nyong sing salat. Yang ada adalah bangun bangun bangun bangun bangun berdiri terus sama sepi. Mereka yang percaya dengan Allah dan hari akhir, itu yang memakmurkan masjid. Jadi keimanan di dalam hati kepada rukun iman yang enam ini, yang terakhir apa tadi? Al-iman dengan qada dan qadar. Beriman dengan takdir, bukan hanya sekedar, oh hafal qada qadar. Bedanya antara qada dengan qadar apa? Akan tetapi konsekuensinya apa? Kalau orang sudah beriman dengan takdir, terus bagaimana di dalam kehidupannya? Ada konsekuensi yang harus kita tunaikan dari keimanan kita kepada takdir. Salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ubadah. Sinten namine? Ubadah. Beliau pernah menasehati anaknya. Lihat nasihat sahabat kepada putra-putrinya. Yang dipikirkan oleh sahabat itu bukan le. Konek wis gede kerjane apa? Bukan hanya itu. Tapi yang diperhatikan oleh para sahabat kepada anak-anaknya, lihat baik-baik. Ya bunayya. Apa artinya ya bunayya? Le. Ya, le. Wahai anakku. Ya bunayya, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil imani hatta. Wahai anakku, kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman. Kamu tidak akan merasakan manisnya iman. Kamu tidak akan merasakan indahnya iman sampai ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyakhthik wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibak. Kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman wahai anakku sampai engkau betul-betul meyakini di dalam hatimu bahwa apa yang telah Allah takdirkan menimpamu pasti akan menimpamu. Dan apa yang Allah takdirkan tidak menimpamu, tidak akan menimpamu. Itu namanya takdir. Jadi kita yakin bahwa apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah, pasti akan kita dapatkan. Hari ini rezeki kita dapatnya 50 ribu. Mbok arep dihalangi oleh siapapun, ya pasti akan dapat berapa? 50 ribu. Dan kalau memang hari ini kita gak dapat rezeki kecuali 20 ribu, sekuat apapun yang kita lakukan, ya tetap dapatnya cuma berapa? 20 ribu. Makanya jenengan kalau punya toko, toko kelontong, laris sepol. Tahu-tahu tetangga di depan buka apa? Toko kelontong juga. Senang apa buatan jenengan? Cucu, senang apa buatan? Buat. Apa alasannya? Saingan, murangi pemasukan, gepak, rezekine wis ana dewek-dewek. Rezeki itu sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah supermarket besar di Saudi. Supermarket itu terkenal dengan nama Bin Dawud. Apa? Bin Dawud yang pernah umroh haji itu melihat supermarket namanya Bin Dawud. Salah satu cabangnya kalau nggak salah di Mekah ramai sekali. Pada suatu hari

0: Pada suatu hari, bin Dawud ini melihat di seberang jalan ada supermarket baru bikin gede. Nyaingi apa? Manajernya, ya. Manajernya bin Dawud cabang ini kemudian pergi kepada pemiliknya. Kepada apa pemilik itu? Komisarisnya atau apanya lah, pemegang sahamnya atau ownernya, terserah lah. Pokoknya pemiliknya bin Dawud. Datang dalam keadaan mengeluh. Aduh gimana nih bos, kita ini ada saingan baru. Saingan apa? Ini kita ada supermarket, kita sudah rame-rame itu ada supermarket baru. Gimana nih bos? Bukannya bosnya ini kemudian mendukung dia, tapi marah. Kamu kenapa sih? Kenapa kamu cemburu? Kenapa kamu gak terima? Rezeki kita itu sudah ditanggung semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kamu utus karyawan pergi ke sana. Kepada toko itu yang baru nata-nata, coba tawarkan apa bantuan yang bisa diberikan. Mereka butuh apa yang bisa kita bantu. Bantu mereka. Bingung dia. Si pola pikirnya kepriwe. Ini manajernya itu manajer yang apa, bisnis medit. Jadi pikirnya kok bisnis gitu loh. Orang mikir berkah apa orang berkah gitu loh. Sudah sekarang kamu pergi ke sana. Tanya kepada manajer sana, butuh bantuan apa kita akan bantu. Mungkin butuh bantuan ini, butuh bantuan itu, kita akan bantu. Dan subhanallah, begitu dibantu, kini maju, karena maju. Sama-sama apa? Contoh yang kedua. Pabrik ayam. Pabrik apa? Bukan bikin ayam. Peternakan ayam maksudnya. Yeah. Di Saudi itu ada peternakan ayam besar sekali. Saya lupa namanya apa, fakih atau apa gitu. Dia ini adalah pabrik ayam terbesar atau terbesar nomor 2 se-Saudi. Suatu dia punya saingan pabrik ayam yang lainnya yang saya lupa omsetnya lebih besar atau lebih kecil nomor 2. Yang satunya nomor 1, yang satunya nomor 2. Suatu saat saingan bisnisnya ini terlilit utang. Dan utangnya ini besar sekali. Kalau perhitungan bisnis, bisnis murni, mendingan apa? Kesempatan, tuku baik ya. Supaya gabung sama kita, dia akan hapus dari peredaran. Kita menjadi satu-satunya apa? Pabrik ayam terbesar. Enggak. Didatangi orangnya yang punya ini, kamu punya utang? Iya. Butuh berapa untuk bayar? Saya butuh sekian, sudah nih. Kamu saya utangi, bayarnya terserah kapan kamu. Itu loh bisnis yang beretika. Itu diawali dari keyakinan di dalam hati bahwa rezeki kita sudah ditanggung semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah justru sebaliknya, ketika toko ada teman kita, tetangga kita buka toko baru, langsung kita misuh-misuh pergi ke dukun. Gimana caranya supaya toko tetangga ini apa? Bangkrut. Kemudian sabun dina doa, ya Allah muka-muka bangkrut. Dia lupa atau belum tahu kalau kita mendoakan saudara kita, malaikat akan mengatakan apa? Amin walaka bimitslin, qoya pada. Coba kalau misalnya kita doakan bangkrut, muka-muka bangkrut, malaikat amin pada. Akhirnya bangkrut kabeh. Terus bagaimana seharusnya? Muka-muka laris. Terus malaikat amin pada. Akhirnya laris semuanya. Itulah seharusnya yang kita lakukan. Dan ini tidak akan terjadi kecuali kalau kita punya ilmu bahwa rukun iman yang keenam, yaitu iman dengan takdir, itu akan menghasilkan perasaan-perasaan yang tadi saya sebutkan. Maka yang pertama kali kalau orang ingin memperbaiki hati apa? Belajar. Belajar apa? Apa kewajiban hati, rukun iman? Bicara rukun iman ini kita panjang banget. Ini adalah yang pertama apa tadi? Belajar. Yang kedua apa? Berlatih. Setelah belajar harus dilatih. Nek belajar berarti golet ilmu. Nek wis oli ilmu berarti diamalkan. Nah, mengamalkan ilmu itulah butuh latihan. Butuh perjuangan. Jangan dipikir manusia itu hatinya bisa ikhlas ujuk-ujuk langsung apa? Ikhlas enggak. Ikhlas itu butuh perjuangan. Makanya seorang ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Siapa namanya? Sufyan Ats-Tsauri. Beliau pernah berkata, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit dibandingkan niat." Ini paling angel niku ngatur nopo? Niat. Karena niat itu bola. Sekarang ikhlas, nanti gak ikhlas. Nanti ikhlas, besoknya lagi gak ikhlas lagi. Niat itu bolak-balik. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, paling sulit aku hadapi itu memperbaiki niat. Itu sulitnya luar biasa. Terus bagaimana Ustaz latihannya? Salah satu latihan ikhlas adalah usahakan beramal itu dirahasiakan. Dirahasiakan itu maksudnya nopo? Ora usah di pamer-pamerakan. Contoh misalnya infak. Infak ya udah, enggak usah dipublikasikan. Jadi enggak usah, ini saya infak ya atas nama hamba Allah, tapi nanti tolong didoakan di masjid. Ini ada infak buat masjid 1 juta rupiah atas nama hamba Allah, mohon doanya untuk keluarga Pak Anu dan Pak Anu kepriwe sih? Wis hamba Allah sih ditambahi dalam kurung Pak Anu. Hamba Allah yang wis hamba Allah baik gitu loh. Ustaz emang enggak boleh Ustaz? Boleh. Menampakkan amalan, memperlihatkan amalan itu boleh. Akan tetapi jaga keikhlasan itu apa? Sulit. Makanya salah satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah nanti di padang mahsyar siapa? Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya gak tahu. Priwe nyejel gue. Tapi gak nih sabar sedekah, tangannya kutu kayak gini. Terus ini yang maju. Bukan. Ini adalah semacam kinayah, perumpamaan tentang apa? Tentang berusaha merahasiakan semaksimal mungkin. Makanya saya sampaikan dalam sebuah pengajian, kalau jenengan masuk ke masjid pertama kali, muadzinnya belum datang, imamnya belum datang, kok di masjid melihat kotak alhamdulillah, langsung masuk ke kantong yang dikeluarkan yang warnanya apa? Merah. Mumpung belum ada orang. Wah, kebenaran kan orang nabung lutik mangatus ya. Mumpung gak ada apa? Orang. Mumpung gak ada orang, infak yang besar. Ya Allah, bismillah jadi lillahi ta'ala itu bukan ngomong kepada orang. Aku temenan kayak lillahi ta'ala, ikhlas temenan, ikhlas ngomong-ngomong. Yang lebih parah ada orang ikhlas berbuat maksiat ikhlas. Contohnya apa? Nyuap. Apa? Nyuap. Nyokok. Karena ingin mendapatkan proyek apa gitu supaya menang tender nyokok. Ikhlas apa orang? Ikhlas temenan. Nyuap ikhlas. Masa berbuat maksiat ikhlas? Gak ada berbuat maksiat ikhlas. Ya. Jadi ketika seorang hamba dia itu infak, rahasiakan, usahakan rahasiakan. Dan golongan yang lainnya, salah satu di antara 7 golongan itu adalah apa? Warajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainahu. Golongan yang ketujuh, adalah orang yang ingat zikir kepada Allah sendirian, kemudian dia bisa meneteskan air mata. Zikire teng pundi? Sendirian. Nek nang ngarep TV, nek di syuting, nek akeh apa? Kancane gampang nangis. Ya, kancane nangis melu apa? Nangis. Nek perlu malah jogot aqua diteles-telesi. Ben keton nang ndi? Nang TV bar nangis. Yang sulit itu nangis ketika apa? Sendirian. Pernah jenengan nangis ketika sendirian? Kenapa? Mikir akan apa? Utang. Bukan itu. Rajulun dzakarallaha. Mengingat Allah. Ingat dosa-dosa. Ingat neraka. Kemudian dia nangis kepada Allah. Tanpa dilihat sama siapa-siapa. Bahkan sampai istrinya pun tidak tahu. Makanya para ulama kita dahulu, banyak di antara mereka, atau salah satu di antara mereka, istrinya itu tidak tahu kalau setiap malam suaminya ini tahajud. Jadi begitu istrinya sudah pulas, dia bangun. Sholat, begitu istrinya mau bangun, dia taunya istrinya, oh bojoku iki turu bae. Padahal sampai kepada orang terdekatnya dia sembunyikan. Latihan jaga hati. Jadi enggak perlu tahajud terus posting. Pasang status. Alangkah nikmatnya tahajud malam ini.
1: Iya.
0: Update status. Umroh yang lainnya pada doa, sibuk cepret selfie di depan Ka'bah. Lalu gimana caranya ya supaya kelihatan lagi khusyuk? Itu dulu ngaptek dong di situ. Cepret pasang status. Buat apa? Usahakan amalan itu kalau tidak ada niatnya, tidak ikhlas, percuma. Semuanya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal, mereka itu bukan hanya terancam masuk ke neraka, tapi mereka juga terancam pertama kali masuk neraka. Bukan hanya terancam neraka, tapi terancam pertama kali masuk neraka. Siapa sih yang pertama kali masuk neraka? 3 orang. Siapa? Orang yang rajin infak, orang yang rajin ngaji dan ngisi pengajian. Duh, gitu break. Dan yang ketiga, orang yang jihad. Orang yang jihad. Itu 3 orang yang pertama masuk neraka. Semuanya penyakitnya sama. Orang ikhlas. Yang infak dia enggak ikhlas karena pengen dikatakan dermawan. Kemudian orang yang ngaji, orang yang ngisi pengajian enggak ikhlas karena ngaji supaya dikatakan qori, terkenal, suaranya bagus, yang ngisi pengajian supaya dikatakan ulama, supaya dikatakan ustadz kondang, supaya dikatakan ini dan itu. Sedangkan yang jihad supaya dikatakan pemberani. Itu kan penyakitnya sama, enggak ikhlas. Jadi yang kedua setelah belajar apa? Berlatih. Termasuk membersihkan penyakit hati itu harus latihan. Sombong. Sombong itu harus dikikis. Jangan malah disiram. Ada sebagian orang Ketika kecil sombong, ketika besar sombong banget. Ketika tua sombongnya pol. Itu penyakit itu harusnya dikikis. Sekarang sombong, besok mandan. Besoknya enggak. Itu namanya mengkikis penyakit sombong. Iri dan dengki juga sama. Cara mengkikisnya bagaimana Ustaz? Pikirkan apa sih manfaatnya iri? Manfaatnya dengki apa? Apa kalau jenengan iri terus tambah sugih? Kalau jenengan iri apa tambah ganteng, tambah ayu? Kan tidak. Apa manfaatnya? Jadi penyakit-penyakit ini harus kita lawan. Karena itu semuanya bersumber dari nafsu. Dan nafsu itu tidak boleh kita ikuti. Harus kita lawan. Makanya seorang penyair Arab mengatakan, An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti bayi. Intuh milhu syabba ala hubir radai. Kalau bayi dibiarkan tetek, dibiarkan nenen, dibiarkan minum ASI, tidak segera disapih, sampai kapan? Sampai tua. Sampai tua. Kalau enggak segera disapih. Tapi intaftimhu yang fatimu. Tapi kalau bayi itu disapih, maka akan berhenti. Walaupun rewel dulu. Nafsu itu ketika dilawan, dia akan rewel. Ya, misal ada cewek cakep lewat, nafsunya kan kesempatan, apaan mani, ayu-ayu kok, maneman. Itu kan apa? Nafsu. Ketika kita lawan, apakah nafsu itu akan berhenti? Enggak, dia akan terus. Sekino blok mas. Tapi ketika kita lawan, walaupun dia terus melawan juga dengan izin Allah, seperti bayi yang disapih, rewelnya enggak lama. Lama-lama bayi tersebut akan nurut. Tapi kalau kita turuti sampai tua, kita akan menjadi budaknya nafsu. Sudah berapa ini? 2. Belajar, berlatih. Nah, tinggal yang ketiga, apa? Berdoa. Kenapa Ustaz berdoa? Karena manusia ini adalah makhluk yang lemah. Kita ini lemah. Lemah segala-galanya. Lemah imannya, lemah fisiknya, lemah akalnya. Maka kita butuh bantuan Zat yang maha kuat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sering sekali kita temukan doa-doanya Rasul SAW itu masalah hati. Contoh doa yang salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi. Ya muqallibal qulub. Apa artinya ya muqallibal qulub? Wahai yang membolak-balikkan hati. Kelanjutannya, sabbit qalbi ala dinika. Jadikan hatiku istiqomah. Tetap di atas agama. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Ini doa sering dibaca oleh Nabi. Saya tanya, hatinya Rasul SAW dengan hatinya kita bersih siapa? Orangnya bandingan. Rasulullah SAW itu adalah hati beliau, hati yang paling bersih dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi. Itu pun ketika beliau kecil sempat dioperasi oleh siapa? Malaikat Jibril untuk dibersihkan hatinya dengan air zam-zam. Dengan bejana yang terbuat dari emas. Kemudian dikembalikan lagi oleh Malaikat Jibril ke dalam hati, ke dalam jantungnya atau ke dalam dadanya Nabi kita Muhammad SAW. Seperti itu Nabi kita SAW bersih hatinya. Sebersih itu hati Nabi kita Muhammad SAW masih sering membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hari ini yang sudah baca doa tadi siapa? Jangan barusan. Barusan semuanya tadi baca. Harusnya tidak ada satu hari pun yang terlewat di dalam kehidupan kita melainkan kita baca doa ini. Nabi SAW sedemikian bersih hatinya, sedemikian tinggi imannya, beliau membaca doa ini dan sering sekali membaca doa ini. Ada juga doa yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi SAW, minta perlindungan kepada Allah dari kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Apa artinya? Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan hati. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, nyatakan Sahih Syekh Al-Albani. Jadi Nabi SAW mohon perlindungan, ya Allah, bersihkan hatiku dari penyakit riya, dari penyakit sombong, dari penyakit iri, dari penyakit hasad, dari penyakit pelit. Seluruh penyakit-penyakit hati ini, ya Allah, bersihkan hatiku. Itu doa yang diucapkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi. Kenapa mulai dari hati? Satu, hati baik maka seluruh anggota tubuh akan baik. Yang kedua, hati baik maka hidup akan nyaman. Yang ketiga, surga Allah untuk orang yang hatinya bersih. Bagaimana supaya kita bisa mencapai hati yang baik dan bersih? Satu, belajar. Dua, berlatih. Yang ketiga, berdoa. Terakhir, ketika kita katakan paling penting hati, bukan berarti kita tidak memperhatikan jasad. Hati itu kan batin. Bukan berarti kita melupakan lahir. Ada sebuah orang mengatakan, Mbak, ini orang kudungan, Mbak, sing penting hatinya bersih. Sing penting hatinya resik. Orang kudungan, ini orang apa-apa, sing penting kan hatinya resik. Daripada kudungan tapi hatinya kotor. Wonten kata seniku, Bu? Kata. Seniku leres nama batin? Betul. Karena kalau hatinya bersih, seperti yang kita katakan tadi, anggota tubuhnya semuanya akan apa? Akan bersih, akan nurut. Orang kakek protes, disuruh pakai jilbab, sami'na. Kan kadang-kadang kakek protes, nopo jilbab, jadi alasannya nopo sumuk, terus nopo mali, rambutnya rontok, akeh tombene, gue nurak ramas gue akeh tombene. Terus apalagi kurang gaul, kuno, jangan. Hati yang bersih itu akan membuahkan praktek yang ada di luar. Ustaz, kalau hati, apakah kita berarti kalau harus menjaga kebersihan hati kita nggak memperhatikan luar? Kita perhatikan itu. Makanya ketika seorang pakai pakaian yang bagus, kemudian pakai sandal yang bagus, itu tidak masalah. Nabi SAW ketika berbicara tentang sombong, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu. Sebesar debu. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbu hasan wa na'luhu hasanah. Bagaimana wahai Rasul kalau misalnya ada di antara kami yang senang pakai baju bagus, pakai sandal bagus, boleh atau tidak? Apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Tidak apa-apa. Yang penting jangan menyebabkan, meremehkan orang. Ini penutup yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Masih tersisa sekitar setengah jam. Monggo kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan. Iya. Iya. Nggih. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Teguh. Jadi pertanyaannya bagaimana dengan seorang wanita yang dikatakan suruh pakai jilbab, malah jawabannya kayak yang tadi, bahkan sampai mengatakanlah daripada pakai jilbab ternyata senangnya pelirak, pelirik. Ya. Itu orang pakai jilbab pelirak-pelirik. Ya. Kalau ada artis di mana? Di televisi, ya, yang ganteng dikit sudah langsung dipelototi terus. Itu jawabnya bagaimana? Kita katakan, apa yang dilakukan oleh wanita berjilbab yang pelirak-pelirik itu salah. Jadi yang kita minta dari anak kita, dari wanita muslimah itu, supaya pakai jilbab dan juga menundukkan pandangan mata. Jadi jangan ditiru, yang salah itu jangan ditiru. Sekarang kan kenyataannya yang salah itu dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban agama. Wah, ngapain pakai jilbab? Itu ada pakai jilbab tapi suka lisannya pedes. Loh, yang kita minta itu jenengan pakai jilbab dan jaga lisan. Ya. Gak usah ditiru, yang judes itu gak usah ditiru. Ya. Pakai jilbab, jaga lisan. Jadi ketika ada seorang mengamalkan sesuatu yang benar tapi perilakunya ada yang enggak benar, tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan sesuatu yang benar dengan alasan orang tersebut masih melakukan hal yang tidak benar. Itu kira-kira jawabannya seperti itu. Jadi sama-sama. Ustaz mau tanya, ada seorang mengisi pengajian dan orang itu mengatakan bahwa orang yang sholat keningnya hitam, sujudnya belum benar. Apakah itu ada dalilnya? Tahunya dari mana kalau sujudnya enggak benar? Ya. Pertama, kening hitam itu enggak bisa dibikin-bikin. Dan tidak harus orang itu keningnya hitam. Kalau aslinya putih, masa Arab di siapakah kan dibentus-bentusakan, ya. Jadi kalau ada orang keningnya hitam, ya enggak apa-apa, wong dia mungkin memang seperti itu dari sononya. Kenapa kok kemudian menjustis, ya, menghukumi ki sujudnya urung benar? Apakah Anda pernah lihat bagaimana sujudnya dia? Maka enggak benar. Ungkapan seperti ini enggak baik. Ya, ungkapan orang yang keningnya hitam sujudnya belum benar. Ini enggak benar. Ungkapan seperti ini enggak baik. Ya. Lebih baik kita introspeksi diri saja. Yang keningnya hitam karena banyak sujud, alhamdulillah. Yang keningnya enggak hitam-hitam walaupun banyak sujud, enggak usah dibentur-benturkan supaya keningnya jadi apa? Hitam. Sudah biasa saja. Salat terus. Bagaimana dengan ayat simahum fi wujuhihim min atharis sujud? Tanda orang beriman itu di wajahnya ada bekas sujud. Itu sebagian ulama menafsirkan bukan dengan kening hitam. Ya, bukan dengan kening hitam. Saya lupa sekarang, kalau enggak salah dengan cahaya yang bersinar di wajahnya yang bersih, ya, karena kepala ini sering dipakai untuk sujud, ya, sehingga Allah berikan cahaya di hatinya, di mukanya. Itu seingat saya penafsiran para ulama seperti itu, bukan dengan kening yang berwarna hitam. Wallahu a'lam. Ustaz, mana yang benar? Alhamdulillah atau alhamdulillah? Mana yang benar? Ha, bukan kha, bukan alham, tapi napa? Alham. Ini pertanyaan pertama, saya belum paham maksudnya. Allah kan tahu isi hati kita. Bagaimana hukumnya apabila kita mengaitkan takdir Allah dengan keinginan hati kita? Ini maksudnya apa? Saya belum paham. Nanti kalau yang bertanya pengen tahu bisa memperjelas pertanyaannya. Bagaimana hukumnya haji atau umroh tapi dengan DP bank? Maksudnya talangan. Seingat saya sudah ada revisi mengenai fatwa masalah itu kalau nggak salah. Dan sekarang sudah tidak ada lagi kan? Masih ada. Seingat saya karena banyak kendala akhirnya dihapus setahu saya seperti itu. Tapi yang jelas haji itu bagi mereka yang mampu. Jadi kalau kemudian dia tidak mampu memaksakan diri, dia tidak mampu lantas memaksakan diri, maka itu kurang baik. Itu kurang baik. Apalagi nanti setelah haji dia masih mikirkan utang cicilan sampai sekian belas tahun. Ya. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Sudah ya sudah. Bagi yang belum ini enggak usah. Walaupun dulu awalnya itu untuk mempermudah, tapi malah akhirnya jadi sulit. Sekarang waiting list-nya, penantiannya malah tambah panjang. Enggak tahu di Banjar sampai berapa tahun. 18 tahun, subhanallah. Dahulu ketika belum ada talangan ini, kita daftar tahun ini mungkin setahun, dua tahun bisa berapa. Ya, makanya, wallahualam, pemerintah mungkin perlu untuk merevisi aturan ini. Kalau belum direvisi, mudah-mudahan sudah direvisi. Karena memang secara aslinya bermasalah. Ya, secara aslinya bermasalah. Ustadz, saya mau tanya, apakah menjadi imam masjid harus usianya sudah sepuh atau tidak? Tergantung. Saat itu antara imam yang sepuh dan yang muda, itu bacaan Al-Qur'annya bagus mana? Bagus di sini itu bukan dilihat merdu atau tidaknya, tapi yang paling penting benar atau tidaknya. Karena belum tentu yang merdu itu benar. Kadang-kadang merdunya itu sampai mengalahkan tajwid. Harusnya 2 terus ditambah-tambah jadi 5, 6 untuk mempertahankan kemerduan dan lagu. Yang paling penting itu makhrajnya benar, tajwidnya benar. Kalau misalnya ada 2 imam, 1 muda, 1 sudah tua, kemampuan bacaannya imbang, sama-sama bagus dan benar bacaannya, maka yang diprioritaskan yang lebih tua. Karena satu level apanya? Kualitas bacaannya. Tapi kalau misalnya antara yang tua dengan yang muda ini, bacaannya lebih bagus yang muda, maka seyogianya yang jadi imam adalah yang muda. Karena Nabi SAW bersabda, dia ummahum aqra'uhum. Hendaklah yang maju jadi imam itu yang paling baik bacaannya. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini, seyogianya yang mungkin sudah uzur atau sudah senja memberi kesempatan kepada yang masih muda yang baik bacaannya. Jadi menjadi imam itu enggak syarat harus sudah haji. Yang penting bacaannya baik. Kadang-kadang saya prihatin dengan fenomena di sebagian masjid, sebagian masyarakat, ketika imamnya sudah bacaannya bagus digusur oleh orang yang baru pulang haji. Padahal yang pulang haji ini sebelum berangkat haji sholat aja enggak. Cuman karena dapat warisan dari orang tuanya jual sawah berangkat. Bacaan Al-Qur'annya masih grotol-gratul. Masa dia ujug-ujug langsung maju jadi imam bacaannya enggak benar. Maka yang paling penting bukan sudah haji atau belum haji. Yang paling penting apa? bacaannya baik dan tentunya perilakunya juga harus baik. Bagaimana sikap kita apabila sedang berkumpul dengan teman-teman, kemudian ternyata teman-teman kita sedang membicarakan aib-aib orang lain? Apakah pergi saja atau ada cara yang baik untuk membenarkan teman-teman? Kalau Anda bisa amar ma'ruf nahi mungkar, lakukan. Bagaimana Ustaz? Katakan, maaf, ini kok kita ngobrolin aibnya orang, ini enggak baik. Wah Ustaz, nanti kalau digituin mereka jadinya bubar. Alhamdulillah bubar. Oh, mungkin bisa pakai cara lain. Bisa pakai cara lain, dialihkan pembicaraannya. Anda masuk tidak secara tidak terasa Anda mengalihkan tema pembicaraan. Atau kalau misalnya dua cara itu sudah enggak bisa dilakukan dan enggak ada maslahatnya jenengan duduk di situ, maka pergi. Maka pergi. Ya, sebagai bentuk pengingkaran kepada kemungkaran tersebut. Sudah jam 11:30, saya kira cukup sampai di sini pengajian kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin.
3: Musibah dari dahulu tetap musibah. Bencana sebagaimana telah menimpa kita, sungguh telah menimpa orang-orang sebelum kita. Dan tetapi perbedaannya pada orang-orangnya, pada pelaku itu sendiri. Mereka telah berhasil menggoreskan cerita mereka di dalam lembaran sejarah yang mereka dikenang pada setiap waktu dan zaman.
2: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.

0: Kami pasti akan memuji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Mereka telah mampu merubah musibah menjadi umat yang terbaik. Yang saya maksudkan bukannya pada orang-orang yang telah ditujukan kepada mereka musibah. Bukan pada ibu yang menjerit kehilangan anaknya. Bukan pada seorang ayah yang terdiam memangku buah hatinya. Bukan pada seorang anak yang berjuang melawan kelaparan setelah mereka letih berjuang mempertahankan diri menghadang alam. Tetapi yang saya maksud dengan pelakunya adalah kita. Ya, semua kita.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: حساب.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Tanzilul kitab minallahil azizil hakim.
5: Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
1: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
1: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
0: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.
1: Qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adzab yawmin 'adzim.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
1: Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
0: Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka.

0: الْكِتَابِ
1: yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya, terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya.

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk.

Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab. Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan.

Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul, maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka.

Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki, hamba sahaya, yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan. Dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Kemudian, sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu.

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir?

dan orang yang membawa kebenaran, Muhammad, dan orang yang membenarkannya. Mereka itulah orang yang bertakwa.

mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik.

agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum?

Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah orang-orang yang bertawakal, berserah diri.

Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak, kamu akan mengetahui.

0: Sungguh, kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka.
1: Allah yatawaffa al-anfus hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha

Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga, meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti?

Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّ

Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira.

Katakanlah, Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan.

Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan.

Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya, itu adalah ujian. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

0: Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri.
1: Awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yu'minun.
0: Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.
1: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu

Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. What?

dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya.

Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah.

Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa.

0: Atau agar jangan ada yang berkata, ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik.
1: Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin.
0: Sungguh, sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir.

Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Wajahnya menghitam. Bukankah neraka Jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri?

Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati.

Miliknyalah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang yang rugi.

0: اعبدوا ايها الجاهلون.
1: Katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh?

0: Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Dan tentulah, engkau termasuk orang yang rugi.
1: Balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin.
0: Karena itu, hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur.

Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah.

0: dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan.
1: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ.
0: Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.

0: حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, neraka, pintu-pintunya dibukakan, dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini?" Mereka menjawab, "Benar, ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir."
0: قِيلَ ادْخُلُوا

Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu. Kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri.

dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, surga, dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya." وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا

0: Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya, lalu diberikan keputusan di antara mereka, hamba-hamba Allah, secara adil, dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.

dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Hutan yang selalu merasa jika terlalu tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan, tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertahankan.

0: Manusia saat ini berdesak-desakan di pintu-pintu mal untuk mencari kehidupan dunia, mereka tidak berdesak-desakan di dalam menuntut ilmu syar'i. Mereka siap bersabar dan tahan banting di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, jikalau itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Namun mereka tidak bersabar walau hanya sedikit menanggung kesulitan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir, membaca Al-Quran, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk hatinya, tetap hati Fir'aun, hatinya tetap hati Fir'aun, sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun, sedangkan kesombongannya kesombongan Haman, kesombongan Haman, dia tidak dapatkan kecuali itu.
2: Tidak ada kenikmatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah hati insan melainkan kenikmatan kenalnya dia kepada Allah penciptanya. Tidak ada kesempurnaan di dalam hati seseorang insan melainkan apabila kesempurnaannya dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala terpenuhi, sehingga yang terjadi adalah dia senantiasa senang dan tenang apabila ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian adanya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia akan tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Inilah yang sesungguhnya kenikmatan hakiki di permukaan.

0: 94.3 FM Radio Muaz Binjabat bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

yang mengampuni dosa dan menerima tobat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nyalah semua makhluk kembali.

Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu, janganlah engkau Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri.

0: يدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu, setelah mereka telah mendustakan Rasul, dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya. Dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu, aku siksa mereka dengan azab. Maka betapa pedihnya azabku.
0: وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ

Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, yaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka.

malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka."

dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh, engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung.

0: أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kepada mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh, kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri, ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya.
0: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين

Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali, dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?"

Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

0: Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rizki dari langit untukmu. Dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah.
1: Fad'u Allah mukhlishin lahu ad-din walau karihal kafirun.
0: Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.

Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki ars, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat.

yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur. Tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha Mengalahkan.

Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya.

0: Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya.
1: Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur.
0: Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada.

Dan Allah memutuskan dengan kebenaran, sedang mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya, dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Rasul-Rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka ingkar. Maka Allah mengazab mereka. Sungguh, Dia Maha Kuat, Maha Keras hukumannya.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata.
1: إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ.
0: Kepada Fir'aun, Haman, dan Karun. Lalu mereka berkata, Musa itu seorang pesihir dan pendusta.
1: Falam

bersama dia, dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka.

Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa, dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi.

0: Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan.
1: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون

Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun, yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, Tuhanku adalah Allah? Padahal sungguh, dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta.

Wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada padamu dengan berkuasa di bumi. Tetapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik, dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar.

0: الْعَذَابِ.
1: Dan orang yang beriman itu berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu."

yakni seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba.

0: hamba-hambanya.
1: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ.
0: Dan wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu akan siksaan hari saling memanggil.

yaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang, lari. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk.

0: الْأَرْحَامِ.
1: Dan sungguh, sebelum itu Yusuf telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi kamu senantiasa meragukan apa yang dibawanya. Bahkan ketika dia wafat, kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang Rasul pun setelahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu-ragu.

yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang.

Dan Fir'aun berkata, "Wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu."

yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Tetapi aku tetap memandangnya sebagai seorang pendusta. Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu. Dan dia tertutup dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian.

Dan orang yang beriman itu berkata, "Wahai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar."

Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Man 'amila sayyi'atan

Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rizki di dalamnya, tidak terhingga.

Dan wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeruku ke neraka.

Mengapa kamu menyuruhku agar kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu? Padahal aku menyerumu beriman kepada Yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.

sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka.

Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat akan hamba-hambanya.

Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.

Dan ingatlah, ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami?"

Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya.

0: عَذَابٍ.
1: Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja.
0: Qalu awalam taku ta'tikum

0: الْجِبَالِ.
1: Maka penjaga-penjaga Jahanam berkata, apakah Rasul-Rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga Jahanam berkata, berdoalah kamu sendiri, namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka.

0: Muhammad.
1: Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi, hari kiamat.

yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim, dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan petunjuk kepada Musa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel.
1: Hudan wa dzikra li ulil albab.
0: Untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar.
0: Maka bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan mohonlah ampun untuk dosamu. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi.

Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan, bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. لخلق السماوات والأرض

Dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak sama pula orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit sekali yang kamu ambil pelajaran.

Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."

0: لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
1: Allah lah yang menjadikan malam untukmu, agar kamu beristirahat kepadanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh, Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: Demikianlah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan?
1: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون.
0: Demikianlah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah dipalingkan.

Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentukmu lalu memperindah rupamu serta memberimu rizki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah, Tuhanmu, Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam.

Dialah yang hidup kekal. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh, aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.

Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian, agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti.

Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila Dia hendak menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan?

yaitu orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utus. Kelak, mereka akan mengetahui.

0: Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret.
1: Fil hamim thumma fin nar yusjarun.
0: Ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api.
1: Thumma qila lahum ayna ma kuntum tusyrikun.
0: Kemudian dikatakan kepada mereka, manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan?

0: Yang kamu sembah selain Allah? Mereka menjawab, mereka telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang kafir.
1: Zalikum bima kuntum tafrahun fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun.
0: Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan.

0: Dikatakan kepada mereka, "Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahanam, dan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong."
1: Fasbir inna wa'dallahi haqq.

maka bersabarlah engkau Muhammad. Sesungguhnya, janji Allah itu benar. Meskipun kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, ataupun kami wafatkan engkau sebelum ajal menimpa mereka, namun kepada kamilah mereka dikembalikan.

0: قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil. Dan ketika itu, rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.
0: Allah الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون.
1: Allah lah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai, dan sebagian lagi kamu makan.

0: Dan bagi kamu, ada lagi manfaat-manfaat yang lain padanya, hewan ternak itu, dan agar kamu mencapai suatu keperluan, tujuan, yang tersimpan dalam hatimu, dengan mengendarainya. Dan dengan mengendarai binatang-binatang itu, dan di atas kapal mereka diangkut.
1: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ.
0: Dan dia memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepadamu. Lalu tanda-tanda kebesaran Allah yang mana yang kamu ingkari?

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka.

Maka ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka, dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
2: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad bujina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
1: Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar.

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
1: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ

pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka

0: perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji, untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik, untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu, sebelum kamu, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu, dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin.
1: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.

0: kami memberimakan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia berikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhillukumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang berinfak dan bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan kajian dari tafsir Al-Muyassar dan pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud dan bi'idznillah kita akan membahas ayat yang ke-18 di pagi ini. Dan sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat 17 sampai ayat 18 dari surat yang mulia ini.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Ulaika yu'raduna ala rabbihim. Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka. Wa yaqulul ashhad. Dan para saksi akan berkata, Haulai alladhina kadzabu ala rabbihim. Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ala la'natullahi ala zalimin. Ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Para hadirin dan para pendengar sekalian, manakala kita lihat korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat sebelumnya telah menjelaskan kepada kita sekalian sejumlah sifat dari orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir itu memiliki banyak sekali sifat. Di antara sifat mereka, mereka tamak dengan kehidupan dunia dan perhiasannya. Maka oleh sebab itu kemudian di ayat yang ke-15 dari surat Hud ini Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Man kana yuridu lahayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka niscaya akan kami berikan kepada mereka, ya, akan kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan di akhirat mereka tidak akan, dan di dunia mereka tidak akan dirugikan. Tetapi kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-16-nya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kelak kecuali api neraka. Wahabito ma sona'u fiha, dan akan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan. Wabatilum makanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah salah satu sifat mereka, tamak terhadap kehidupan dunia, dijelaskan oleh Allah hukumnya. Kemudian juga di antara orang-orang kafir, mereka, ya, ada orang-orang yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini sifat mereka yang lain, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membantah sifat mereka ini di dalam ayat yang ke-17. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata dari Rabbnya dan diikuti pula oleh seorang saksi dari Allah Azza wa Jal, dan sebelum itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh. Dan barang siapa di antara mereka, orang-orang kafir itu dan sekutu-sekutunya yang kufur kepada Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan bagi mereka. Ini bantahan terhadap sifat mereka yang lain. Di ayat yang ke-18 ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat orang kafir lainnya. Apa sifat orang kafir lainnya? Sifat lain dari orang-orang kafir yang sangat menonjol itu suka mengada-ada berdusta atas nama Allah. Jadi mengatasnamakan Allah Azza wa Jal. Itu kebiasaan orang kafir. Jadi kalau si penista agama saat ini seringkali mengatasnamakan ya Tuhan begitu, bahwa dia dijamin masuk surga, pasti dapat makan, pasti dapat rumah gitu ya. Ini ngatasnamakan Allah Subhanahu wa taala itu biasa. Karena memang kebiasaan orang-orang kafir semacam si penista agama itu memang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, itu sudah menjadi karakter dasar mereka. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang mulia ini. Tidak ada yang lebih zalim dari orang yang suka berdusta atas nama Allah Azza wa Jal. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Jadi ayat 18 ini adalah merupakan bagian dari rangkaian penjelasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian tentang sifat dari orang-orang ya, dari orang-orang kafir itu. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari Tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la ahada adlama mimman ikhtalaqa 'ala Allahi kadhiban, ulaika sayu'raduna 'ala rabbihim yawmal qiyamah liyuhasibahum 'ala a'malihim. ويقول الأشهاد من الملائكة والنبيين وغيرهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم في الدنيا قد سخط الله عليهم ولعنهم لعنة لا تنقطع لأن الظلم الذي اقترفوه صار وصفا ملازما لهم.
0: قال المفسرون رحمهم الله ولا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا. Dan tidak ada seorang pun yang lebih zalim dari orang yang biasa melakukan kedustaan atas nama Allah. Ya. Wala ya'mal ulaika sayu'raduna 'ala rabbihim yaumal qiyamah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan dihadapkan kepada Allah pada hari kiamat kelak. Liyuhasibahum ala amalihim, agar Allah menghisab amal perbuatan mereka. Wa yaqulul ashhadu minal malaikati wan nabiyyin wa ghairihim, dan para saksi dari kalangan para malaikat dan nabi serta selain mereka akan berkata, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim fid dunya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah berdusta atas nama Rabb mereka semasa di dunia. Qad sakhitallahu alaihim, Allah telah murka kepada mereka. Wala'anahum la'natan la tanqati, dan Allah telah melaknat mereka dengan kutukan yang tidak terputus. Li'anna dhulman ladhi iftarafuhu sara wasfan mulaziman lahum, karena kezaliman yang mereka lakukan itu telah menjadi sifat yang telah melengket pada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, wa man azlamu, dan siapakah yang lebih zalim. Ayat semisal ini di dalam Al-Qur'an banyak ya, redaksi seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Wa man azlamu wa man ahsan, siapakah yang lebih zalim, artinya tidak ada yang lebih zalim, sudah diami sudah yang paling zalim gitu ya. Kata orang Sulawesi, sudah diam yang paling zalim, tidak ada lagi yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah. Karena orang yang berdusta atas nama Allah, dosanya lebih besar daripada dosa syirik. Kesyirikan itu sebuah kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Ada enggak dosa yang lebih besar daripada dosa syirik? Ada. Yaitu dosa berdusta atas nama Allah. Karena kalau orang menyekutukan Allah, dia menjadikan sesuatu setara dengan Allah. Menjadikan orang lain atau makhluk lain setara dengan Allah. Tapi orang yang berdusta atas nama Allah, dia telah memposisikan dirinya. Ya, telah memposisikan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengambil alih kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih zalim. Ya. Ibaratnya dia adalah Firaun, dia sendiri yang mengaku Tuhan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, "Wa man adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba?" Dan siapakah yang lebih zalim? Para ulama mengatakan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik, orang-orang kufar, mereka telah banyak berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Pada sesembahan-sesembahan mereka, mereka mengatakan berhala-berhala mereka, Lata, Uzza dan seterusnya pada zaman orang-orang kafir Quraisy, bahwa para berhala ini adalah merupakan para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Berhala-berhala ini adalah merupakan para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Dari mana Anda mengatakan seperti itu? Tidak punya dalil. Maka itu berarti sebuah kedustaan yang mereka lontarkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara pernyataan orang-orang kafir juga, misalnya mereka mengatakan bahwasannya Nabi Isa adalah putra Allah. Uzair putra Allah. Para malaikat anak-anak perempuan Allah. Ini juga adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang paling zalim, dan tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mengatakan hal itu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-18 ini, "Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim." Mereka itu adalah orang-orang yang akan dihadapkan, disidangkan di hadapan Rabb mereka, di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab. Ulaikal ladina yu'raduna 'ala rabbihim. Mereka itu orang-orang yang akan dihadapkan atau dipersidangkan, dihadapkan di hadapan Rabb mereka pada hari kiamat kelak. Wa yaqulul asyhad, dan para saksi. Ya, yang makhluk-makhluk yang akan diminta kesaksiannya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Al-asyhad dari kalangan para malaikat, dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang yang beriman, dan bahkan seluruh apa yang ada di jagat raya ini semua akan menjadi saksi. Ya, karena benda-benda, makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, tempat kita hidup, bahkan tubuh kita sendiri pada hari kiamat kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaqulul asyhad," dan semua para saksi akan mengatakan saat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Haula'i alladziina kadzabu 'ala rabbihim." Di sini ada isim isyarah. Mereka inilah gitu. Semua para saksi menunjuk. Semua saksi memberatkan dia. Ya, dan ini adalah kata-kata haula, ini adalah sebagai bentuk ihanah, sebagai bentuk penghinaan dari para saksi terhadap orang-orang kafir ini. Para saksi semuanya bersepakat mengatakan haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Mereka inilah yang semasa di dunia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka semua saksi pada hari kiamat kelak akan mengutuk dan melaknat orang-orang yang telah berdusta atas nama Allah tersebut. Mereka semuanya bersepakat mengatakan ala la'natullahi ala zalimin. Ketahuilah sesungguhnya kutukan Allah, ya, laknat Allah atas orang-orang yang zalim itu. Ya. Dan mereka tentu saja dikatakan orang-orang yang zalim karena mereka telah menempatkan, ya, keyakinan mereka yang salah. Zalim artinya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang semestinya mereka beriman kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya, tetapi orang-orang kafir itu justru mereka mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, dan bahkan bukan hanya itu, mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini setara dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, Ya, di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Safwan ibn Muhriz, bahwasannya beliau mengatakan, suatu ketika aku menuntun tangan Abdullah ibn Umar, tiba-tiba kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Abdullah ibn Umar, kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fin najwa yaumal qiyamah, bagaimana anda telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bisikan pada hari kiamat kelak. Kemudian Abdullah ibn Umar beliau mengatakan, innallaha yudnil mu'min fayadu'u alaihi kanafahu wa yasturuhu minan nas, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil seorang mukmin, orang yang beriman pada hari kiamat kelak, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan tirainya sehingga orang yang beriman tadi tidak dilihat oleh orang lain. Jadi salah satu proses hisab yang akan terjadi pada hari kiamat kelak itu kan ada orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, ada orang yang masuk ke dalam neraka tanpa hisab, ya. Kemudian ada orang yang beriman yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara tersendiri, secara tersembunyi, dipanggil, ditutupkan tirai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala saat itu bertanya kepada orang yang beriman tadi, ata'rifu dzanba kadza, apakah engkau mengetahui dosa ini yang telah engkau lakukan semasa di dunia? Ya. Kemudian mukmin tadi mengatakan, iya, aku mengetahuinya dan aku mengakuinya. Terus dosanya ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia pun kemudian terus mengakui dosa-dosa yang telah dilakukannya itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ketika telah melihat bahwa orang itu merasa dirinya akan binasa dan akan dimasukkan ke dalam neraka, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemaha pengasih dan kemaha penyayangannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman kepada orang beriman tadi, fa inni qad satartuha alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yaum, sesungguhnya aku telah menutupi keaibanmu ini semasa di dunia, maka pada hari ini aku akan mengampunimu. Kemudian setelah itu thumma yu'ta kitab hasanatihi, kemudian diberikanlah kepadanya catatan-catatan kebaikannya. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, wa ammal kuffar wal munafiqun, adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, fayaqulul ashhad, maka para saksi saat itu mempermalukan mereka, ya, dan mereka mengatakan, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim, para saksi semua menunjuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu dan mereka mengatakan, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim, mereka inilah yang telah berdusta atas nama Rabb mereka, ala la'natullahi 'ala dzalimin, ketahuilah sesungguhnya kutukan Allah itu akan ditimpakan terhadap orang-orang yang zalim. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian makna ijmali atau tafsir singkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 18 dari surat Hud ini. Wallahu ta'ala alama sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bolehkah berzikir dengan menyebut asma Allah berulang-ulang, misalnya ya Rahman, ya Rahman, yang sering berzikir dengan cara tersebut di segala aktivitas saya? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang maha sempurna itu. Maka gunakanlah nama-nama itu untuk berdoa kepada Allah. Ya, fad'uhu biha. Gunakanlah nama-nama itu untuk berdoa. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya disebut, tetapi dipakai untuk berdoa, dijadikan sebagai wasilah untuk berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa mestilah mengandung makna dan kalimat yang sempurna. Tidak cukup kita memanggil nama-nama Allah dengan tanpa membentuk suatu kata yang melahirkan makna yang tidak sempurna. Misalnya kita yang mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi kita tidak menyebutkan apa yang kita inginkan. Karena penyebutan nama dengan tanpa kita menyebut atau merangkainya dengan kalimat yang sempurna, maka ini akan justru akan melahirkan satu bentuk penghinaan. Ya. Sama halnya misalnya kita memanggil seseorang yang bernama Abdullah misalnya. Kita hanya memanggil wahai Abdullah, wahai Abdullah, wahai Abdullah, wahai Abdullah, wahai Abdullah. Apakah itu pujian atau penghinaan? Pasti Abdullah yang dipanggil namanya ini, dia akan mengatakan, kamu mau apa? Gitu. Sekarang kita memanggil nama Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian wirid hanya disebutkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Al-Malik, ya Al-Qudus, ya Salam dan seterusnya. Tanpa kita menyebutkan apa yang kita inginkan. Maka wirid seperti ini tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita menyebutkan Asmaul Husna, lalu kemudian kita menyebutkan doa yang kita inginkan. Rasulullah SAW mengajarkan doa misalnya, ya hayyu ya qayyum birahmatika astagis. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurus hambanya, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Ini kan sempurna kalimatnya. Ya razaq urzukni, wahai yang maha pemberi rizki, berilah aku rizki. Ini sempurna kalimatnya. Ya Rahman irhamni, wahai yang maha pengasih, kasihilah aku. Ini sempurna. Ya Ghaffar ighfirli, wahai yang maha pengampun, ampunilah aku. Ini kalimat yang sempurna. Ya. Adapun kemudian hanya menyebut nama-nama Allah, memanggil Allah dengan tanpa kemudian kita sekalian menyebutkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mohon darinya, maka hal itu tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apa doa yang diajarkan Nabi kalau kita akan masuk rumah atau masuk rumah baru? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita memasuki sebuah rumah atau hendak singgah di sebuah rumah atau di sebuah tempat, ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau alaihi salatu wasalam mengatakan man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di sebuah tempat atau hendak menghuni sebuah tempat. Singgah ini adalah baik dalam kurun waktu sebentar atau lama. Ya. Kemudian ia mengatakan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kemudian dia mengatakan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atau berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dari keburukan setiap apa yang dari keburukan setiap makhluk. Maka Nabi SAW bersabda lam yadurrahu syai'un, maka tidak akan membahayakannya sesuatu apapun hatta yartahila min manzilihi dzalik, sehingga dia meninggalkan tempat itu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Khawlah Ibn Hakim radhiyallahu taala anha, sehingga kemudian doa ini adalah menjadi salah satu doa yang dibacakan oleh setiap muslim di saat dia singgah atau tinggal di suatu tempat. Ya, kita masuk ke dalam rumah, kita baca ini. Kita misalnya singgah di sebuah hotel atau penginapan, begitu kita masuk ke dalam kamar, maka kita baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Maka biiznillahi ta'ala kita akan terlindung dari keburukan seluruh makhluk. Sebagaimana juga di antara doa yang disunnahkan untuk diucapkan oleh seorang muslim tatkala dia masuk ke dalam rumah, ya, berdoa dengan doa yang diajarkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka khairul mauliji wa khairul makhraji. Bismillahi walijna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Ya, ini pun adalah merupakan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah aku masuk dan dengan menyebut nama Allah aku keluar. Dan aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kami. Ya, ini juga adalah merupakan sebuah doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu taala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah tidak boleh kita membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak berwudu? Kemudian yang kedua, apakah setelah keluarnya mani diwajibkan bagi kita untuk mandi jenabah ataukah tidak? Syukran.
0: Bagaimana yang kedua?
1: Keluarnya mani.
0: Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Diperbolehkan bagi kita sekalian untuk membaca Al-Quran walaupun kita sekalian tidak dalam keadaan suci. Yang tidak diperbolehkan oleh para ulama rahimahumullah adalah menyentuh mushaf. Jadi perlu kita bedakan antara membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf ini yang tidak diperbolehkan. Membaca Al-Quran boleh dilakukan walau kita dalam keadaan tidak suci. Ya, baik menggunakan membaca Al-Quran dengan menggunakan hafalan yang kita miliki ala dhahril ghaib, atau membaca Al-Quran misalnya dari mushaf terjemah, ya, atau membaca Al-Quran dengan menggunakan aplikasi yang ada di handphone kita, ini diperbolehkan karena tidak mengambil hukum mushaf. Ini membaca Al-Quran walaupun kita dalam keadaan tidak berwudu. Yang disyaratkan untuk berwudu itu adalah jikalau kita menyentuh mushaf, maka ini yang tidak diperbolehkan. Adapun kemudian apabila kita mengeluarkan air mani, apapun sebabnya, baik itu adalah karena hubungan suami istri atau karena muqaddimatul jima bercumbu dengan istri atau karena sebab yang lain, baik dalam keadaan disengaja atau tidak, sadar atau tidak, apabila terbukti telah terjadi inzal atau keluarnya air mani, maka kita diwajibkan untuk mandi junub. Ya, diwajibkan untuk mandi junub. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Yang perlu kita pikirkan, apakah kita sudah siap untuk diumumkan nama kita termasuk dari jajaran orang-orang yang sudah mati. Maka coba kau berusaha untuk beramal. Apa yang bisa kau bawa kepada kematian itu? Karena kelak nanti, ketika udah selesai, orang-orang akan berbondong-bondong mengantarkan kita ke kuburan kita. Mereka akan meninggalkan kita sendirian. Anak, saudara, keluarga, semuanya tidak ada urusan sama kita kembali. Dan tatkala itu kita akan tahu apa sebenarnya kehidupan dunia ini, yang telah lama-lama kita berada di sana. Padahal itu hanya sebentar.

Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita. Allah

0: Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu? Sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jalla sering kita tawar-tawar.
1: Kalau dikasih tahu, Mas, ini loh perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib? Sunnah. Oh ya. Kalau sunnah ya anak tinggalkan.
0: Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Maka Allah katakan, apa yang menyebabkan kau terpedaya terus berbuat dosa? Allah menciptakan kita sempurna. Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola, langkah kakinya ikut lomba lari, dengar azan, hayya 'alas shalah, jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya. Enggak sampai ke masjid langkah kakinya. Enggak ke masjid, ya itu Ustaz, belum dapat hidayah, Pak Ustaz. Kuat langkah kaki. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah. Ini yang Allah katakan, enggak sadar engkau. Sama bosnya bayangkan, kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos. Tapi sama Allah, yang Allah katakan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Allah Azza wa Jal menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna.
2: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

Ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak. Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sohr al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiru shabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala

0: tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu.
1: 94,3 FM
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

mendengar Radio Mu'a. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Luas, Maha

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan kapal berlayar di lautan dengan perintahnya? Dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

0: kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Radio Mu'ad Min Jabal, 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Hidup penuh dalam himpitan. Kira-kira kita mau hidup ini dalam penuh dalam himpitan atau penuh dengan kedamaian? Sementara yang berlomba di dalam mengumpulkan maksiat, Allah berfirman di dalam Al-Quran

Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, ibadah kepada aku, untuknya kehidupan yang sempit. Sempit, hidupnya sempit. Yang sempit bukan rumahnya, karena rumahnya gedung. Yang sempit bukan mobilnya, karena mobilnya, Masya Allah, Tabarakallah, besar, luas. Akan tetapi, hati mereka sempit. Jadi orang-orang yang pergi ke diskotik itu, karena gak nyaman di rumah. Berarti orang yang pergi di diskotik adalah korban-korban yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Semua itu dikarenakan kita salah dalam membuat cita-cita hidup. Dan kesalahan kita membuat cita-cita hidup ini punya peran dari kesalahan orang tua kita yang mendidik kita. Ketika dulu kecil, orang tua selalu membisikkan ke telinga kita, nak, besar jadi dokter ya. Nak, besar jadi pilot ya. Mana orang tua yang membisikkan ke telinga anaknya? Nak, kamu hidup masuk surga ya.

0: Makanya kita orang dewasa sekarang ketika ngomong sama anak kecil, sering kita tanyakan, nak, cita-citamu jadi apa, nak? 99,99% anak kecil itu menjawab berhenti di dunia, cita-citanya. Berpikirlah, ma'asyar muslimin.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu'alam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah, tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10.000. Lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5.000 dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5.000 sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut, dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lilbuhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta, tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
4: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali Rahimahullah.
5: Pertanyaan: aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu ia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
6: 94,3 FM.
7: قدوات نبوية.
8: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
9: Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
7: قدوات نبوية.
8: عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
9: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rob yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat. Kapan terjadinya?" Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
9: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami maka dia tertolak.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Ustadz menjawab.
12: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
13: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
14: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
1: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
15: Tolong beri penjelasan terkait pengobatan ruqyah. Apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, ruqyah tidak mengandung kesyirikan. Syarat yang kedua, dengan bahasa yang dipahami, bukan bahasa-bahasa yang aneh. Yang ketiga, tata cara ruqyahnya itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang dibuat-buat atau bid'ah. Cara-cara bid'ah contohnya apa, Pak? Dia antum disuruh menentukan apa ditentukan sama dia ayat-ayatnya dengan jumlah tertentu dan cara-cara tertentu. Ini baca ya surat ini 7 kali, surat ini 8 kali, yang ini baca 1000 kali. Kita katakan ajib, ini dari mana batasan tersebut? Enggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Ya. Maka dari itu ya akhwat Islam, kita lihat kalau ada orang yang ingin meruqyah, kita lihat ruqyahnya sesuai enggak dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang itu para peruqyah yang ternyata cara meruqyahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul, Pak. Shalawatullah alaihi wasallam.
12: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya? Masyaallah. Pertama, sebelum kita melihat orang lain, kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri dulu. Ya. Jangan sampai kita mengatakan orang seperti itu ternyata kita termasuk bagian orang yang seperti itu juga. Ya. Kedua, nasihati. Kalau dia adalah saudara kita, teman dekat kita, berikan nasihat kepada yang bersangkutan. Dan di antara nilainya sahabat bukan hanya pandai memuji, tapi di antara nilai kualitas seorang sahabat adalah yang bisa menunjukkan aib-aib kita. Al-mu'min mir'atu akhi. Mu'min itu cermin bagi saudara, bagi saudaranya yang lain. Cermin itu menunjukkan apa adanya. Ya, oh ternyata misalnya peci saya miring, cermin akan tidak akan menunjukkan pecinya lurus. Ya, dia akan
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
16: Tidaklah beliau mendapatkan kebahagiaan kecuali akan menjadikan beliau lebih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada suatu bencana atau ujian yang Allah hilangkan dari diri beliau kecuali beliau pun akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita dapatkan beliau alaihi salatu wasallam menjadi sosok manusia yang paling bersyukur apabila mendapatkan nikmat dan paling bersabar apabila beliau mendapatkan musibah. merupakan bentuk ubudiyah yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad yang menjadi acuan utama dalam kajian kita yang diringkas kemudian oleh Profesor Dr. Ahmad Al-Mazid, beliau menyebutkan tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan nikmat dan ketika beliau alaihi salatu wasallam terhindar dari malapetaka. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita akan bahas tentang bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan nikmat atau terbarukannya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Ya, pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapatkan nikmat atau terbarukannya nikmat beliau alaihi salatu wasallam, maka beliau akan menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah. Ya, karena beliau mengetahui bahwa seluruh kenikmatan apapun bentuknya tidaklah datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Maka kenikmatan apa saja yang kalian rasakan maka itu semua datang dari Allah. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam

0: laqad tafdila. Ketika bangun dari tidur, Nabi SAW mengucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan seterusnya. Dalam banyak keadaan Nabi SAW senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Seusai beliau alaihi salatu wasalam makan dan minum, beliau pun mengucapkan alhamdulillah. Ya. Tidak ada seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneguk satu minuman atau mengkonsumsi satu sesuap makanan lalu ia mengucapkan alhamdulillah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya. Luar biasa. Oleh sebab itu ketika kita mengajari anak kita makan, itu bukan hanya ketika dia mau makan, selalu kita mengucapkan bismillah, bismillah, ucapkan bismillah dulu gitu. Tapi setelah dia makan atau minum, kita biarkan. Padahal ya, mengucapkan alhamdulillah setelah makan atau minum ini akan mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada seorang hamba. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengucapkan tahmid alhamdulillah. Ya, kemudian yang ketiga di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan nikmat, beliau alaihi salatu wasallam itu tawadhu. Ya, beliau alaihi salatu wasallam merendahkan diri beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau mendapatkan nikmat tapi beliau tetap rendah hati. Tidaklah bertambah nikmat yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali semakin menambah ketawaduan beliau alaihi salatu wasallam, baik di hadapan Allah atau di hadapan manusia. Oleh sebab itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota suci Mekah ya di tahun 8 Hijriah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya tertindas ketika di Mekah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terusir dari kampung halamannya sendiri, diusir oleh penduduk Mekah, oleh kaumnya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 tahun berikutnya kembali ke Mekah setelah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota suci Mekah. Bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan bagaimana kondisi umatnya saat ini apabila mereka telah menguasai sesuatu? Ya, jangankan menang perang ya kan? Dari bangsa kita baru menang pemilu saja atau menang pilkada saja, padahal enggak ada perang itu. Enggak ada penindasan sebelumnya. Tapi kemudian langsung pawai keliling kota sambil mengganggu ketenangan umum, membuat kebisingan di mana-mana, knalpot motor dibuatnya keras ya, mobil dibunyikan, klaksonnya juga dikeraskan ya, sambil berteriak-teriak, berjoget-joget, membakar ban dan lain sebagainya, mengatakan, oh kita menang dan lain sebagainya. Rasul SAW menang perang. Berhasil menaklukkan musuh-musuh beliau yang dahulu menganiaya beliau, yang mengusir beliau, yang menindas para sahabatnya. Ketika Nabi SAW menaklukkan kota suci Mekah. Dan itu adalah merupakan bentuk kemenangan terbesar sepanjang hidup beliau SAW. Tapi beliau alaihi salatu wasalam di saat memasuki kota suci Mekah, beliau menundukkan kepalanya. Sedangkan di atas kepala beliau saat itu ada mighfar, semacam helm atau pelindung kepala. Ya. Sehingga karena tunduknya Nabi sallallahu alaihi wasalam disebutkan Ibnu Qayyim, "Inna daqanahu latakadu tamassu wasitatar rahil min syiddati tawadhu'i lillah." Sehingga saking tunduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai-sampai dagu beliau hampir mengenai kursi pelana yang ada di kendaraan beliau, saking tunduknya, tawadhunya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak membanggakan diri. Beliau menisbatkan nikmat itu kepada Allah, lalu beliau kemudian ya banyak mengucapkan tahmid. Setelah itu kemudian beliau pun menyikapi nikmat itu dengan penuh ketawabuan. Yang keempat, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendapatkan petunjuk, ketika mendapatkan nikmat, ya adalah isti'malun ni'mah fi ta'atillah. Menggunakan kenikmatan itu pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang bahwa hakikat syukur itu bukan hanya sekedar kata-kata. Hakikat syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi hakikat syukur adalah ada pada saat seorang hamba menggunakan nikmat yang Allah berikan itu dengan ketaatan kepadanya. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Saba di ayat 13, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Dawud, lakukanlah syukur kepada Allah. I'malu, bukan hanya sekedar qulu, ucapkanlah oleh kalian syukur, tetapi i'malu, lakukan konsekuensi kesyukuran kalian itu dengan bentuk amalan. Oleh sebab itu di antara dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba manakala dia mendapatkan nikmat, lalu nikmat itu ia gunakan untuk bermaksiat. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Akan tetapi manusia itu dia lancang untuk melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu suatu ketika saya bersama dengan 4 orang syekh saat itu datang dari Mekah. Ya, beliau direktur halaqah-halaqah tahfidz Al-Qur'an yang ada di Masjidil Haram. Datang ke Mekah, masuk kita ke salah satu datang ke Jakarta, kita masuk kemudian ke salah satu hotel. Ketika kita makan pagi, sarapan di hotel gitu kan, di restorannya, kita di mana-mana selalu mendengarkan musik, ya kan? Mau pertama kali masuk hotel sudah ada musik, nanti masuk restorannya ada musik, kita masuk pesawat juga disambut dengan instrumen musik, di mana-mana, masuk mall disambut dengan musik. Suatu ketika di pagi itu kita mau sarapan ke restoran itu, begitu kita duduk langsung dia bilang sama saya, ya Syekh, katanya mungkin suruh matikan ini musik yang ada di restoran. Saya bilang tayyib, insyaallah saya coba. Akhirnya kemudian saya menemui petugas restoran itu, ya akhirnya saya datangi petugas hotel di restoran itu, lalu saya katakan kepada petugas itu, saya bilang, Mbak, mohon maaf, bisakah musiknya dimatikan? Dia bilang, oh mohon maaf Pak, karena ini adalah ruang publik, katanya, ya SOP-nya sudah seperti itu, tidak bisa. Saya bilang, cuman kan kita juga sebagai salah satu customer di sini yang merasa terganggu dengan musik itu. Tapi dia katakan, oh ini dari ruang kontrol, katanya bukan kewenangan saya gitu kan. Akhirnya sudahlah, saya juga tidak mau terlalu ribet gitu kan. Yang penting jangan kita nikmatin gitu kan. Kadang istilah kita kan sering seperti itu, menunjukkan lemahnya iman kita gitu kan. Akhirnya sudah, saya balik lagi, saya duduk lagi bersama dengan Syekh itu. Dia bilang, "Kef," katanya, "kenapa?" "Tidak bisa." Saya bilang, dia bilang begini dan begitu. Langsung beliau berdiri sendiri. Katanya, "Oke, kalau begitu saya yang bicara." Beliau datangin. Ya, walaupun pakai bahasa Arab, dia pakai bahasa internasional, pakai bahasa isyarat untuk dimatikan. Katanya, "Mana ini ruang kontrolnya ini?" Beliau datangin sendiri. Ya. Akhirnya kemudian didatangin sendiri ke ruang kontrolnya, di mana nih sumber suara musik ini. Ya, beliau datangin. Beliau bicara langsung sama manajernya dan seterusnya. Akhirnya kemudian dimatikan sebentar. Baru duduk, tiba-tiba bunyi lagi. Walaupun pelan. Akhirnya beliau datangin lagi. "Enggak, yang menjadi masalah ini," katanya, "kita sekarang mau makan, mau minum. Sebagian ulama rahimahumullah ta'ala, mereka menyatakan bahwa ketika kita makan dan minum sambil mendengarkan musik, ini bisa masuk ke dalam kategori dosa besar. Kenapa? Karena kita menyikapi nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan maksiat. Kita makan, kita minum, itu kan nikmat yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita sikapi dengan apa? Bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Akhirnya beliau pergi lagi ke sana gitu kan. Akhirnya kita makan cepat-cepat. Ya. Jadi bentuk syukur terbaik itu adalah bukan hanya sekedar kita mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, tapi menggunakan kenikmatan itu untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, setiap kali Nabi SAW mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin beliau mendekatkan diri kepada Allah, semakin tinggi ubudiahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kesungguhan beliau di dalam beribadah kepadanya. Oleh sebab itu disebutkan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana yaqumu minal lail hatta tatafattar qadamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bila melaksanakan salat tahajud di waktu malam sampai kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pecah. Yani saking lamanya beliau berdiri itu sampai kakinya bengkak. Dan kaki mengakibatkan kaki beliau alaihi salatu wasalam itu pecah-pecah. Ya. Apa namanya kalau kaki pecah di bahasa sini? Ada enggak bahasanya? Kaki yang pecah-pecah itu. Ya. Kalau orang Sunda bilang perpecahan antar suku. Karena suku itu artinya kalau dalam bahasa Sunda artinya apa? Kaki. Ya. perpecahan antar suku. Bahasanya sebenarnya roromehun gitu ini, kalau enggak tahu bahasa sini apa namanya. Ya, kita pecah kaki kita karena kena kutu air atau karena terlalu banyak tidur. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terlalu lamanya beliau berdiri ketika beliau melaksanakan salat tahajud. Kita tahu kan bagaimana hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu ingin sholat tahajud bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya melihat Rasulullah bangun di waktu malam. Akhirnya beliau langsung nimbrung, berdiri di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai membaca surat Al-Fatihah, setelah itu membaca surat Al-Baqarah, Ibnu Mas'ud mengatakan kayaknya beliau akan berhenti di ayat yang ke-100. Dan ini tembakannya juga luar biasa. Ya, kalau saya sholat di belakang antum atau di samping antum, antum baca surat Al-Baqarah, dugaan saya antum akan berhenti di ayat yang ke-5. Iya kan? Oh, ayat ke-10 sudah banyak sekali itu. Ya, tapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan beliau kayaknya akan berhenti di ayat yang ke-100. Ternyata setelah membaca ayat yang ke-100 lewat, Ibnu Mas'ud dalam hatinya mengatakan kayaknya akan berhenti di akhir surat. 280 ya ayat lebih. Akhirnya Rasulullah SAW menyelesaikan surat Al-Baqarah. Semua itu dalam satu rakaat. Setelah selesai surat Al-Baqarah, tiba-tiba kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Waduh, kok lanjut ini?" Nabi SAW kemudian setelah itu membaca surat apa? Setelah Al-Baqarah, membaca surat An-Nisa setelah itu. Oleh itu dalam mushaf Abdullah bin Mas'ud setelah Al-Baqarah itu bukan Ali Imran tapi An-Nisa. Ya, karena pernah beliau sholat bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Al-Baqarah An-Nisa. Ya, oleh itu urutan surat itu berbeda dengan urutan ayat. Kalau urutan surat itu kata para ulama ijtihadi, sifatnya ijtihad dari para ulama. Tapi urutan ayat itu tauqifi, merupakan sebuah kepastian yang tidak boleh diganggu gugat. Tapi kalau urutan surat itu ijtihad dari para sahabat. Akhirnya diselesaikan setelah itu membaca surat An-Nisa. Yani Anda bayangkan berapa juz yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Aisyah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau salat dengan seperti ini padahal Anda ini sosok manusia yang telah diampuni oleh Allah dari dosa dan kesalahannya baik yang telah lampau atau yang akan datang?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Afala akuna abdan syakura?" Apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah azza wajalla. Sehingga Abdullah bin Mas'ud tadi beliau mengatakan, "Laqad hamamtu bi amri su," sehingga saya sempat berpikiran buruk, katanya gitu. Berpikiran buruk ketika sedang sholat tahajud itu. Para sahabat bertanya, mengejar pernyataan Abdullah bin Mas'ud tadi, maksudnya apa? maksud apa kok? Maksud kok apa gitu? Kok mau berniat buruk? Katanya niat buruk saya saat itu untuk meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani salat sendirian, melanjutkan salat sendirian dengan tanpa bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi manusia yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah merupakan salah satu fenomena syukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terhindar dari mara bahaya, terhindar dari musibah. Ketika masalah yang beliau hadapi bisa tertuntaskan dan diselesaikan dengan baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai menyelesaikan sebuah urusan atau terhindar dari mara bahaya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat." Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-Nya lah amalan-amalan saleh itu menjadi sempurna. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang bahwa diangkatnya ujian dan cobaan itu adalah bagian daripada bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Oleh sebab itu, orang-orang yang beriman di akhirat kelak ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dimasukkan ke dalam surga. Mereka mengatakan, "Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah." Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami untuk urusan ini. Kalau bukan karena petunjuk Allah, maka kita pun akan tersesat. Ketika kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kesyirikan, dari kebid'ahan, sepatutnya kita memperbanyak doa alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, demikian juga di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkataan orang-orang yang beriman apabila mereka diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Mereka mengatakan alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim itu. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membina para sahabatnya untuk menisbatkan semua nikmat kepada Allah, dan diantaranya adalah nikmat diselamatkannya kita dari mara bahaya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mendapatkan nikmat atau diselamatkannya beliau dari sebuah musibah kecuali akan semakin mendekatkan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan memperbanyak tasbih, istighfar, memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala pada saat Fathu Makkah, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila kemenangan atau pertolongan dari Allah itu datang, dan kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau telah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika, maka sucikanlah Allah dengan memujinya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, dan memohonlah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba. Oleh sebab itu kata Ummul Mukminin, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ayat yang mulia ini, beliau memperbanyak doa di dalam ruku dan sujudnya. Ya, subhana subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wahai Rabb kami, wa bihamdika, dan dengan segala pujianmu, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Jadi beliau alaihi salatu wasalam ketika mendapatkan nikmat, ketika terhindar dari mara bahaya, beliau banyak bersyukur kepada Allah, menggabungkan antara pujian, syukur, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah SAW mengikuti syukur dengan istighfar? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Syukur diikuti dengan istighfar. Karena sebanyak apapun manusia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh ia tidak akan bisa mencukupi apa yang menjadi kewajibannya untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya, sebanyak apapun syukur kita kepada Allah itu tidak akan sepadan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu di antara kesalahan masal atau kesalahan yang banyak diucapkan oleh para penceramah, dan di Indonesia paling banyak kayaknya kesalahan itu, apa, terutama ketika mereka memuji Allah ketika mereka hendak berdoa atau ketika hendak ceramah. Bagaimana para ustaz di Indonesia banyak mengucapkan alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Suatu ketika di musim haji, di musim haji biasanya kita di Mekah itu terkadang kita ditugaskan untuk menjadi dai musim, dai musim haji. Jadi para ulama, para duat dari berbagai macam pelosok negeri, baik dari dalam Saudi atau dari luar Saudi, dipanggil untuk berdakwah selama musim haji di kota suci Mekah. Ya, di Masjid Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala di Aziziyah, suatu ketika ada salah seorang syekh memberikan ceramah. Kita biasa ganti-gantian, ya, ganti-gantian untuk berceramah ketika bertugas. Setiap kali waktu sholat itu ditempatkan di masjid mana kita harus sholat dan menyampaikan ceramah gitu. Suatu ketika ada salah seorang syekh ditugaskan di Masjid Syekh bin Baz, dan Syekh bin Baz ada di situ. Tiba-tiba ia mengawali ceramahnya dengan mengatakan, Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmatnya dan setara dengan karunianya. Syekh bin Baz langsung mengatakan, Uskut. Julus, ijlis, kata. Kau diam, duduk sudah. Jangan kau lanjutkan. Kau tidak tahu apa-apa. Apa yang salah di situ? Bukankah kalimat ini sering diucapkan oleh banyak penceramah? Ketika juga mereka hendak berdoa, mereka mengatakan, Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang setara dengan nikmatnya dan sebanding dengan karunianya. Emang kita bisa bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebanding dengan nikmat dan setara dengan karunianya? Tidak mungkin. Sebanyak apapun manusia bersyukur kepada Allah, itu tidak akan pernah bisa menandingi nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, walau hanya seujung kuku nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, tidak akan mampu untuk meliputi, hitungan kalian tidak akan pernah bisa meliputi nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bagaimana kemudian Anda akan mengatakan bahwa ya segala puji bagi Allah dengan pujian yang setara atau sebanding dengan nikmat dan karunia-Nya? Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti syukur dengan istighfar. Karena sebanyak apapun syukur yang kita berikan, itu tidak akan pernah bisa menandingi nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Oleh sebab itu, Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, setelah beliau melakukan pelanggaran karena tidak ikut perang Tabuk dengan tanpa alasan syar'i gitu kan, lalu dibaikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam puluhan hari sehingga turunlah ayat yang menjelaskan taubat beliau, maka begitu ayat yang menyebutkan diterimanya taubat beliau turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai informasi itu kepada Ka'ab ibn Malik, beliau pun langsung tersungkur sujud saat itu. Ini menunjukkan bahwa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah terpatri betul dalam kehidupan para sahabatnya. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada masa kekhalifahan beliau, ketika informasi terbunuhnya Musailamah al-Kadzab, nabi palsu yang terbunuh pada masa pemerintahan beliau dalam peristiwa Hadiqatul Maut di Yamamah, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu langsung tersungkur sujud. Ya, demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan ada salah seorang dari tokoh Khawarij yang terbunuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib pun kemudian sujud kepada Allah azza wajalla. Ini menunjukkan sujud syukur ini juga merupakan amalan dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dikenal di kalangan para sahabat. Oleh sebab itu sujud syukur itu kapan disyariatkan? Sujud syukur ini disyariatkan ketika kita mendapatkan nikmat, ya, ketika kita mendapatkan nikmat yang besar, yang sifatnya spontanitas, nikmat yang tiba-tiba kemudian terjadi gitu, tiba-tiba antum dapat hadiah bonus apa gitu, wah, sujud syukur toh, ya, ketika misalnya seseorang sembuh dari sakitnya yang ia derita, dia bersyukur, diangkat jadi P3K atau jadi PNS setelah lama penantian, karena penantiannya bisa puluhan tahun, tidak seperti pegawai MBG. Maka bersyukur dengan apa? Sujud syukur. Ya, datang orang yang kita rindukan, sudah bertahun-tahun kita enggak bertemu dengan keluarga kita yang datang dari perantauan, tiba-tiba datang dengan selamat dalam keadaan sehat walafiat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak setiap kenikmatan yang sifatnya tidak setiap saat gitu. Maka kita syukuri dengan sujud syukur. Ya. Baik itu untuk atau kenikmatan pribadi atau kenikmatan umum. Misalnya kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin, ya, atau diselamatkannya kaum muslimin dari musibah dan bencana tertentu, sujud syukur. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita selamat dari sebuah kecelakaan yang misalnya semestinya kalau menurut perhitungan logika kita mungkin kita tidak akan selamat, tapi kita selamat, sujud syukur. Tapi sujud syukur ini tidak dilakukan setiap saat. Sebagian orang ketika dia selesai sholat berjamaah di masjid, ya kan, habis dia zikir dari sholat wajib, sebelum dia pulang, sebelum dia keluar dari masjid, dia sujud syukur dulu. Sujud syukur baru setelah itu berdiri, keluar dari masjid. Setiap saat dia lakukan itu. Ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Tidak ada juga contohnya dari para sahabat. Tapi kan sholat itu nikmat, iya, nikmat, tetapi untuk melakukan sujud syukur setiap kita usai sholat itu membutuhkan dalil. Ya, membutuhkan dalil. Kalau sudah dirutinkan seperti itu, ya, dalil, membutuhkan adanya dalil. Karena itu adalah bukan merupakan bentuk kenikmatan yang sifatnya spontan. Ketika kemudian sujud syukur ini dikaitkan dengan setiap kali begini maka kita harus begini, harus sujud syukur, maka membutuhkan adanya dalil. Dan sujud syukur ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sifatnya seperti sujud salat. Hanya saja dia dilakukan satu kali. Kita sujud, ya. Perlu wudu atau tidak? Perlu suci apa tidak? Sebagian ulama rahimahumullah taala mengatakan, ya, menurut jumhur, mayoritas ulama disyaratkan harus dalam keadaan suci. Tetapi Al-Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan banyak para ulama kontemporer yang melakukan penelitian dalam masalah ini, mereka katakan tidak disyaratkan harus apa dalam keadaan suci. Karena yang namanya kenikmatan yang sifatnya spontan, tiba-tiba datang, itu kan terkadang juga kegembiraan kita saat itu ketika kenikmatan itu datang, kita dalam keadaan tidak apa? Tidak bersuci, kan? Tiba-tiba kita dapat informasi sebuah keberhasilan atau diselamatkannya dari sebuah musibah, maka kita saat itu ya langsung sujud syukur dengan tanpa harus apa? Harus berwudu. Dan sifatnya sama seperti sujud sholat, hanya dilakukan satu kali. Ya, dilakukan satu kali. Bacaannya adalah Subhana Rabbiyal A'la. Ya, atau boleh juga kita mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu lebih bagus karena di dalamnya ada pujian dan juga ada istighfar. Lalu boleh juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita inginkan. Kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan nikmat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi masalah. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sujud syukur ini tidak diakhiri dengan tasyahud dan salam. Sebagian orang sujud syukur kemudian setelah itu salam dua kali. Tidak ada salamnya pada sujud syukur. Ya, cukup dia sujud satu kali ya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud tersebut. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Dan mohon maaf pada kesempatan yang berbahagia ini saya tidak membuka sesi tanya jawab karena ada urusan ke luar kota. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
3: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya, betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram, djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini kok barangnya jelek ya?
5: Ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
5: Halo, Pak.
6: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
5: Halo? Iya, halo?
7: Astagfirullah, ya Allah. Murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
8: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
7: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
8: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
9: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer, Walimah Full Package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
8: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
7: Masya Allah, syukran atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
8: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
7: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
10: Tapi antum kapan pi?
11: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
12: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
13: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Ikhwat aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, demikianlah kajian yang telah kita dengarkan bersama tadi. Dan semoga setiap apa yang disampaikan bisa menjadi tambahan keimanan bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi para asatid yang telah menyampaikan ilmu kepada kita. Dan ikhwat aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, tentu di waktu pagi seperti saat ini adalah salah satu waktu yang bisa dibilang penuh dengan keberkahan ya sahabat teman, karena Rasulullah telah mengajarkan kepada kita sebagai umatnya untuk mengawali hari dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, memujinya, memohon perlindungan kepadanya, dan tentunya menyerahkan segala urusan kepadanya. Karena itu sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ini mari kita lanjutkan pagi kita yang penuh berkah ini dengan mendengarkan rangkaian zikir pagi. Dan semoga dengan zikir yang kita baca dan dengarkan ini, hati kita menjadi lebih semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta aktivitas yang kita jalani sepanjang hari ini diberikan kemudahan dan juga keberkahan. Dan untuk itu selamat mendengarkan
14: أذكار الصباح والمساء

بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, Mi. Sudah di bandara, Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga, nah. Kita bosan, Mi, di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan, Mi?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
1: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras

0: 1540.
1: Natabrak maki. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
2: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
2: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
3: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
4: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
3: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: 94,3 FM.
6: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah.
7: Zuhud itu apa?
6: Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri.
8: Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah.
9: Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid,
8: kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat.
9: Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki.
8: Ada seorang

Sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu.

0: Waktu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu nggak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal. Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-Nya di kesempatan hari ini berupa nikmat iman, Islam, dan tentunya kesehatan. Dan terlupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah sahabat semua dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya di pagi yang berbahagia ini saya Raden Muhammad kembali menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Ahad, tepatnya di penanggalan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan juga dengan 7 Juni 2026 Masehi. Dan insyaallah saya di sini akan menemani sahabat umat sekalian hingga 3 jam ke depan dan tentunya dalam beberapa program bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan ikhwatul iman, sahabat semua dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Bagaimana nih sahabat semua kabarnya di pagi ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua kebahagiaan dan juga keberkahan untuk kita semua. Karena memang sahabat semua ya, pagi hari seperti saat ini tuh memang menjadi waktu yang sangat istimewa karena udara itu masih segar-segarnya ya kan, suasana juga masih cukup tenang dan biasanya pikiran kita pun itu terasa lebih rileks lagi ya kan dibandingkan ketika aktivitas itu sudah mulai padat-padatnya. Dan tidak heran juga ya sahabat semua, banyak orang itu memilih hari libur khususnya seperti saat ini di Ahad pagi ya untuk melakukan berbagai kegiatan yang tentunya menyehatkan tubuh. Entah itu berjalan santai bersama keluarga, bersepeda, jogging, hingga berolahraga di rumah. Nah, sahabat semua dimanapun Anda berada, kalau misalkan kita berbicara nih ya tentang olahraga, tentu banyak mungkin ya di antara kita yang memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam berolahraga. Ada yang ingin menjaga kebugaran tubuh, ya kan? Ada yang ingin meningkatkan stamina, membentuk otot, dan tidak sedikit pula nih sahabat muat yang ingin menurunkan berat badan agar tubuh itu menjadi lebih sehat dan tentunya lebih ideal lagi seperti itu. Tapi sahabat muat, pernah sih kita bertanya-tanya kepada diri kita sendiri, apakah waktu olahraga juga itu berpengaruh terhadap keberhasilan menurunkan berat badan? Misalnya ini sahabat muat, apakah olahraga pagi itu lebih efektif dibandingkan sore hari, ya kan? Atau mungkin justru malam hari itu lebih baik? Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih jika jadwal kita itu tidak memungkinkan untuk berolahraga pada waktu-waktu tertentu? Apakah hasilnya akan berbeda? Seperti itu. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu memang cukup sering muncul ya sahabat muat, karena memang banyak orang yang sudah berusaha cukup rutin untuk berolahraga tetapi merasa hasilnya itu belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Akhirnya muncul nih rasa penasaran, jangan-jangan bukan hanya jenis olahraga yang penting ya kan, tetapi juga kapan olahraga itu harus dilakukan. Dan menariknya lagi sahabat muat, berbagai penelitian dan juga para ahli kesehatan ternyata itu memang memberikan apa ya namanya perhatian pada hal tersebut. Karena ada beberapa temuan yang menunjukkan ya sobat muat bahwa waktu olahraga itu dapat memberikan pengaruh tertentu terhadap pembakaran kalori kita, metabolisme tubuh kita, hingga konsistensi seseorang itu dalam menjalankan program penurunan berat badan. Dan tentu saja ya sobat muat, hal ini bukan berarti ada satu waktu yang mutlak ya, yang paling sempurna untuk semua orang, karena memang setiap orang itu memiliki aktivitas yang berbeda, kondisi tubuh dan juga rutinitas yang berbeda-beda. Akan tetapi ya sahabat muat, mengetahui informasi ini itu dapat membantu kita semua untuk menentukan jadwal olahraga yang lebih sesuai dan tentunya lebih mudah untuk dijalankan secara konsisten. Dan ikhwat aliman sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seringkali istilahnya menjadi tantangan itu bukan apa ya mengetahui cara berolahraga, melainkan bagaimana kita itu menjaga kebiasaan baik tersebut ya, agar bisa terus berlangsung, maksudnya tidak berhenti-berhenti. Karena banyak orang itu semangat di awal saja ya kan, tetapi setelah beberapa hari atau mungkin beberapa pekan, semangat itu mulai nih perlahan-perlahan mulai turun seperti itu. Karena itulah ya sobat muat, memahami strategi yang tepat itu bisa menjadi salah satu langkah untuk membantu bagaimana kita mencapai tujuan kesehatan yang kita inginkan. Dan insya Allah di kesempatan pagi ini sobat muat, kita akan membahas sebuah pembahasan yang tentunya menarik ya, mengenai waktu olahraga yang baik untuk membantu menurunkan berat badan kita. Dan tentunya informasi ini tuh berdasarkan sumber yang terpercaya, dan kita akan bahas dengan bahasa yang cukup ringan serta mudah dipahami. Dan kita akan membahasnya bersama dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Ya, ikhwat aliman sobat muat dimanapun Anda berada. Kalau misalkan kita berbicara ya tentang olahraga ya, tentu banyak sebagian dari kita itu bertanya-tanya kapan sebenarnya waktu yang baik untuk berolahraga jika tujuannya itu adalah menurunkan berat badan. Apakah harus pagi-pagi sekali ya kan, atau mungkin sore hari itu lebih efektif, atau mungkin sebenarnya juga yang terpenting itu bukan soal waktunya, baik itu pagi maupun sore, yang penting adalah konsistensi. Nah tentunya pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang cukup menarik ya sahabat teman untuk kita bahas, karena ternyata waktu olahraga itu menjadi salah satu hal yang sering diteliti oleh para ahli kesehatan. Untuk itu sahabat teman, pada kesempatan pagi ini kita akan mengulas sebuah pembahasan kesehatan yang bertemakan waktu olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan, yang dirilis oleh healthsehat.com. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Ya, ikut aliman sobat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain kita mengatur pola makan kita yang tentunya sehat dan juga seimbang, kita perlu juga nih sobat muat untuk rutin berolahraga kalau kita ingin berat badan kita itu cepat turun. Karena olahraga sobat muat itu pada dasarnya boleh dan baik dilakukan kapan saja dan juga di mana saja. Tapi ya sobat muat, tapi pertanyaannya, adakah waktu olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan? Nah, ikut aliran sobat muat dimanapun Anda berada. Tentu waktu olahraga yang tepat ketika diet adalah di pagi hari sobat muat, sebelum sarapan. Dan hal ini tuh dijelaskan pada penelitian terbitan Journal of Nutrition and Metabolism pada tahun 2016. Yang dimana studi ini sobat muat itu menunjukkan bahwa berolahraga sebelum sarapan ya, diulangi, berolahraga sebelum sarapan itu dapat membakar lemak tubuh lebih banyak sobat muat. Masya Allah. Karena sebelum sarapan ya, perut kita itu masih kosong nih, jadi sumber energi yang dibakar itu berasal dari lemak tubuh kita dan juga cadangan energi yang memang sudah siap dibakar, istilahnya sudah siap untuk digunakan, bukan membakar makanan yang masih ada dalam perut kita seperti itu. Dan juga tentu rutin berolahraga di pagi hari pun nih sobat mat, itu kan meningkatkan metabolisme tubuh kita sehingga kalori yang terbakar itu akan lebih banyak lagi sobat mat. Namun ya, sebenarnya hingga saat ini tuh belum ada ketetapan khusus mengenai jam olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan. Dan yang ketiga sobat mat, dimanapun Anda berada, waktu olahraga yang tepat untuk diet di pagi hari itu juga membuat kita itu tidak cepat kelaparan, sobat muat. Masya Allah, tentu karena ya olahraga sebelum makan itu membuat tubuh kita menyesuaikan produksi hormon insulin kita. Dan hormon ini itu akan lebih sensitif lagi sehingga kadar gula darah itu terkontrol. Selain itu, sobat muat, tubuh kita itu istilahnya lebih efektif ya menyalurkan zat gizi dari makanan menuju otot dan juga liver. Ini mana kadar gula darah yang stabil ya, itu membuat kita menjadi tidak mudah lapar ya sobat teman, sehingga asupan gula dan juga kalori dalam sehari itu lebih terjaga lagi. Apalagi ya, olahraga pagi ini dapat membantu kita tidur lebih nyenyak di malam harinya. Karena tidur yang cukup tentu akan membantu menurunkan berat badan kita, karena tubuh kita itu dapat lebih baik mengatur hormon ghrelin, si pemicu lapar, sahabat semua. Jadi kita tidak mudah makan dalam porsi besar yang tentunya membuat badan kita itu menjadi naik seperti itu. Dan yang kutalimun sobat teman, dimanapun Anda berada, pertanyaannya nih, apa harus selalu olahraga di pagi hari kalau mau turun berat badan? Nah, yang kutalimun, tentu kalau misalkan kita membandingkan ya antara olahraga pagi atau malam hari, waktu olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan itu tetaplah di pagi hari. Tapi kalau misalkan kita ingin nih performa olahraga yang maksimal, kita bisa coba kok olahraga di sore hari seperti itu. Karena suhu inti tubuh kita itu meningkat pada sore hari sobat muat. Dan hal ini itu memiliki efek yang mirip dengan pemanasan, yang alhasil ya otot kita lebih mudah melakukan gerakan olahraga. Tentunya performa yang maksimal juga membuat hasil olahraga kita itu akan maksimal, sehingga turut membantu menurunkan berat badan kita seperti itu. Tapi meski begitu ya sobat teman, bukan berarti kita itu tidak boleh dan tidak bisa berolahraga di waktu lainnya. Apalagi kalau misalkan kita itu sibuk dan tidak punya waktu luang. Karena pada dasarnya sobat teman, berolahraga entah itu di pagi hari, siang, atau mungkin sore hari dengan intensitas dan juga durasi yang mencukupi itu membantu menurunkan berat badan kita. Jadi tidak perlu khawatir ya. Dan olahraga ya ketika diet juga itu membantu yang namanya tercapainya defisit kalori sobat muat, yang merupakan kunci kesuksesan dari penurunan berat badan kita. Nah, dengan rutin kita berolahraga ya sobat muat, kalori yang keluar untuk beraktivitas fisik itu lebih banyak daripada yang masuk dari makanan. Dan tentu lebih baik mengutamakan untuk terus aktif bergerak ya sobat muat, daripada tidak melakukannya sama sekali seperti itu. Dan yang pertama sobat muat, dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di mengenai bagaimana kalau olahraga dilakukan untuk mengatasi obesitas. Tapi sobat muat, setelah pesan-pesan yang berikut ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
7: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
9: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
10: Yeay!
9: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
11: Saya, Kak Amin.
9: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
11: Ketuhanan Yang Maha Esa.
9: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
12: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
9: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
12: Harus adil dan beradab.
9: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
13: Saya, Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
9: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya, kan?
14: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM.
15: Mobile Legends. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam. Masuk.
15: Yeah.
16: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
15: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
16: Belum Pi. Nanti Mi kalau sudah agak besar.
15: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
16: Sudah kelas 5 SD.
15: Sudah besar itu.
16: Iya betul. Hanya sama carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
15: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser. Ada juga metode ring.
16: Ada juga. Pasti mahal itu.
15: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
16: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
15: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
16: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
15: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
6: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Ya, ikhwata liman, sobat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah sobat teman, tadi di awal kita telah membahas ya beberapa tips dan juga trik bagaimana waktu olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan kita ya, mengenai kapan waktu olahraga yang baik, lalu kemudian manfaat waktu olahraga yang tepat. Dan insya Allah di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di mengenai bagaimana kalau olahraga dilakukan untuk mengatasi obesitas. Nah, ikhwat aliman, sahabat teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi saudara-saudara kita dengan obesitas, tentu waktu olahraga yang baik itu sahabat teman tidak selalu harus pagi hari sebelum sarapan ya. Karena olahraga pagi itu memang dapat membantu sebagian orang lebih konsisten. Hal yang lebih penting ya daripada itu adalah memilih waktu olahraga yang paling aman, paling nyaman, dan tentunya mudah dilakukan secara rutin, sahabat muat. Sekali lagi secara rutin ya. Karena obesitas ini, sahabat muat, itu merupakan kondisi kesehatan kronis yang memang dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, mulai dari pola makan kita, aktivitas fisik kita ya, kualitas tidur, kondisi psikologis, obat-obatan, kesehatan hingga lingkungan, sahabat teman. Oleh karena itu ya, olahraga itu sebaiknya tidak dilihat sebagai satu-satunya cara untuk menurunkan berat badan kita, tetapi ini sebagai bagian dari perubahan gaya hidup kita yang tentunya lebih menyeluruh lagi. Kalau misalkan kita memiliki obesitas, sahabat teman, kita pengidap obesitas, kita bisa mulai nih dari aktivitas yang ringan-ringan saja dan juga rendah akan benturan, seperti misalkan jalan kaki, bersepeda, berenang, atau mungkin latihan kekuatan yang sederhana. Karena aktivitas seperti ini, sahabat teman, itu lebih ramah untuk sendi lutut kita, untuk pinggul hingga pergelangan kaki, seperti itu. Dan barulah setelah tubuh kita mulai terbiasa, durasi dan intensitas itu bisa kita tingkatkan secara bertahap. Secara bertahap ya sahabat teman, jangan langsung satu kali naik karena itu bisa bahaya. Dan kita juga tidak perlu memaksakan olahraga dalam satu sesi panjang, sahabat teman. Kita bisa nih membagi aktivitas itu menjadi beberapa sesi pendek, misalnya 10-15 menit beberapa kali sehari. Tetap dapat membantu tubuh kita itu lebih aktif. Kalau misalkan kita memiliki diabetes, hipertensi, ya kan, kalau kemudian nyeri sendi, penyakit jantung, atau mungkin sedang mengkonsumsi obat tertentu, maka kita harus mengkonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum kita memulai program olahraga yang lebih intens lagi. Ya, ini Kota Limon, sahabat teman, dimanapun Anda berada, selain kita memahami waktu olahraga yang tentunya baik untuk menurunkan berat badan kita, tentu mengetahui lamanya olahraga yang kita lakukan itu juga tidak kalah pentingnya, sahabat teman. Karena Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menganjurkan untuk berolahraga selama minimal 30 menit sehari, sahabat muat. Kita lakukan pemanasan selama kurang lebih 5-10 menit lah. Lalu selanjutnya gerakan inti, dan terakhir kita pendinginan selama 5 menit saja. Dan kalau kita lakukan olahraga ini dengan intensitas sedang ya, sahabat muat, dan kita pastikan dengan baik bahwa dalam sepekan itu kita mencapai 150 menit atau mungkin setara dengan 5 hari olahraga, seperti itu. Kalau misalkan kita melakukan dengan intensitas tinggi, kita bisa lakukan selama 15 menit per hari atau setara dengan 75 menit per pekan, seperti itu. Kita bisa nih sahabat teman menggabungkan jenis olahraga aerobik dengan latihan kekuatan, seperti itu. Contohnya nih olahraga aerobik seperti berjalan kaki cepat, jogging, berlari, bersepeda, dan juga lompat tali. Sementara itu untuk latihan kekuatan kita bisa coba dengan kalistenik atau mungkin angkat bebannya, sahabat teman. Kita lakukan latihan kekuatan setidaknya 2 kali lah sepekan, seperti itu. Dan yang kata liman, sahabat teman dimanapun Anda berada, prinsip utama dalam menurunkan berat badan seperti ini adalah defisit kalori ya. Agar kita bisa melakukannya dengan maksimal, tentu ada beberapa hal-hal yang harus kita coba. Yang pertama itu ada makan teratur, lalu kemudian konsumsi sayur dan buah yang tinggi akan serat. Lalu yang ketiga, kita cukupi kebutuhan air kita. Lalu kemudian makan menggunakan piring lebih kecil ya, sobat muat, agar nasinya itu tidak menumpuk-numpuk. Lalu yang terakhir, kita kurangi minuman manis dan juga alkohol. Dan tentunya sahabat muat, waktu olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan ini adalah pagi hari sebelum sarapan ya. Karena memang pada waktu ini tubuh kita itu lebih optimal membakar sisa energi dan lemak tubuh untuk beraktivitas fisik. Dan meskipun begitu sahabat muat, jangan kita lupakan konsep utama menurunkan berat badan, yaitu mengurangi jumlah kalori makanan dan meningkatkan olahraga. Jadi waktu olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan bisa dilakukan pada pagi, siang, atau mungkin sore hari. Masya Allah. Dan yang ketiga, sahabat umat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita di pagi hari ini ya, mengenai waktu olahraga yang baik untuk membantu menurunkan berat badan. Dan dari pembahasan yang telah kita dengarkan bersama, kita dapat memahami sahabat umat bahwa olahraga pagi itu memang memiliki sejumlah manfaat yang dapat mendukung program penurunan berat badan kita. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memilih waktu olahraga yang sesuai dengan kondisi dan juga rutinitas kita masing-masing. Karena pada akhirnya sobat muat, olahraga yang kita lakukan secara rutin dan juga konsisten itu akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan mencari waktu yang dianggap paling ideal, tetapi sulit untuk dijalankan secara berkelanjutan. Dan juga selain berolahraga, kita jangan lupa untuk menjaga pola makan yang sehat, mencukupi kebutuhan istirahat kita, konsumsi air putih, serta senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan dan juga kekuatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan ini kota Liman, demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan kembali bertemu dalam program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
10: Aduh, nggak diangkat.
17: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
10: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
17: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
18: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
10: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
17: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
10: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
18: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
2: Ya, 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Ya, ikhwat aliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, bagi sahabat muat yang saat ini sedang merencanakan membangun nih rumah impian atau mungkin merenovasi hunian keluarga, bisa juga membangun tempat usaha atau mungkin ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid dan fasilitas umat. Nah, pernahkah kita berpikir, sahabat muat, seberapa penting memilih rangka atap yang kuat dan tahan lama? Karena tentunya sahabat muat ya, rumah yang nyaman itu bukan hanya soal desain yang indah, tetapi juga tentang konstruksi yang kokoh dan aman untuk jangka yang panjang. Apalagi di wilayah Kendari kita ini yang tercinta ya dan sekitarnya, dengan cuaca yang terkadang panas terik ya kan, lalu tiba-tiba turun hujan serta tingkat kelembapan yang memang dibilang itu cukup tinggi. Tentunya kondisi seperti ini sahabat teman itu membutuhkan material bangunan yang benar-benar berkualitas dan dapat diandalkan sahabat teman. Nah, kini hadir solusi terbaik sahabat teman untuk kebutuhan rangka atap bangunan kita, yaitu Kencana, yang menghadirkan produk unggulan baja ringan Kencana dan juga rangka atap baja ringan Kencana yang tentunya telah dipercaya oleh banyak masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan konstruksi lainnya. Masya Allah. Lalu pertanyaannya sahabat muat, mengapa harus memilih Kencana? Ya, jawabannya sahabat muat, karena baja ringan Kencana dikenal dan terbukti memiliki kualitas yang unggul, mulai dari kuat dan tahan lama sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik untuk bangunan kita. Lalu yang kedua, anti karat dan tahan terhadap berbagai kondisi cuaca yang sangat cocok digunakan di daerah tropis seperti kota kita tercinta, Kota Kendari. Lalu selanjutnya, ringan namun tetap kokoh ya, yang tentunya memudahkan proses pemasangan tanpa mengurangi kekuatan konstruksi. Lalu yang selanjutnya, aman digunakan sahabat muat untuk jangka panjang sehingga kita tidak perlu khawatir terhadap kualitasnya. Dan yang terakhir, lebih efisien dibandingkan material konvensional baik dari sisi pemasangan maupun perawatan. Masya Allah. Tentunya sahabat muat, dengan berbagai keunggulan tersebut ya, baja ringan Kencana ini menjadi menjadi pilihan yang sangat tepat untuk berbagai jenis bangunan. Mulai dari rumah tinggal yang nyaman bagi keluarga kita, ruko dan tempat usaha, gedung perkantoran, hingga pembangunan masjid dan fasilitas umum lainnya. Karena sahabat muat, ketika kita membangun, tentu kita menginginkan hasil yang kuat hari ini dan tetap kokoh selama bertahun-tahun ke depan. Seperti itu. Jadi sahabat muat, jangan sampai salah memilih material bangunan. Jangan tergiur harga murah tetapi mengorbankan kualitas, ya kan? Kita harus memilih produk yang memang sudah dipercaya, sudah teruji dan digunakan oleh banyak masyarakat Indonesia. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Untuk itu sahabat muat, segera dapatkan produk baja ringan Kencana di toko bangunan terdekat ya, atau mungkin kunjungi langsung cabangnya di Jalan Raden Suprapto nomor 222 Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Dan untuk informasi produk dan juga pemesanan, sahabat muat bisa langsung hubungi 0811-338-6767. Sekali lagi ya, 0811-338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ya, 94,3 FM Radio Mas Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, wa taliman sahabat teman dimanapun Anda berada. Setiap kita sebagai seorang muslim tentu memiliki harapan yang sama ya, yaitu menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari tentunya. Dan salah satu jalan terbaik sahabat teman untuk kita meraih hal tersebut adalah dengan semakin dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini bukan hanya kita baca tetapi juga bagaimana kita memahami, kita amalkan, dan kita usahakan untuk hafal sesuai kemampuan masing-masing. Karena tentunya memang menghafal Al-Quran ini membutuhkan kesabaran dan juga ketekunan ya. Karena terkadang ada ayat yang mudah untuk diingat, tapi ada pula juga ayat yang perlu diulang berkali-kali hingga benar-benar melekat dalam ingatan kita. Akan tetapi sahabat muat, setiap usaha yang kita lakukan untuk berinteraksi dengan Al-Quran ini adalah amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah bukan seberapa banyak hafalan yang telah kita miliki, tapi bagaimana kita terus menjaga semangat untuk selalu bersama Al-Qur'an seperti itu. Karena itu sahabat-sahabat, mari kita memanfaatkan waktu yang ada untuk terus menambah kedekatan dengan Al-Qur'an, dan semoga Allah memudahkan langkah kita semua dalam membaca, menghafal, memahami dan juga mengamalkan isi Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan bersama dalam program Quran for Hafiz.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Ya, ikhwan taliman sahabat teman dimanapun Anda berada, di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Ar-Rum, lalu kemudian di surah Luqman yang insya Allah keduanya akan dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Dazari hafizahullah ta'ala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini sahabat teman bisa semakin mendekatkan kita semua kepada Al-Quran. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
3: Quran for Hafiz.
19: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قرآن فور حفيظ.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sapusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah sogar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
7: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
6: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
7: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
6: Betul sekali Mito Hai.
8: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad Bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Mu'ad Bin Jabal. Quran for Hafiz.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
1: Eh, apa kita bikin?
3: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
2: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
3: Eh, baru bagaimana motorku?
1: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
3: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
1: Masya Allah.
2: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
3: Yang di mana itu?
2: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
3: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
4: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
5: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
6: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
5: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
5: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Islam.
7: Ikhwat aliman, sahabat muat dimanapun Anda berada yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar kata korupsi, mungkin yang terbayang dalam pikiran kita adalah seseorang yang mengambil uang dalam jumlah besar. Ada yang mengambil miliaran, ada yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Dan ada pula yang menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi. Namun sahabat muat, tahukah kita bahwa dalam Islam yang menjadi persoalan bukan hanya besar atau kecilnya nilai yang diambil, yang menjadi persoalan adalah keberanian seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Karena itulah sahabat muat, seorang muslim diajarkan untuk menjaga amanah dalam segala keadaan, baik ketika mengelola harta yang banyak maupun yang sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 161 yang artinya, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Ikhwatul iman, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa pengkhianatan terhadap amanah bukanlah perkara yang ringan. Setiap harta yang diambil secara tidak benar akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sahabat muat yang dirahmati Allah, terkadang syaitan tidak langsung mengajak manusia kepada dosa yang besar. Ia memulainya dari hal-hal yang dianggap kecil. Misalnya, mengambil barang milik kantor untuk kepentingan pribadi tanpa izin, menggunakan fasilitas yang bukan haknya, memanipulasi laporan agar memperoleh keuntungan tambahan, mengurangi kualitas pekerjaan tetapi tetap mengambil upah secara penuh, atau mungkin memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bukan haknya. Karena sebagian orang mungkin berkata, ah, cuma sedikit. Padahal ikhwat iman, justru dari kalimat cuma sedikit itulah yang seringkali lahir dosa yang lebih besar. Dan agama kita Islam mengajarkan bahwa harta yang haram tetap haram meskipun jumlahnya sedikit. Sebaliknya, harta yang halal tetap mulia meskipun jumlahnya tidak banyak. Rasulullah memberikan peringatan yang sangat tegas tentang masalah amanah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang kami tugaskan dalam suatu pekerjaan lalu ia menyembunyikan dari kami sebuah jarum atau yang lebih kecil dari itu, maka itu adalah pengkhianatan. Kita perhatikan, sahabat muat. Rasulullah menyebut sebuah jarum, sesuatu yang nilainya itu sangat-sangat kecil. Dan tentu ini menunjukkan bahwa ukuran dosa bukan hanya dilihat dari besar kecilnya suatu barang, tetapi dari ada atau tidaknya amanah yang dilanggar. Karena itu, sahabat muat, seorang muslim tentu harus memiliki rasa takut kepada Allah ketika berhadapan dengan urusan harta. Mungkin manusia tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Mungkin tidak ada kamera yang merekam. Mungkin tidak ada orang yang melihat. Tetapi yang pasti Allah Maha melihat. Tidak ada satu rupiah pun yang diambil secara tidak benar kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada satu dokumen yang dimanipulasi kecuali Allah mengetahuinya. Dan tidak ada satu amanah yang dikhianati kecuali Allah mengetahuinya. Sahabat muat yang dirahmati Allah, korupsi ini tidak hanya merusak pelakunya, korupsi juga merusak masyarakat. Karena ketika amanah itu hilang, maka kepercayaan juga akan hilang. Ketika kejujuran hilang, keadilan menjadi sulit untuk ditegakkan. Ketika banyak orang mengutamakan kepentingan pribadi, maka dirugikan adalah masyarakat luas. Karena itu, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam sangat menekankan sifat amanah. Bukan salah satu sifat utama para nabi, bahkan salah satu sifat utama para nabi adalah amanah. Mereka semua jujur dalam perkataan, jujur dalam tindakan, dan menjaga setiap amanah yang diberikan kepada mereka. Sebagai muslim, tentu kita perlu menanamkan nilai ini dalam kehidupan kita. Jika kita menjadi pegawai, maka kita bekerja dengan jujur. Jika kita menjadi pedagang, maka kita berdagang dengan jujur. Jika kita menjadi pelajar, maka kita kerjakan tugas dengan jujur. Karena kejujuran dan amanah bukan hanya diperlukan ketika mengurus perkara besar, tetapi juga dalam urusan yang terlihat kecil. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kaidah penting yang perlu kita renungkan. Seseorang yang terbiasa menjaga amanah dalam perkara kecil tentu akan lebih mudah menjaga amanah dalam perkara besar. Namun sebaliknya, seseorang yang meremehkan dosa-dosa kecil seringkali akan terjatuh pada dosa yang lebih besar. Oleh sebab itu, sahabat muat, jangan kita pernah menganggap ringan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jangan pernah kita menganggap sepele penyalahgunaan amanah. Jangan pernah kita merasa aman hanya karena tidak diketahui manusia. Karena kehidupan dunia ini sementara, sedangkan pertanggungjawaban di akhirat sangat-sangat panjang. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang jujur, lisan yang jujur, dan rezeki yang halal serta penuh keberkahan. Karena rezeki yang halal meskipun sedikit jauh lebih baik daripada harta yang banyak tetapi diperoleh dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang amanah, menjauhkan kita dari segala bentuk korupsi, pengkhianatan, dan pengambilan hak orang lain, baik yang besar maupun yang kecil. Amin ya rabbal alamin. Nah, khotbah iman ya rahmatullah subhanahu wa taala itulah yang dapat kami bagikan di program Kode Islam di kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan kembali bertemu dalam program Kode Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM bersama Maniti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kode Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
9: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
8: Eh, tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
8: Ada, toh. Namanya Kaf Red Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852 4917 7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'adz Medical Center.
12: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
13: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
12: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
13: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
12: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
14: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
0: 94,3 FM.
15: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آلية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع.
16: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
17: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
18: kadzabta, kamu bohong,
17: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu, dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
10: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 7 Juni 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.